0: Optaker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
1: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau anak imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'abuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku jualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Etero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecaman atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari Pak Menlu itu sudah menginstruksikan sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara-negara sahabat, semua kanal diplomasi. Kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Pak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Ahmad Mulacela menampakkan, anggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit...
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
13: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan, dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut dunia, masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo Kulapahari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di Paling Taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar, ada bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, segera saja kami akan bergabung ya dengan rekan-rekan kami yang saat ini sudah berada di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Kami akan menyiarkan jalannya peringatan upacara hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 ya, yang bertempat di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jalan RTA Milono, Palangkaraya. Baik pendengar, selengkapnya akan disampaikan reporter Ayu Isti Prabandari.
4: Baik, terima kasih Dewi di studio. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya Septina Trisnawati bersama rekan saya
5: Ayu Isti Prabandari di lapangan.
4: Iya, di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah, di mana pagi hari ini sudah mulai berlangsung upacara peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Dan cuaca pagi hari ini gimana, yuk?
5: Cuaca pagi hari ini cukup mendung, tadi sempat panas juga, tapi di sini masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya tamu-tamu undangan dan semua masyarakat yang menghadiri di acara HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah ini menyambut dengan gembira hari ulang tahun, hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ini.
4: Kak. Betul sekali, dan iya. Terlihat juga para tamu undangan pada pagi hari ini mengenakan pakaian batik khas Kalimantan Tengah atau benang bintik ya, Ayu. Dan juga untuk yang prianya terlihat mengenakan lawung, dan untuk yang wanitanya mengenakan sumping. Nah, saat ini terdengar sawip-sawip mungkin lagu Mamut Menteng, ini tandanya inspektur upacara, yakni maksud kami pemimpin upacara, yakni Pak Gubernur Kalimantan Tengah sudah hadir di lokasi ini.
5: Ya, dan saat ini pendengar kita saksikan semuanya di sini, semuanya masyarakat Kalimantan Tengah menyaksikan datangnya Gubernur Kalimantan Tengah bersama rombongan untuk sama-sama kita dengarkan dan simak perhelatan upacara hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah, pendengar.
4: Iya, dan Ayu juga pendengar, kita tahu bahwa hari ini merupakan puncak 23 Mei peringatan hari jadi Kalimantan Tengah. Namun sebelum-sebelumnya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah melakukan berbagai kegiatan untuk menyambut hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa di antara yang sudah dilaksanakan yakni melakukan anjang sana ke panti-panti asuhan bersama dengan organisasi perangkat daerah dan juga mitra. Tentunya ini juga ingin berbagi kebahagiaan seperti itu ya, dengan anak-anak di panti asuhan, kemudian juga ziarah ke makam pahlawan seperti itu ya, dan juga tentunya yang juga bisa melibatkan masyarakat luas yakni Kalteng Expo dan juga Festival Budaya Isen Mulang. Nah, kalau Ayu sendiri melihat seperti apa Kalteng Expo ini, masih sampai sekarang masih berlangsung ya, sampai hari ini ditutup berakhirnya.
5: Saya sendiri melihat, pendengar, Kalteng Expo ini menjadi salah satu sarana begitu untuk promosi UMKM begitu. Kemudian juga promosi produk-produk dari Kalimantan Tengah, khususnya seperti produk-produk kreatif batik, kemudian ada lawung dan semua kerajinan kesenian lainnya, itu menjadi suatu acara yang menarik begitu. Jadi ini bisa menjadi hiburan sekaligus juga mempromosikan UMKM dan mendukung perekonomian Kalimantan Tengah sendiri.
4: Sayangnya yuk ya, ini mungkin beberapa waktu ini seringkali hujan ya di saat malam hari. Mungkin ini juga jadi salah satu penghambat seperti itu ya untuk masyarakat mau jalan-jalan gitu ya ke Kalteng Expo. Tapi untungnya tidak setiap malam juga ya hujan. Jadi Kalteng Expo yang juga dibuka sejak siang hari juga masyarakat bisa datang selain melihat tadi yang sampaikan UMKM mempromosikan produk-produk terbaiknya gitu ya, organisasi perangkat daerah dan juga lembaga pemerintahan bisa menyampaikan, mensosialisasikan apa saja capaian-capaian atau apapun yang sudah mereka kerjakan seperti itu ya untuk pembangunan di Kalimantan Tengah. Dan ini tentunya menunjukkan bahwa efisiensi anggaran ini tidak menghalangi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pelaku UMKM untuk terus berkreasi seperti itu ya, memanfaatkan semua yang ada gitu ya untuk bisa memberikan atau menunjukkan yang terbaik khususnya di peringatan Hari Jadi Kalimantan Tengah ini.
5: Dan satu lagi pendengar, di Kalteng Expo itu juga dinas-dinas kemudian seperti layanan-layanan masyarakat begitu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengatur atau layanan masyarakat yang bisa dibagikan atau dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus berbagai administrasi seperti Samsat begitu atau SIM. Kemarin juga sempat ramai juga saya mengunjungi di Kalteng Expo di malam hari, walaupun hujan juga tapi para pengunjung juga sangat antusias menyaksikan begitu berbagai kesenian atau lomba-lomba yang masih berlangsung di Kalteng Expo itu sendiri.
4: Jadi di luar Kalteng Expo ya di halaman Gor Indoor kilometer 5 Cilikriwut dan juga di bagian dalam di Gor Indoornya dilaksanakan berbagai lomba untuk Festival Budaya Isen Mulang. Sangat menarik juga lomba-lomba ini juga turut menarik perhatian masyarakat ya karena di sana dilombakan olahraga tradisional, kemudian juga lomba memasak kuliner tradisional seperti kenta. Ayu pernah makan kenta belum?
5: Jujur belum, Kak.
4: Belum ya.
5: Ini baru pertama kali saya menyaksikan begitu ramainya, begitu antusiasnya masyarakat Kalimantan Tengah untuk menyambut hari ulang tahun ini sendiri. Dan kita juga menyaksikan juga selama satu minggu terakhir ini banyak sekali perhelatan, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik dari Festival Budaya Isen Mulang maupun dengan Kalteng Expo itu sendiri.
4: Iya, memang salah satunya Festival Budaya Isen Mulang tadi yang sampaikan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melestarikan budaya Kalimantan Tengah. Ayu dan pendengar, kita akan segera mengikuti rangkaian upacara Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah.

0: silakan duduk kembali. Pasukan diistirahatkan.
1: Istirahat di tempat. Ah.
0: Upacara peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 dengan tema Betang Humaita dimulai. Diawali dengan penganugerahan gelar adat kepada Panglima Kodam 22 Tambun Bungai. Akan didahului dengan pembacaan Kapakan Pumpung Itah Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah oleh Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Yulindra Dedi, SSTP, MSI.
2: Kapakan Pumpung Itah, Forum Koordinasi Damang Kepala Adat Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Tabe salamat Linguna Latai, salam saujud Karende Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Dengan memohon berkah dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa, Hapakat memberikan dan menetapkan gelar kehormatan adat kepada Pangdam 22 Tambun Bungai Bapak Mayor Jenderal TNI Jainul Arifin SAP MSC dengan gelar Mantir Hai Penambahan Antang Baputi Karambang Lewu Due Barabambai Hambalat Rundung Telu Hataretai Tisan Mandui Asep Sandawa Laut Nyarutai Paluru Barantai, yang berarti orang yang bijaksana, gagah berani, mampu menjaga pertahanan, keamanan secara khusus di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam lingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengangkatan sebagai warga masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah merupakan salah satu bentuk penghormatan dan kepercayaan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah kepada tokoh dan pejabat daerah sebagai bagian dari masyarakat adat untuk turut serta bertanggung jawab membangun Provinsi Kalimantan Tengah dengan menjaga keharmonisan hubungan antar elemen masyarakat serta dalam upaya menjaga dan melestarikan kearifan lokal masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana filosofi Huma Betang dan prinsip Belum Bahadat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adil

0: Ya, Ayu dan juga
1: selanjutnya kami undang dengan hormat kita sudah Panglima Kodam 22 Tambun Rumai Bapak Maijen TNI Zainul Arifin SAP SC menuju tempat penganugerahan
0: tengah ini menganugerahkan gelar adat Dayak kepada Panglima Kodam 22 Tambun Bungai Bapak Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin dan juga kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Bapak Nur Cahyo Jungkung Madio SHMH. Dan saat ini Gubernur Kalimantan Tengah yang juga merupakan Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan prosesi penganugerahan gelar adat Dayak untuk kedua pejabat negara yang pada kesempatan pagi hari ini hadir kepada Panglima Kodam 22 Tambun Bungai.
2: Ya, dan saat ini para hadirin dan tamu undangan juga berdiri untuk menghormati dan menyaksikan penganugerahan gelar yang diberikan oleh Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin dengan Bapak Nur Cahyo Jungkung Madio pendengar.
0: Cukup panjang ya gelar adat Dayak yang diberikan tadi ya. Dan juga setiap katanya itu memiliki arti ya. Seperti untuk kepala Panglima Kodam 22 Tambun Bungai Bapak Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin untuk gelar adatnya yakni Mantir Hai Panambahan Antang Baputi Karambang Lewu Due Bara Bambai Hambalat Rundung Telu Hata Rentai Tisan Mandui Asep Sandawa Laut Nyaruntai Paluru Barantai.
3: Dilanjutkan dengan pasangan Lilis Lambiak terbuat dari
0: dan Ayu juga pendengar memang di Provinsi Kalimantan Tengah ini kerap kali kepada pejabat negara maupun petinggi-petinggi pemerintahan ini biasanya yang masuk ke Kalimantan Tengah yang melaksanakan tugas maupun yang datang ke Kalimantan Tengah ini berkesempatan diberikan gelar kehormatan dari Forum Koordinasi Damang Kepala Adat. Ini bentuk penghargaan, penghormatan dan juga kerap kali juga adalah doa untuk mereka yang menjalankan tugas di Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah supaya dalam melaksanakan tugas-tugas bisa melaksanakan dengan baik seperti itu dan juga dengan jiwa kepemimpinan yang baik sehingga tugas-tugas bisa terlaksana dengan arif dan bijaksana seperti itu.
2: Dan ini juga bisa kita lihat pendengar dengan diberikannya gelar untuk Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin dengan Bapak Nur Cahyo Jungkung Madio ini juga menjadi bentuk begitu dari masyarakat Kalimantan Tengah yang masih menjunjung nilai-nilai budaya, nilai-nilai leluhur begitu dan itu juga memberikan suntikan semangat kepada para petinggi negara yang saat ini sedang bertugas untuk bersatu dan memberikan kepemimpinan terbaik dengan nilai-nilai budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini sendiri.
0: Penghormatan seperti ya kepada nilai adat, nilai budaya yang ada di Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah dan harapannya juga para pemimpin ini juga bisa menghormati nilai-nilai adat dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat khususnya yang ada di Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya.
3: Diberikan sertifikat penghargaan langsung.
0: Ya, saat ini berlangsung prosesi penganugerahan kepada Kodam 22 Tambun Bungai dengan pemasangan baju adat dan juga kelengkapannya oleh Forum Koordinasi Damang Kepala Adat dan juga Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ada juga prosesi yang di sini disebutkan Tampung Tawar, Ayu, oleh Ketua Majelis Agama Hindu Kaharingan Kota Palangkaraya. Tampung Tawar ini biasanya menggunakan daun pandan, Ayu, dan diberikan semacam air yang berisi parfum juga. Dan apa ada beras seperti itu yang ditaruhkan di kepala seperti itu dan di apa air parfum tadi kemudian dipercik-percikan kepada orang yang diberikan tampung tawar seperti itu
2: jadi bentuk simbol

0: gitu ya.
1: Betul.
0: Dari prosesi yang kita sedang saksikan saat ini.
2: Prosesi penganugerahan selesai. Gubernur Kalimantan Tengah, Panglima Kodam 22 Tambunmungai, Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Pasukan diistirahatkan.
3: Di tempat! Gerak!
2: Sejarah singkat Provinsi Kalimantan Tengah.

0: Sejak terbentuknya Provinsi Administratif Kalimantan tahun 1950, telah muncul suara-suara yang menghendaki Kalimantan dibentuk lebih dari satu provinsi yang secara terbuka muncul dari kalangan rakyat Dayak dalam tiga kabupaten, Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kota Waringin, yang menginginkan dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Mulai tahun 1952, segala keinginan, hasrat rakyat dari tiga kabupaten itu secara bertubi-tubi telah disampaikan, baik berupa pernyataan, mosi, resolusi, dan lain-lain dari partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mendukung dan mendesak terbentuknya Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. Namun tuntutan yang sangat menggelora itu mungkin gaungnya hanya sayup-sayup, karena ternyata pemerintah pusat menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956, yaitu tentang pembentukan daerah swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur yang berlaku terhitung tanggal 1 Januari 1957. Sementara Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Atas terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 yang dipandang tidak akomodatif, menyebabkan keadaan keamanan dan ketentraman di tiga kabupaten menjadi terganggu. Terjadi bentrokan bersenjata dan kesalahpahaman antara aparat keamanan dengan organisasi militan Gerakan Mandau Telawang Pancasila. Upaya memperjuangkan Provinsi Kalimantan Tengah yang otonom terus dilakukan, hingga pada puncaknya melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang dilangsungkan di Banjarmasin dari tanggal 2 hingga tanggal 5 Desember tahun 1956 dengan pimpinan Ketua Presidium Mahir Maha. Kongres berhasil melahirkan resolusi dan mencetuskan ikrar bersama pada diktum resolusi selengkapnya, mendesak kepada pemerintahan Republik Indonesia agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Kalimantan Tengah sudah dijadikan suatu provinsi otonom. Akhirnya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan pada tanggal 28 Desember 1956, antara lain menetapkan, terhitung mulai 1 Januari 1957, membentuk kantor persiapan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri di lapangan Bukit Ngalangkang Pahandu, 18 Mei 1957, Gubernur RTA Milono dalam pidatonya menyatakan pihaknya mempunyai cita-cita untuk memberi nama ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan jiwa pembangunan dan tujuan suci. Nama yang dipilih ialah Palangkaraya. Palangkaraya artinya tempat yang suci, yang mulia dan besar. Dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana untuk kantor dan perumahan di Palangkaraya, maka dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Desember 1959, kedudukan pemerintah daerah Kalimantan Tengah yang sebelumnya di Banjarmasin dipindahkan ke daerah hukumnya sendiri, yaitu Palangkaraya, terhitung 1 Januari 1960. Masa bergulir waktu hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Gubernur Kalimantan Tengah mengusulkan pemekaran kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya usul pemekaran kabupaten tersebut dikabulkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002. Sehingga Provinsi Kalimantan Tengah berhasil dimekarkan dari 5 kabupaten dan 1 kota menjadi 13 kabupaten dan 1 kota.
1: Di bawah kepemimpinan Gubernur Haji Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo, Kalimantan Tengah terus bergerak maju, pembangunan dipercepat, pelayanan diperkuat, dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas. Berbagai penghargaan berhasil diraih, diantaranya

0: prestasi demi prestasi menjadi bukti kerja nyata untuk masyarakat Kalimantan Tengah.
1: Adapun gubernur dan penjabat gubernur yang pernah dan sedang memimpin Provinsi Kalimantan Tengah adalah

Dirgahayu ke-69 tahun, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalteng berkah, maju, dan sejahtera. Maju dan jayalah bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila, tanah penuh keberkahan.

0: Ya, pendengar dan juga Ayu, kita barusan mendengarkan, dibacakan atau diputarkannya video mengenai sejarah singkat Provinsi Kalimantan Tengah. Dan tentunya hari ini Kalimantan Tengah sudah memasuki usianya yang ke-69 tahun, bukan waktu yang singkat ya, setelah
1: dibutuhkan dari Kalimantan
0: Provinsi
1: Tengah,
0: Kalimantan Selatan.
1: Upacara, menuju mimbar upacara, pasukan disiapkan.

0: kehormatan pasukan.
1: Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak!
0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, saudara pendengar, Gubernur Kalimantan Tengah selaku Inspektur Upacara sudah berada di mimbar upacara, dan pagi hari ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengenakan batik khas Kalteng berwarna dominan biru muda, kemudian menggunakan rompi yang terbuat dari kulit kayu, seperti itu ya, ciri khas Dayak Kalimantan Tengah. Dan juga di kepala terdapat semacam lawung, satu berbentuk burung enggang ya, dan juga bulu burung enggang. Ajudan beliau juga mengenakan warna senada ya, lawung dan juga batik Kalteng berwarna biru muda. Dan tampak juga hadir di antara tamu undangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tadi, selain Pangdam 22 yang mendapat gelar kehormatan adat Dayak, juga hadir Kapolda Kalimantan Tengah sama istri, dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Tengah yang lain.
0: Pataka Isen Bulan memasuki lapangan upacara.

0: pasukan tanda kehormatan dengan membawa lambang daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang bernama Isen Bulang yang artinya pantang mundur. Pasukan tanda kehormatan Isen Bulang membentuk formasi talawang sebagai salah satu elemen sakral yang melambangkan identitas, kedaulatan, dan kehormatan budaya di bumi Tambun Bungai. Formasi ini merupakan manifestasi perlindungan dan keberanian serta mencerminkan sifat pantang menyerah yang diwariskan oleh para leluhur Dayak dalam
1: dan saat ini pendengar kita saksikan
2: bentuk talawang yang
1: kita dengarkan penghormatan kepada lambang daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh komandan upacara. Dan lambang daerah ini saat ini dibawa oleh pasukan pengibar atau pasukan paskibraka, begitu pendengar, untuk kita sama-sama saksikan di sini semua para tamu undangan dan para peserta upacara juga menyaksikan penghormatan kepada lambang daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3: Dinugraha STRIP Muhammad Ridho Muntakin Haryo STRIP Rio Marcelino STRIP dan Muhammad Ilham STRIP.
4: Itu tadi dibacakan ya nama-nama pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang membawa lambang daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka adalah tentunya putra-putra terbaik Kalimantan Tengah yang pagi hari ini mengenakan pakaian atribut lengkap paskibraka.

0: Pembacaan Naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh undangan dan peserta upacara.
1: Pancasila.
2: Pancasila.
1: Satu.
2: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
2: Dua.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Tiga.
2: Tiga.
1: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
1: Empat.
2: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Dalam permusyawaratan.
2: Dalam permusyawaratan.
1: Perwakilan.
2: Perwakilan.
1: Lima.
2: Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Saudara pendengar, saat ini akan dilaksanakan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Arton S. Dohong.

0: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya, demikian pendengar dan juga Ayu, baru saja Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Arton S. Dohong selesai membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan saat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan amanat Inspektur Upacara.
2: Amanat Inspektur
1: dari Gubernur Upacara Kalimantan Tengah Agustiar Sarap Sabran.
3: Istirahat. Di tempat.

0: kabur ikan lele. Hari ulang tahun Kalimantan Tengah ke RM3 memang sangat luar biasa le. Kami sangat bahagia hari ini, sangat gembira. Kenapa kegembiraan kami? Karena Kalimantan Tengah berulang tahun ke-69. Tidak mudah untuk mencapai untuk itu. Setiap orang pasti ada zamannya. Setiap zaman pasti ada orangnya. Itu dipastikan. Terima kasih para penjuluk kami bisa sampai seperti sekarang ini. Saya tahu tadi rekan-rekan adik-adik mahasiswa khususnya anak-anak SMA lihat pada gelisah karena sangat panas. Kalau sebelah kiri ini terlatih sudah. Kalau sebelah kanan ini setengah terlatih. Maka untuk itu yang sebelah kanan ini nanti makan nasi padang sama Pak Gubernur. Yang sebelah kiri ini Pak Gubernur doakan semoga panjang umur, sehat, berbahagia sama istrinya. Ya, supaya tadi Pak Pangdam, Pak Polda aja juga di tempat ini semoga memperhatikan jenjang kepangkatannya. Mau enggak? Terima kasih ya. Boleh ditagih nanti ya. Tapi ya jangan jam tua-tuanya ya. Kalau setengah tentara boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selamat dengan latai selan sujud kena melepang adil katalino bacromen ke surga basenga ke jubata
1: harus.
0: Yang saya hormati anggota DPD RI Republik Indonesia sekaligus juga sebagai presiden masyarakat adat tradisional Bapak Martin Bilang, terima kasih Pak kedatangannya atas kebersamaannya. Yang saya hormati anggota DPR RI Republik Indonesia asal Kalimantan Tengah Bapak Bias Layar. Siapa lagi yang hadir dari anggota DPR? Enggak ada. Oh, berdiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Tanpa kebersamaan membangun daerah ini tidak akan bisa. Dan kebersamaan padahal kita punya anak-anak anggota di DPR, 4 anggota DPD. Perlu dicatat Bapak Ibu sekalian ya. Ini hari bersejarah buat kita semua. Hari sejarah. Jas merah jangan sekali melupakan sejarah. Tanpa ada mereka, kita tidak akan ada. Yakin untuk itu. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Tengah periode 2016-2021 Bapak-Bapak Haji Sugianto Sabran beserta istri, aplaus untuk beliau. Saya selaku Gubernur, selaku pribadi mengucapkan terima kasih atas dikasih beliau, pengadilan beliau untuk Kalimantan Tengah selama periodenya. Tanpa beliau juga mungkin kami peta buta untuk membangun Kalimantan Tengah. Dan beliau terbuka, tapi tentunya dengan ada masing-masing gubernur-gubernur sebelumnya masing-masing ada kelebihan semuanya. Terima kasih. Yang saya hormati Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2010-2015 Bapak Insinyur Ahmad Diran. Aplaus untuk beliau. Beliau sangat cinta, sangat luar biasa beliau ini. Ini beliau juga sudah orang tua saya, saya juga mentor saya. Yang saya hormati, tokoh masyarakat juga yang hadir pada hari ini, ada Ida Riwut, anaknya Pak Cilik Riwut, ada Pak Abdul Rajak, ada Yasin Binti, banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati anggota Pengurus Pimpinan Daerah Kalimantan Tengah, di sini hadir langsung Ketua DPRD Kalimantan Tengah Pak Arton Dohong. Terima kasih atas kehadirannya, atas kebersamaannya. Ada Pak Pangdam Taman Bungai, Pak Yenul Arifin, tadi baru saja dinobatkan sebagai warga kehormatan Dayak. Artinya orang diyakini akan mampu bisa mengangkat hakikat masyarakat Dayak, itu dipastikan ya. Terima kasih. Jadi Bapak menerima itu bukan bentuk gravitasi untuk bisa apa namanya, untuk kami melayani apa namanya pengangkatan bintara di Dayak, masyarakat Dayak, tapi kami minta ya kan, termasuk Pak Kapolda, Kajati, yang lainnya, menerima itu 65-70% putra putri Dayak. Baru yang lain, kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, itu tidak ada yang dipungkiri. Sini juga hadir Pak Kapolda Kalimantan Tengah, Pak Iwan Kurniawan. Terima kasih Pak Kapolda. Pak Kapolda ini hebat kanonya, beliau ini, sama dengan Pak Pangdam. Nanti pada penutup nanti saya sampaikan. Kalau saya doakan beliau berdua terus naik, orang ini orang sangat luar biasa. Kalau bisa 4-5 tahun di sini, saya minta 4-5 tahun kalau bisa. Terima kasih Pak Kajati Kalimantan Tengah, sini juga hadir Pak Cahyo, Pak Nur Cahyo. Terima kasih. Terima kasih juga dari Pak Kabinda Kalimantan Tengah. Terima kasih juga dari Pak Kadir Tinggi Kalimantan Tengah bisa bersama dan belum tahun ini dengan kebersamaan dan bersama. Saya yakin Kalimantan Tengah akan mudah apa yang kita inginkan bersama. Yang saya hormati juga PJ Staris daerah Pusing Tengah, para gubernur, wakil gubernur sebelumnya, bupati, wali kota, ketua DPRD kabupaten kota. Terima kasih Pak wali kota, bupati, DPRD Kalimantan Tengah yang bersama membangun Kalimantan Tengah. Terus harus bersiar, berusaha berserayat walaupun di tengah efisiensi anggaran ini. Tuhan tidak akan mencoba di luar kemampuan umatnya. Yakini itu. Yakin. Yang saya hormati pimpinan parpol, perangkat daerah, instansi pertika, pengurus perguruan tinggi, perbank, BUMN, BUMD, para sesepuh, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, hadirin undangan, kawan media, PSN, P3K, dan seluruh peserta upacara yang saya banggakan dan saya cintai. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita semua dapat bersama-sama melaksanakan upacara peringatan hari jadi K69 Provinsi Kalimantan Tengah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat opiat dan penuh keberkahan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran seluruh hadirin undangan dan peserta upacara pada momentum penuh makna ini. Kehadiran kita semua hari ini adalah bukti cinta yang mendalam terhadap bumi Taman Bungai, bumi Pancasila, tanah berkah untuk Indonesia. Di hari yang bersejarah ini, kita juga menundukkan kepala untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pendahulu kita, tokoh pendiri, pemimpin terdahulu, tokoh adat, dan para pejuang yang telah berjasa besar meletakkan pondasi Kalimantan Tengah yang kuat ini. Karena kita memahami satu hal, setiap orang ada masanya, di setiap masa ada orangnya. Para pendahulu telah menunaikan pengabdian dengan segala keterbatasan di zamannya. Hari ini aman itu ada di tangan kita semua. Tugas kita bukan sekedar melanjutkan estafet pembangunan, tapi memastikan Kalimantan Tengah terus bergerak maju. Saudara-saudaraku, masyarakat Kalimantan Tengah saya cintai dimanapun berada. 69 tahun merupakan perjalanan yang panjang, mengajarkan tentang arti perjuangan dan harapan. Daerah ini dibangun bukan dengan kemudahan, tetapi dengan semangat Isen Mulan untuk bertahan dan bangkit dan keterbatasan infrastruktur, tantang geografis hingga dinamika perubahan zaman. Kalimantan Tengah harus membuktikan diri sebagai daerah yang kuat. Namun perlu kita pahami, pembangunan daerah butuh proses, ada tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Pada kenyataannya, implementasi program baru berjalan sekitar 1 tahun 3 bulan karena menyesuaikan siklus APBD yang telah berjalan. Banyak suka dan duka yang kami jalankan. Sukanya ketika, bahagianya ketika bersama begini. Dukanya, kula sudah masuk pangga, masuk rumah, masuk dalam kamar, ingat anggaran yang dulu ya 10,4, sekarang tinggal kurang lebih 5,4, artinya kurang lebih 49%. Belanja modal langsung tinggal 1.535 triliun. Untuk membangun Kalimantan Tengah yang berjumlah desanya 1.430 desa, 5 dusun, 139 kelurahan, 136 kecamatan, 136 kecamatan. Biaya jalan aja, kalau untuk infrastruktur aja dibiayain, nggak cukup. Karena Kalimantan Tengah 87% jalan mantapnya. Terima kasih Gubernur sebelumnya Pak Sigit Sabran untuk merintis sampai ke situ. Sehingga kurang lebih 400 km lagi yang harus dibangun. Kalau uang yang sekarang saya sebutkan tadi tidak cukup untuk membangun Kalimantan Tengah, hanya bisa 140 km aja, hanya infrastruktur itu udah habis uangnya. Belum lagi pendidikan, belum lagi kesehatan, belum lagi sosial, budaya, kepemudaan dan olahraga yang lainnya. Tapi kami tetap, kami yakin untuk itu, ini untuk penyemangat kami untuk berdiri berkarya lagi. Karena meyakinkan masyarakat Kalimantan Tengah kaya akan sumber daya alam. Kalimantan Tengah, Pak bilang Pak Presiden, waktu kami dengan Pak Gubernur sebelumnya menghadap Pak Presiden, sebelum kami dilantik jadi Gubernur, bilang beliau Kalimantan Tengah masa depan Indonesia. Maka yakin untuk itu saya bisa untuk membangun Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, di tengah tantangan fiskal, kita milih jalan efisiensi. Namun efisiensi bukan berarti mengurangi semangat membangun ataupun pemangkasan. Dimaksud efisiensi adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat yang menghasilkan manfaatnya harus jelas, terukur, terencana, terus bermanfaat untuk masyarakatnya. Dengan fokus prioritas, tepat sasaran, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Di samping itu, kita harus tegak lurus mendukung asas cita Pak Presiden Republik Indonesia. Program yang mulia ini harus kita kawal, MBG. Ya, melihat sisi yang salah, ada salah, tapi beliau evaluasi terus. Ini program mulia, yang salah itu penyambungnya. Itu juga tentang sekolah rakyat, sekolah Garuda, cetak sawah rakyat. Ini program-program yang luar biasa. Ayo kita berpegang tangan, bahu-membahu, bergotong royong, pengen disimpai untuk menyebut program yang sangat luar biasa ini. Karena kalau sampai tangan yang salah, akan jadi salah programnya. Tapi sampai orang yang benar, programnya akan bermanfaat bagi masyarakat kami khususnya, umumnya dari Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan daerah akan lebih cepat, tumbuh lebih kuat dan maju, lebih hebat apabila pusat dan daerah bergerak seirama. Kemudian teman-teman jadi juga harus menjadi peringatan kita bahwa daerah yang kuat adalah daerah yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu kemandirian daerah perlu terus kita perkuat dengan mengoptimalkan pendapatan daerah. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, kepada pemuda-pemudi Kalimantan Tengah, saya mengingatkan pesan khusus. Masa-masa daerah ini bukan hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi loh karena keberanian generasi muda untuk berpikir besar, bekerja keras, dan terus berinovasi. Bercita-citalah setinggi di bintang di langit kalau jatuh di antara bintang itu. Jangan pernah merasa kalah karena berasal dari daerah. Jangan pernah merasa tertinggal karena jarak Dunia hari ini hanya akan dimenangkan oleh mereka yang punya ide, gagasan, dan kemauan terus. Hidup ini tidak ada yang tidak mungkin. Seperti kami bisa berdiri di sini, siapa kami sebelumnya? Umur 14 tahun baru bisa makan normal. Pernah jadi pembantu, pernah jual kue, jual es, jual kayak api. Hidup luntang lantung, ditinggal orang tua di pedalaman selama 2 tahun. Bisa jadi gubernur. Bersainglah dengan percaya diri anak-anakku. Berinovasilah, jangan takut gagal. Bangunlah kompetensi. Kuati teknologi, perkuati integritas, tapi jangan pernah kehilangan akar budaya identitas sebagai anak Kalimantan Tengah. Pak Gubernur inginkan anak Kalimantan Tengah yang berkarakter baik, bermindset baik, attitude yang baik, termasuk ASN-nya. Merubah ini tidak mudah, tapi saya yakin inilah agar identitas kita. Inilah intisari dari agama. Inilah intisari dari apa kita nyanyikan. Lagu Isen Mulang, lagu Kalteng Berkah, Menteng tadi. Sang penciptanya di sini, Pak Sugito Sabran. Aplaus untuk beliau. Kita membacakan Pancasila. Kalau kita dengan kesadaran kita mengimplementasikannya, kita dan niat kita, mau kemauan kita, ada tekad kita, ada kesadaran kita selaku abdi negara, pelayan masyarakat. Bos kita, saya bilang sama ASN, bukan kita. Ubah cara demikian, itu artinya mindset, cara berpikirnya. Bos kita adalah rakyat Kalimantan Tengah, bukan kita yang jadi bosnya. Ini kebanyakan merasa jadi bos, kita dilayani semuanya. Saudara-saudaraku, peserta tengah yang saya cintai di banggaan dimanapun berada, kita harus waspada menghadapi ancaman nyata di depan mata, kebakaran hutan dan lahan, karhutlah. Kalimantan Tengah daerah yang rawan, jangan sampai kelalaian kecil menimbulkan bencana besar. Saya mengajak seluruh masyarakat, aparat dunia usaha, komunitas negara semuda, mengingatkan kesiagaan, pencegahan karhutlah lebih efektif daripada penanganannya. Kami untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kejati Kebinda, waktu Kepala-kepala Tinggi Negeri, Bangkeraya, Pak Adam Lanut, sudah kami koordinasi untuk mengantisipasi itu. Doakan, termasuk dengan elemen masyarakat yang ada. Karena tanpa kebersamaan, yang begini tidak akan bisa. Dan bersama, kita kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Iyalah, kita akan, kalau kita bersatu kita kuat, artinya begitu. Tapi kalau kita cerai-berai, kita akan hancur. Jangan buka lahan dengan cara membakar, jangan lengah menghadapi musim kemarau. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas tanggung jawab bersama menjaga tanah yang kita cintai bersama ini. Saya juga lupa menyampaikan kesempatan yang terhormat ini, ada pergub tahun 2001, tahun 2001, tahun 2020 bisa membakar lahan di daerah Meniral. Ini pelatihan untuk mantir damang ya, kepala desa dimanapun berada, para camat, karena mereka lah laksananya di lapangan. Tapi tanah Meniral 1 hektar, tapi diawasin ya, bergantian membakarnya, ada itu. Tapi tidak tanah gambut ya. Saya itu di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan pangan terus meningkat, saya juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pelarangan rumah sebagai sumber ketahanan pangan mandiri. Karena percuma kita ada bom nuklir, percuma kita orangnya pintar-pintar semua, SDM pintar-pintar, dan semuanya maju-maju semua, tapi ketahanan pangannya nggak bisa. Tentunya kalau sesuatu mau kemanapun, ada nggak anunya, kalau kita contohnya ke hutan, ada nggak berasnya, ada nggak gulanya, ada nggak dan sebagainya pelengkapnya. Kalau nggak makan, akhirnya berpikir pun orang pintar jadi kebalik jadinya, ya kan, yang punya nuklir akhirnya tersalah pencet ujung-ujungnya kan, akhirnya bisa membunuh dirinya sendiri kan gitu. Ini pangan ini sangat penting. Nah apalagi di tengah global gini, di tengah perang Israel, Amerika, Iran ini, ya kita harus inovasi, punya ide gagasan untuk mengantisipasi itu ya. Tanaman cabai, sayur mayur, buah-buahan atau komunitas sederhana yang bisa menopang kebutuhan keluarga. dan dari langkah kecil yang dilakukan bersama dengan kemandirian daerah dimulai dari kemandirian keluarga dan dari keluarga ke keluarganya. Masyarakat Kalimantan Tengah yang saya cintai, saya banggakan, Polsek Pemimpin Beta mengajarkan bahwa rumah besar hanya kokoh jika seluruh penghuninya saling menjaga, saling menghormati, menjaga budaya, menjaga persatuan, menjaga lingkungan, dan menjaga masa depan generasi berikutnya. Mari kita terus bekerja, terus berbenah, terus optimis, karena setiap orang ada masanya, dan ketika ada masanya tiba, tugas kita adalah meninggalkan warisan yang lebih baik, lebih generasi, dan setelah kita. Artinya, kami 5 tahun setelah meninggal ini harus kami meninggalkan legasi. Legasi yang berkarakter, yang punya mesin bagus, punya akhidatnya yang bagus, selain pembangunan dan yang lainnya. Demikian berapa yang sedang saya sampaikan. Selamat hari jadi KM69 Provinsi Kalimantan Tengah, dirgahayu Bumi Tembungai, maju dan jaya Provinsi Kalimantan Tengah, maju dan jaya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah terakhir ya, boleh enggak saya melahap, supaya melahap ini supaya kita dapat berkat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa ya. Kita minta, ya boleh ya, sebentar aja, sabar boleh ya. Orang sabar, ya kasih Tuhan. Andai saya kata berdiri di situ, saya merasakan ya. Maka tadi sebelah kanan, oke, nasi padang. Sebelah kiri, kenaikan pangkat. Oh sama, oke. Catat ya, tengah sebelah yang kiri urusan Nano, Pepangdam dan Pak Kapolda. Mohon izin di belakang saya berkenan mohon berdiri bersama-sama kita untuk melapkan sambutan ini.

0: Lo. Di muka kompak, di belakang kena banyak politikus. Sudahlah, yang lalu-lalulah politikus itu sama-sama ya kan? Ya kita membangun ini harus ke depan, tidak boleh ke belakang. Kalau ke belakang hancur negara ini. Betul enggak? Ayo sama-sama sekali lagi. Lo. Beda kan? Tapi memang mau tiga kali, tetap di belakang yang kurang. Karena belum menerima kekalahannya. Udahlah, berlapang dada lah, ya kan? Sudah yang lalu-lalulah, ya kan? Itu masa lalu, ya kan? Kita berpikir ke depan. Lo. Beda kan? Mau duduk kembali di belakang, yang di depan sabar sebentar. Orang sabar kekasih Tuhan. Dengan melihat tadi, dengan semangat Huma Betang dan pondasi keragaman kebersamaan, semoga masyarakat khususnya Umi Kalimantan Tengah harus merdeka dari kemiskinan, dari pengangguran, dari kebodohan, dari terisolasian. Momentum hari ini adalah momentum kebersamaan kita, bahu membahu, berpegang tangan, bergotong royong, penyang gigi simpai untuk membangun Kalimantan Tengah, untuk menuju Kalteng berkah, Kalteng maju, Kalteng sejahtera untuk menyambut Indonesia Emas 2045. NKRI
1: harga mati.
0: NKRI
1: harga mati.
0: NKRI
1: harga mati.
0: Kalau dia itah ewe hendai, kalau dia wae itu peya hendai. Burung tinggang di atas dahan, terbang tinggi ke awan biru muda. 69 tahun penuh keberkahan, Kalteng semakin jaya dan maju. Terakhir, tadi Pak Pangdam dan Pukopoda berpesan ke kami, ada pantunnya. Katanya, Ayu Ting Ting anaknya satu. Yang penting, kita berkooperasi, bersinergi, bersatu untuk membangun Kalteng Tengah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Saya ini ada pesan menyampaikan dari Bang Kalteng. Di HUT Kalimantan Tengah ke 69 ini Bang Kalteng, siapa yang membayar 100 ribu ya pembeli token ya listrik mendapat diskon 50%. Ya, berlaku dari sampai tanggal bulan Agustus ya berlakunya. Kedua, ada juga siapa yang lahir pada tanggal 23 Mei ini ya, dicatat ya. 23 Mei ini akan mendapat hadiah khusus ya. Tapi itu nanti kita rundingkan hadiahnya ya. Selain itu ada tambahannya, siapa yang menciptakan lagu Sen Mulang, siapa yang menciptakan Kalteng Makin Berkah. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Terima kasih kami hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Sulpe,
2: terima kasih. Siap. Gerak.
3: Pembacaan doa lintas agama, agama Islam, agama Kristen dan agama Hindu Kaharingan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, hadirin yang kami muliakan, mari sejenak kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan izinkan saya memimpin dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh syukur ini, di usia ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah, kami berkumpul di tempat ini menengadahkan tangan dan hati kami kepadamu. Limpahkanlah rahmat, ridho, keberkahanmu atas bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila, tanah yang kaya akan sumber daya alam, budaya dan persaudaraan. Ya Allah, ya Muqaddimu, ya Salam, jadikanlah negeri Indonesia yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan juga jadikanlah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin sekarang ini oleh Gubernur Bapak Haji Sugianto Sabran dan Bapak Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo, kemudian juga dibantu oleh unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga disertai dibantu juga oleh Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. Jadikanlah ya Allah Kalimantan Tengah ini semakin berkah, semakin maju, dan semakin bermartabat untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya Allah, ya Hakim, ya Amin, anugerahkanlah kepada para pemimpin kami kesehatan, umur panjang, kebijaksanaan, kejujuran, perlindungan, dan amanah dalam mengemban tanggung jawab. Satukanlah hati kami ya Allah, satukanlah rakyat kami ya Allah, dalam semangat gotong royong, persaudaraan, kebersamaan, kerja keras, dan cinta tanah air. Ya Allah, ya Dafi'al Bala, jauhkanlah negeri kami dari perpecahan, bencana, kemiskinan, dan segala bentuk kezaliman. Tuntunlah langkah pemimpin kami dan langkah bangsa Indonesia ini menuju masa depan yang gemilang, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan mendapatkan ampunanmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami panggil dan sembah dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena hanya karena karunia Tuhan Provinsi Kalimantan Tengah boleh merayakan 69 tahun perjalanan pembangunan dan pengabdian. Saat ini kami berdoa dalam kasih-Mu, memohon agar para pemimpin kami baik Bapak Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, secara khusus Bapak Gubernur Agustiar Sabran dan Bapak Wakil Gubernur Edi Pratowo, dan semua unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kalimantan Tengah bersama seluruh pemimpin daerah, kabupaten dan kota, serta wakil-wakil rakyat baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, dan juga bagi Presiden MADN yang mulai hadir dalam kegiatan upacara ini. Kami memohon agar semua pemimpin kami ini tetap mendapatkan karunia roh hikmat dari Tuhan, karunia kepemimpinan, kejujuran, kesehatan, hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pakailah mereka sebagai hamba-hambamu untuk memperjuangkan di tengah pelbagai kesulitan saat ini, untuk memimpin pembangunan di pelbagai bidang, baik di pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, maupun kesejahteraan rakyat, agar bangsa ini dan provinsi Kalimantan Tengah semakin maju, membawa manfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Kami mohon rahmat-Mu ya Tuhan, melindungi bumi tambun bungai dari segala potensi bencana, perpecahan, dan segala hal yang merusak persaudaraan. Dalam rahmat-Mu jadikan provinsi ini menjadi tempat yang semakin diberkahi dengan damai sejahtera, dengan shalom Tuhan, menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang yang ada di dalamnya. Kiranya seluruh masyarakat Kalimantan Tengah senantiasa hidup dalam persatuan, saling menghormati, dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
2: Ranging hatra langit, Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kami mengaturkan puji syukur atas asungkerta warunugrahamu, sehingga pada hari yang penuh kebahagiaan ini, kami dapat memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Ranging hatra langit, Sang Hyang Widiwasa, limpahkanlah kedamaian, persatuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Satukanlah kami dalam semangat Huma Betang, hidup rukun dalam keberagaman, saling menghormati, penyang jesimpe, paturung humbak tembura, membangun daerah yang kami cintai. Berikanlah kekuatan, kesehatan dan kebijaksanaan kepada pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Agustiar Sabran dan Bapak Edi Pratowo, dan seluruh Porkompinda, Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah, Presiden MADN, dan seluruh masyarakat, agar mampu menjaga adat budaya dan kearifan leluhur serta membawa Kalimantan Tengah menjadi daerah yang maju, bermartabat, sejahtera dan penuh keberkahan. Semoga semangat Huma Betang, Huma Itah, senantiasa menjadi pedoman dalam membangun kebersamaan dan persaudaraan. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bencana. Buliganan tandaku.

0: dari majelis ketua majelis daerah agama Hindu Kaharingan Kota Palangkaraya Bapak Parada Lewis. Dan sesuai dengan juga tema hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah tahun ini, Betang Humah Itah atau Betang Rumah Kita gitu ya. Kalimantan Tengah digambarkan sebagai rumah betang atau rumah besar untuk seluruh warga Kalimantan Tengah yang di dalamnya tinggal dari berbagai suku, agama dan juga ras antar golongan, bisa hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Seperti doa yang dinaikkan tadi, ada kerukunan, kedamaian ya di Kalimantan Tengah, Bumi Tambun Bungai sebagai rumah bersama yang aman untuk kita diami bersama-sama. Ayo.
1: Dan bisa dibilang Kalimantan Tengah ini sebagai Indonesia yang aseptik, karena di sini banyak sekali suku budaya yang tinggal di sini, masyarakatnya dengan latar belakang yang beragam, namun dari masyarakat setempat sendiri, dari provinsi Kalimantan sendiri tetap menghormati nilai-nilai leluhur budaya dan memberikan keterbukaan ruang bagi masyarakat-masyarakat luar yang datang menjadi penduduk Palangkaraya dan Kalimantan Tengah ini dengan tangan terbuka. Dan ini menjadi salah satu pesan yang perlu kita renungkan bersama, bahwa toleransi ini menjadi hal penting yang bisa merekatkan kita semua di tengah perbedaan yang ada di Indonesia.
0: Betul sekali Ayu, dan itu juga menjadi modal besar juga dengan adanya toleransi, keamanan terjaga gitu ya, persatuan dan kesatuan terjaga, sehingga juga investasi boleh masuk ke Kalimantan Tengah, investor bisa merasa aman ya karena ada kondisi yang stabil seperti itu ya, keamanan yang stabil, dan tentunya ini juga membawa dampak yang positif juga untuk masyarakat kembali ketika banyak pemilik modal, pengusaha gitu ya membuka usahanya di Kalimantan Tengah, dan juga tentunya membuka peluang kerja untuk masyarakat Kalimantan Tengah sendiri. Dan tentunya ini menjadi upaya bersama-sama untuk kita menjaga kerukunan, menjaga kedamaian di tengah setiap perbedaan yang ada seperti itu. Dan kita baru saja menyaksikan prosesi penghormatan kepada lambang daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Komandan Upacara, dan ini menandakan bahwa sebentar lagi upacara peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah akan segera berakhir. Dan setelah ini Pataka Isen Mulang yang dibawakan oleh anggota Paskibraka ya, ada beberapa putra-putra terbaik Kalimantan Tengah yang pagi hari ini bertugas, ini meninggalkan lapangan upacara. Mereka sudah menuju ke sebelah kiri lapangan upacara gitu ya, untuk kembali membawa lambang daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau Pataka Isen Mulang.
1: Dan setelah ini juga setelah para paskibraka untuk meninggalkan lapangan upacara, diikuti pula dengan inspektur upacara yang akan meninggalkan lapangan upacara sebagai tanda berakhirnya upacara hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah.
0: Betul sekali, dan sebelumnya Komandan Upacara tentunya akan melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan selesai. Dan Ayu dan juga pendengar, acara tambahan pada hari jadi ke-69 Kalimantan Tengah pada pagi hari ini tentunya juga akan diserahkan sejumlah penghargaan pada momen hari jadi Kalimantan Tengah ini. Di antaranya ada penyerahan piagam penetapan Menteri Hukum RI yang diberikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk Festival Budaya Isen Mulang dan juga Wisata Sungai Hitam Sebangau sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual. Nah, ini akan diserahkan nanti oleh Kanwil Kemenkum Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Kemudian juga nanti akan ada penyerahan secara simbolis SK Karya Sastra 10 tahun, 20 tahun, dan juga 30 tahun ya, kepada 3 orang secara simbolis penerima. Ini tentunya ASN di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Dan tidak hanya itu pendengar, nanti juga akan dilakukan penyerahan penghargaan desa anti korupsi yang akan diterima oleh 11 desa anti korupsi. Ini sendiri juga sebagai salah satu bentuk apresiasi pemerintah untuk menegakkan

0: upaya-upaya anti korupsi di Kalimantan Tengah. Selain itu ada juga penyerahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah untuk mendukung program kampung iklim di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini akan diserahkan secara simbolis kepada Kelurahan Kalampangan, kemudian ada Kelurahan Bereng Bengkel, kemudian ada Kelurahan Menteng.
1: Dan kesempatan ini juga nanti akan dilakukan launching kantor perwakilan Bank Kalimantan Tengah di Jakarta atau Bank Kalteng ya. Jadi akan ada perwakilan Bank Kalteng di Jakarta, penandatangan prasasti akan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Dan tentunya masih banyak penghargaan-penghargaan lain yang juga pada kesempatan ini akan diserahkan pada momen hari jadi ke-69 Kalimantan Tengah. Dan tentunya kalau hari jadi ulang tahun ya ada potong kue dan ya. Juga kalau Kalimantan Tengah ada namanya panginan sukup simpan kayak semacam tumpeng tertuyu yang disiapkan juga dalam peringatan hari jadi ke-69 Kalimantan Tengah.
0: Ini juga jadi perayaan atau pertunjukan simbolis begitu ya, karena tidak lengkap jika ulang tahun itu tidak memotong kue atau memotong tumpeng. Betul. Di pagi hari ini.
1: Betul. Dan Ayu dan juga pendengar, acara upacara pagi ini mungkin sudah selesai, tapi rangkaian hari jadi Kalimantan Tengah masih akan berlangsung ya. Khususnya untuk masyarakat Kota Palangkaraya yang perlu hiburan di malam minggu ini ya, nanti malam di Car Free Night, Huma Betang Night yang berlangsung di Bundaran Besar Palangkaraya akan ada penutupan Festival Budaya Isan Mulang sekaligus juga penutupan Kalteng Expo dalam hari jadi ke-69 Kalimantan Tengah. Dan bisa di-spill yuk ini nanti jam 7 malam siapa aja artis yang datang.
0: Jadi masyarakat Kalimantan Tengah nanti bisa hadir bersama-sama di Bundaran Besar untuk menyaksikan penutupan Festival Budaya Isen Mulang. Dan tidak hanya acara seremonial saja, ini juga jadi hiburan tersendiri bagi masyarakat karena nanti rencananya direncanakan ada sejumlah pengisi acara yang tentu bisa memberikan hiburan menarik bagi masyarakat, yaitu ada Tip X, kemudian ada Sang Saka, kemudian juga ada Ling-Ling Puput dan Melili. Ini bisa menjadi momentum bagi masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersama-sama merayakan dan menutup Festival Budaya Isen Mulang dengan penuh sukacita begitu, Kak.
1: Betul. Selain itu juga tentu ada juga seniman lokal kita yang akan tampil juga dari Sanggar Palampang Tarung, dan juga nanti penampilan 8 besar lomba menyanyi FBIM 2026 juga akan tampil ya, yang sudah berkompetisi masuk 8 besar, mereka akan juga menunjukkan kemampuan olah vokal mereka kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Nanti juga ada Au Pahureh atau juga stand up komedi ya, sepertinya di acara Car Free Night Huma Betang Night. Jadi kita doakan juga nanti malam gak hujan ya Ayu ya, supaya acaranya makin semarak gitu ya. Kalau mau joget bisa bebas gitu ya. Mungkin kalau hujan tetap datang ya, masyarakat antusiasnya pasti sangat tinggi karena selain hiburan juga biasanya ada UMKM-UMKM juga yang diberikan kesempatan untuk menjajakan dagangannya seperti itu ya. Masyarakat juga bisa selain menikmati hiburan juga bisa jajan gitu ya bersama keluarga.
0: Ini hiburan, jadi masyarakat Kalimantan Tengah bisa datang untuk menonton hiburan yang menarik, juga berwisata kuliner begitu kan.
1: Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung penutupan maksud kami upacara dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Kami ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah setia mendengarkan siaran ini, dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari tim kerabat kerja, dari Kepala LPP RRI Palangkaraya sebagai penanggung jawab, kemudian juga supervisi dari seluruh ketua tim, dan di studio ada pengarah studio Mas Rul Adiputra dan juga unit manajer Widiasi, dan pengarah teknik yang ada di lapangan bersama-sama dan kita Muhammad Nur Mulyansyah, dan juga operator Obifan ada
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, cap di tanda tangan.
0: Kemudian ada operator perlengkapan yaitu ada Cindy Karola Mamangke, kemudian dokumentasi foto. Sunarto, Aditya Nugraha, kemudian penyiar di Studio Pro 1 Olivia Dewi Sri Tanjung, kemudian juga ada produksi video Beskat Dirian Almas, dan terakhir desain grafis Immanuel Putri Lintang Wisesa.
1: Dan kami berdua, saya Septina Trisnawati
2: Satya Lencana Karya Satya 30
0: dan saya Ayu Isti Prabandari
1: mengucapkan terima kasih untuk pendengar sekalian. Kami ucapkan selamat hari jadi Dirgahayu Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah ke-69
0: tahun. Iya. Dan harapannya semoga Provinsi Kalimantan Tengah semakin maju, semakin mendukung berbagai macam program pembangunan daerah. Kemudian juga ini menjadi momentum bagi kita semua, pengingat bagi kita semua untuk terus bersatu dalam bingkai toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
1: Ya, betang humaitah, gitu ya. Akhir kata, terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Pembacaan selesai.
3: Baik, demikian tadi pendengar, baru saja kita mengikuti ya jalannya upacara peringatan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-69 ya. Ya, semoga doa dan harapan kita sebagai masyarakat Kalimantan Tengah semakin jaya, semakin maju pembangunannya, semakin kuat persatuannya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Baik, pendengar, berlanjut kembali ke program berikutnya ya. Saya Dewi Sri Tanjung masih akan menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita ya, yang menyajikan informasi, inspirasi dan juga edukasi tentunya bagi kita semua. Salam sehat ya bagi kita semua, dan di edisi kali ini kami mengangkat sebuah tema mendekatkan pelayanan medis lewat bis rumah sakit keliling. Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ya, ini akan segera mengoperasikan 5 bis rumah sakit keliling sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat ya, terutama di wilayah pelosok dan juga daerah dengan keterbatasan akses fasilitas medis. Ya, pendengar, tentunya program ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk pemerataan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan medis dasar maupun pemeriksaan kesehatan tertentu. Nah, lalu bagaimana konsep pelayanan yang akan diberikan melalui bus rumah sakit keliling ini? Kemudian fasilitas apa saja yang tersedia dan bagaimana kesiapan tenaga medis dalam menjalankan layanan tersebut?

berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang, pada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi,

0: informasi kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, peredah hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit, pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Ya, pendengar, akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah ya, karena kondisi geografis yang luas, jarak antar wilayah yang juga cukup jauh, sampai dengan keterbatasan sarana transportasi, ini menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan optimal. Nah, melalui program bus rumah sakit keliling, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Nah, pendengar, bis ini nantinya ya dilengkapi berbagai fasilitas penunjang medis dan tenaga kesehatan yang akan siap memberikan pelayanan langsung di lapangan. Nah, tidak hanya pemeriksaan kesehatan umum ya, layanan ini juga diharapkan mampu meningkatkan edukasi kesehatan kepada masyarakat serta mendukung upaya pencegahan penyakit sejak dini. Ya, pendengar, kehadiran bus rumah sakit keliling ini juga menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan publik bidang kesehatan agar masyarakat di daerah terpencil tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan yang layak dan merata.

0: Baiklah pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai kesiapan dan mekanisme pelayanan bis rumah sakit keliling di Provinsi Kalimantan Tengah, berikut kita akan mendengarkan wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Suyuti Samsul.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menghadirkan bus rumah sakit keliling yang memberikan berbagai layanan medis langsung ke tengah masyarakat. Program ini diharapkan mampu menjawab keterbatasan akses kesehatan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan warga secara merata. Berikut wawancara saya dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Suyuti Samsul, terkait dengan pengoperasian 5 bus rumah sakit keliling ini di Kalimantan Tengah.
2: Rumah sakit keliling, Pak, yang katanya sebentar lagi akan operasional, ada 5 bus begitu, Pak, ya. Nah, mungkin apa latar belakang dari menghadirkan program rumah sakit keliling ini, Pak?
3: Ya, latar belakangnya adalah memperluas jangkauan layanan, ya. Jangkauan layanan ke masyarakat di daerah-daerah pedalaman.
2: Oke.
3: Sehingga bisa mendapatkan akses layanan, baik layanan gigi umum maupun spesialistik nantinya.
2: Oke, Pak. Baik. Nanti wilayah mana saja, Pak, yang menjadi prioritas layanan rumah sakit keliling ini, Pak?
3: Intinya wilayah pedalaman.
2: Oke.
3: Ya, di seluruh kabupaten kota yang ada, ya, yang masih bisa terjangkau oleh mobil.
2: Oke. Baik. Saat ini yang tempat dari rumah sakit keliling itu apakah fasilitas kesehatan atau hanya rumah sakit, diletakkan di rumah sakit lalu dioperasionalkan begitu, Pak?
3: Jadi begini, rumah sakit keliling ini kan perluasan rumah sakit provinsi.
2: Oke.
3: Ya. Nah, dia merupakan salah satu bentuk perluasan rumah sakit provinsi. Makanya mobil rumah sakit ini nanti itu dibawa struktur rumah sakit provinsi, ya, dan kemudian dioperasionalkan oleh rumah sakit provinsi.
2: Oke. Nah, nanti bagaimana, Pak, sistem operasionalnya, Pak? Apakah ada jadwal rutin, Pak, ke desa-desa terpencil begitu?
3: Berkala, ya.
2: Oke.
3: Jadi berkala. Kalau rutin itu kan ya tidak mungkin, kita tidak punya kemampuan untuk mengoperasionalkan secara rutin. Tapi mungkin berkala, ya, bisa sekali sebulan, bisa sekali 2 bulan. Nanti kita lihat kebutuhannya di lapangan.
2: Ya. Nah, bagaimana dukungan tenaga medis, Pak, yang dilibatkan dalam rumah sakit keliling ini, Pak? Bus rumah sakit keliling.
3: Menggunakan tenaga yang ada di rumah sakit provinsi.
2: Oke.
3: Dan tidak menutup kemungkinan juga menggunakan tenaga yang ada di rumah sakit kabupaten sesuai kebutuhan dan ketersediaan dan kebersediaan di rumah sakit kabupaten.
2: Nanti apakah ini dokter umum saja, Pak, atau ada dokter spesialis begitu, Pak?
3: Pelayanan gigi dan pelayanan spesialistik. Ya kan, kalau pelayanan spesialistik nggak mungkin tuh dilaksanakan oleh dokter umum.
2: Oke.
3: Cuma tentu tidak semua layanan spesialistik kita bisa laksanakan karena terkait keterbatasan sarana yang ada di mobil itu. Kan nggak mungkin semuanya. Jadi yang bisa dilakukan itu ada batas-batasannya.
2: Ya baik. Anggarannya ini dari mana, Pak? Anggaran pusat atau provinsi begitu, Pak?
3: Kalau anggaran ini kan sebetulnya pengadaannya di Dinas Kehutanan, ya, karena menggunakan anggaran dari DBHDR namanya.
2: Ya,
3: DBHDR. Cuma nanti untuk operasionalisasinya itu akan dilaksanakan oleh sektor kesehatan, dalam hal ini oleh rumah sakit yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan. Tapi proses pengadaan rumah sakitnya, ya, rumah sakit ringnya itu ada di Dinas Kehutanan. Ya, tetapi desainnya itu dan kelengkapannya itu dari Dinas Kesehatan.
2: Ya, baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin apa target yang ingin dicapai, Pak, dari program rumah sakit, bus rumah sakit keliling ini, Pak? Dalam jangka pendek atau jangka panjang, Pak?
3: Kalau targetnya itu, ya, targetnya tentu adalah memperluas layanan kesehatan di daerah-daerah pedalaman, Kalau tujuan jangka panjangnya adalah menurunkan angka kematian kematian dan menurunkan angka kesakitan.
2: Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Siuti Samsul, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah atas informasinya, Pak.
3: Ya, terima kasih, sama-sama.
2: Oke. Demikian pendengar wawancara saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Siuti Samsul.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya, istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Nah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan.

Baik, pendengar demikian beranda Astacita Pro 1 RRI Palangkaraya mengenai kehadiran bis rumah sakit keliling yang diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus memperkuat pemerataan akses layanan medis di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, dan semoga inovasi pelayanan ini ya dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan warga secara menyeluruh. Dan kami mengajak ya seluruh masyarakat untuk memanfaatkan juga program-program kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah, karena kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada beranda Astacita berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan terus dukung upaya bersama untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai

0: bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
1: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar. Kami akan sampaikan informasi untuk Anda dalam Flash News edisi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Selamat siang pendengar. Anggota Komisi 1 DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, memastikan rekrutmen dan pengangkatan guru ASN maupun PPPK di Kalimantan Tengah tidak akan berhenti. Meski sempat muncul isu penghentian penerimaan tenaga pendidik, menurutnya kebutuhan guru di daerah justru akan terus meningkat seiring bertambahnya sekolah dan jumlah siswa setiap tahun. Sudarsono menegaskan profesi guru tidak bisa disamakan dengan pegawai biasa karena memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Menurutnya pemerintah wajib menjaga keberlangsungan tenaga pendidik termasuk memberikan peluang bagi guru honorer untuk diangkat menjadi ASN maupun PPPK. Dikatakan Sudarsono, seiring pertumbuhan sekolah dan jumlah murid, kebutuhan tenaga pendidik pasti terus meningkat. Ia memastikan jumlah guru di Kalimantan Tengah tidak akan pernah berkurang selama sekolah masih terus beroperasi dan menerima peserta didik baru. Karena itu eksistensi tenaga pendidik dinilai harus tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sekian Flash News Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftar

0: dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dengar dalam program Pro 1 di Kanal Informasi dan Inspirasi, kita berjumpa di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan tema kita kali ini adalah pentingnya edukasi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Dan tentu pendengar, di hari ini kita senang sekali karena kita juga sudah kedatangan narasumber yang tentu pasti pendengar semua juga sudah ada yang kenal gitu ya. Dengan narasumber kita hari ini ada Mas Tarmiji Taher. Jadi Mas Tarmiji ini terapis okupasi pendidikan dan anak. Kita langsung ngobrol saja dengan Mas Tarmiji ini. Selamat siang Mas Tarmiji.
2: Siang Kak.
1: Selamat siang, bagaimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Luar biasa.
1: Lama gak ketemu ya?
2: Iya lama, lumayan. Terakhir kayak tahun lalu.
1: Tahun lalu ya? Oke, kita ketemu lagi di ruang disabilitas dan inklusi begitu ya. Memang peran orang tua itu penting sekali gitu ya. Terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu Mas Tarmiji ya. Nah, memangnya ketika orang tua itu memiliki sesuatu yang mungkin berbeda dengan orang lain begitu. Betul. Ya. Ini adalah hadiah sebenarnya. Betul. Ya kan, tapi tetap menjadi amanah. Betul. Begitu kan, yang harus dijalankan, yang harus dilewati. Nah, tentu terkait hal ini, apa sih pentingnya orang tua hadir di tengah-tengah anak-anak berkebutuhan khusus ini?
2: Paling pertama yang selalu saya edukasi kepada seluruh orang tua yang memiliki anak-anak yang indah, saya bilang bahwa terima dulu mereka apa adanya tanpa harus kita membandingkan dengan saudaranya, dengan temannya, dengan siapapun. Jadi saat orang tua menerima seutuhnya, dari situ dia akan menghargai apapun yang dimiliki oleh anak tersebut. Karena kebanyakan saat anak itu tidak mungkin memunculkan satu masalah tumbuh kembang. Saya selalu mengatakan itu masalah tumbuh kembang karena saat kita bantu, dia akan terus bertumbuh dengan baik. Nah, jadi saat masalah tumbuh kembang itu muncul, tidak mungkin di usia langsung 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu tidak. Masalah itu bisa terdeteksi sejak dini. Dimulai dari mana? Dimulai dari fase tumbuh kembang mereka merangkak, lihat mata, itu dari usia 3 bulan tuh sudah mulai ngeh nih harusnya. Dimulai dari anaknya misalnya empati, suka GTM-nya terlalu lama. Nah itu tuh sudah ngeh, bukan dia terdiagnosa tidak, tapi kita sudah waspada, oh ada sesuatu nih dengan tumbuh kembang anak saya. Nah dari situ saat kita sudah menerima, orang tua akan mulai mencari tahu, apalagi zaman era teknologi sekarang yang kita bisa cari di mana saja. Nah itu akan sangat membantu anak-anak kita apabila ada masalah tumbuh kembang tadi. Jadi jangan sampai, saya selalu mengedukasi, jangan sampai terjadi permasalahan sudah besar, sudah usia 9 tahun, 10 tahun, terutama usia sekolah yang misalnya udah mau masuk SD. Itu kesian lagi di anaknya dan orang tua. Karena kembali lagi Kak, anak itu di pendidikan ada masanya. Jadi kayak TK masanya setahun, dua tahun. SD 6 tahun, SMP 3, SMA 3. Kembalinya kemana? Ke orang tua. Kalau orang tua tidak tadi menerima seutuhnya, mengetahui apa sih keterbatasan anak saya, apa kemampuannya, nah itu akan kesulitan ke depannya. Tapi saat orang tua lebih handal daripada kita terapis untuk mengenal anaknya, itu akan sangat membantu kedepannya anak-anak kita akan terus mandiri dan bisa adaptif dengan lingkungan seperti itu.
1: Dan tentu juga sebenarnya bukan hanya orang tua yang mendukung gitu ya, tapi lingkungan sekitar gitu. Betul. Ya. Nah, kan juga selain peran orang tua harus hadir sebagai dukungan gitu ya, tapi juga harus mengedukasi begitu. Ini mengedukasi diri sendiri atau anggota keluarga yang lain atau mungkin si anak ini gitu.
2: Yang pertama sebenarnya yang harus kita edukasi adalah diri kita sendiri. Yang kedua adalah pasangan kita. Yang ketiga adalah keluarga. Keluarga ini yang paling besar tantangannya biasanya kakek nenek. Karena kakek nenek itu cenderung lebih berpikir mungkin pola parentingnya seperti mereka. Nah jadi kenapa saya bilang yang pertama harus diri sendiri, entah itu mama atau papahnya, setelah itu pasangannya, karena yang punya hak untuk membantu anak adalah kedua orang tua tadi. Jadi setelah mereka mengetahui, oh bagaimana cara penanganannya, lingkungan itu akan mengikuti, karena yang pegang kendali adalah mereka. Nah, ini beda kasus kalau misalnya anaknya dititipin ya. Nah itu beda kasus lagi, tapi saya selalu menyarankan ini punya hak orang tua. Apalagi Kak, kalau pemeriksaan di tempat saya misalnya di Lentera Harati praktek itu yang datang harus orang tuanya. Kalau yang daftar cuma nenek, kakek, kami bilang orang tuanya harus datang. Karena nanti yang harus juga membantu anak adalah orang tuanya, seperti itu. Nah, itu yang harus pertama kali.
1: Emang biasanya nih selama ini yang Mas Tarmizi temui, apa saja sih tantangan terbesar yang biasanya dihadapi orang tua dalam merawat dan mendidik anak-anak berkebutuhan khusus ini?
2: Pertama adalah tatapan lingkungan. Nah, itu yang saat saya pemeriksaan tuh hati yang terlihat dan mata yang saya tangkap itu adalah orang tua khawatir tentang itu, tentang penilaian bagaimana sih anak saya. Nah, itu tantangan terbesar orang tua. Dan dari situ yang saya kuatkan pertama kali, saya di sesi awal program misalnya sekolah atau terapi atau apapun, saya tidak berfokus ke anak dulu, saya akan berfokus kepada orang tuanya. Bagaimana nih mereka turun dari motor atau mobil, itu dulunya gendong anak, sekarang gimana caranya harus pegang tangannya, jalan sama-sama, mereka pakai tas sendiri, untuk menunjukkan bahwa anak kita juga seperti anak lain mampu kalau diarahkan. Habis itu dia masih ngedot, udah mulai harus kita turunin ngedotnya. Setelah orang tua, lingkungan keluarga di rumah sudah lebih stabil, baru kita akan berfokus pada tantangan anaknya. Di anak apa? Oh, dia duduk tenangnya belum, ini belum. Karena kalau bagi saya, kalau orang tuanya kita tidak bantu dulu, kesulitan mereka akan menghadapi. Kalau saya cuma berfokus pada anak, nanti dia bagusnya cuma sama saya. Saat di rumah, kebingungan lagi. Nah, banyak orang tua akhirnya, saya selalu kasih PR tuh, ayo ajak ke kolam berenang. Ke kolam berenang itu kan anak akan melatih sensori, motorik. Ayo ajak ke playground, ke taman biasa dulu. Nah, sebenarnya tujuan saya dari situ adalah untuk memberikan bukti nyata bahwa orang lingkungan itu hanya melihat beberapa detik kok. Sisanya mereka akan memahami, oh iya ya, tidak ada juga. Nah, jadi itu menjadi bukti nyata bahwa tidak apa-apa, sedikit berbeda. Karena dari berbeda kan kita akan menjadi beragam dan bersama-sama atas keberbedaan itu gitu. Jadi jangan takut untuk anak kita memiliki hak yang sama. Karena nantinya di sekolah-sekolah lain mungkin akan banyak gitu, anak kita harus masuk ke sekolah inklusi, sekolah reguler, seperti itu.
1: Nah, kebanyakan, tidak banyak, mungkin masih ada sebagian orang tua yang tetap menginginkan anaknya ini bisa sekolah di tempat umum gitu ya, Nah, menurut Mas sendiri, anak-anak dengan kategori apa nih yang baiknya bisa dilepas di sekolah-sekolah umum begitu?
2: Kalau di Palangkaraya sendiri, sekolah reguler itu biasanya dibilang reguler ya, dan inklusi. Nah, terutama di jenjang pendidikan dinas, saya juga di bidang PAUD dan PNF di Dinas Pendidikan Kota. Kalau kota itu dari jenjang PAUD sampai SMP sudah ada pemwajiban inklusi. Nah, tapi kewajiban ini kan harus pelan-pelan, ada keterbatasan sumber daya dan lain-lain. Nah, dari situ sebenarnya sudah ada gerbang bahwa anak memiliki hak yang sama untuk masuk ke sekolah reguler tadi, dan sekarang sudah bergeser menjadi sekolah inklusi. Nah, apa sih kapasitas yang harus dimiliki anak kita untuk masuk ke sekolah inklusi yang bergabung dengan teman-teman tadi? Yang pertama, menurut yang saya baca dan pelajari adalah mandiri dulu. Mereka harus mampu merawat dirinya, itu terutama skill-skill dasar atas tubuhnya. Dia sudah tidak pakai popok kalau mau masuk ke TK, makan sudah harus seperti kita gitu, tidak lagi disuapi, tidak lagi ini, tidak pakai dot lagi. Nah, itu minimal dia bisa mengetahui, oh harus duduk tenang, harus apa gitu. Karena kalau kita memaksa, anak-anak itu satu jam duduk itu tidak akan bisa juga kalau didiagnosa tertentu. Kayak misalnya hiperaktif, autisme, mereka ketahanan duduknya tidak akan selama anak lain. Tapi saat mereka itu tidak duduk, belum tentu mereka tidak memperhatikan. Nah, itu juga yang harus kita ajari ke anak. Kamu boleh berdiri, tapi kamu tidak boleh merusak barang. Kamu boleh berjalan, tapi kamu tidak boleh mengganggu teman. Nah, jadi walaupun dia kesana, kesini, dia berpindah, tapi selama tidak ada hal negatif yang dia munculkan, itu dia masih bisa bersosialisasi. Yang menjadi masalah kadang adalah anaknya tidak bisa duduk tenang, tapi menabrak sesuatu, menghambur, atau teriak-teriak, atau nangis. Jadi yang pertama adalah kemandirian dirinya, self-care dirinya, pemahaman lingkungan, dan lain-lain. Kalau komunikasi, itu minimal dia mengerti instruksi. Komunikasi itu kan ada verbal dan non-verbal, tidak mesti dia harus yang bisa seperti kita menjelaskan semuanya. Saat dia mampu diinstruksi, ambil itu, ini, atau sederhananya dia mampu memperkenalkan diri, itu juga boleh. Tapi kembali lagi tadi, kalau kita pakemkan untuk, oh anak ini harus masuk ke sekolah inklusi syaratnya ini. Nah itu kembali lagi ke diagnosa, tidak mungkin semua anak misalnya dia diagnosanya lambat bicara, nah kita harus tuntut dia bercerita panjang, ya tidak mungkin, karena tadi diagnosanya saja masalah komunikasi. Nah, jadi yang tadi ketenangan, kepribadian, dia mampu merawat dirinya. Kalau akademik itu sebenarnya mengikuti. Kadang kak anak-anak kita dengan masalah tumbuh kembang atau berkebutuhan khusus tadi, kemampuan akademiknya bisa lebih atau sama kak. Membaca saja mereka tuh punya metode cara tangkap yang berbeda. Jadi kita tuh sering nyebut misalnya RRI kak, RRI Pro. Mereka itu tidak melihat dalam bentuk huruf, tapi mereka melihat dalam bentuk visual. Jadi kalau mereka, kita sering sebut itu RRI Pro 1. Dia akan tahu tulisan itu ya RRI Pro 1. Tanpa dia harus mengeja RRI. Itulah keajaiban mereka dalam bentuk visual. Misalnya kita ngajarin mereka meja, biasanya kita MMEJ aja. Kalau mereka belajarnya gambar meja, tulisan meja itu MEJA, mereka udah tahu itu tuh meja. Jadi dalam segi akademik itu sesuatu yang tidak bisa kita pakemkan, oh dia tidak akan bisa, oh dia akan mampu. Itu semua keajaiban yang bisa terjadi saja. Karena saya menemukan kak, usia 3 tahun anaknya sudah bisa membaca tulisan sekitar. Itu hal yang luar biasa. Terus ada juga yang bisa sudah menulis dari 1 sampai 100 di usia 4 tahun. Nah itu, tapi keterbatasan mereka apa? Belum mandiri, masih belum tenang. Nah itu yang harus kita bantu area itunya. Jadi kalau akademik, menurut saya itu sesuatu yang kita tidak pernah tahu mereka sampai di mana batasannya. Gitu.
1: Oke, dan ini juga penting ya sebenarnya bagi orang tua, jangan mungkin ingin anaknya supaya bisa di sekolah reguler, jadi terburu-buru memasuki. Begitu ya Mas Tarwiji ya, harus mengenal dulu bagaimana anak-anak, bagaimana kebutuhannya, agar nanti ketika anak-anak sekolah di sekolah reguler pun mereka bisa mendapatkan pembelajaran atau lingkungan sosial yang benar-benar sudah siap menerima. Begitu Mas Tarwiji ya. Nah, jika saat ini masih ada orang tua yang belum memahami kebutuhan spesifik anak mereka, begitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Kan mungkin ini adalah pengalaman pertama, mungkin di antara sekian banyak pendengar kita hari ini, ini adalah pengalaman pertama mereka dengan anak yang berkebutuhan khusus, gitu. Apa yang harus mereka lakukan untuk memahami kebutuhan spesifik anak ini, gitu?
2: Yang pertama, cerita dulu ke orang terdekat. Termasuk teman, termasuk sahabat. Kalau sudah cerita ke pasangan, pasangan juga belum ini, cerita dulu ke lingkungan. Sudah bercerita tentang kondisi anak kita, setelah itu lingkungan mungkin akan mengarahkan harus kemana dulu. Setelah kita melakukan pemeriksaan atau asesmen ke profesional, baik itu ke psikolog, dokter anak, ke terapis, itu akan mulai tertuju arahnya nih kemana. Jadi jangan malu untuk bercerita dulu. Cerita dulu atas kondisi yang dirasakan, jangan ditutupi atau diredam. Kita itu suka meredam, ah nanti dia bisa aja. Apa salahnya kita bantu dia sejak dini. Misalnya gini, anak kita mau jago bahasa Inggris, kita latih bahasa Inggris di usia 4 tahun. Kenapa nggak dari 2 tahun kita kenalin? Nggak ada yang salah, itu sesuatu hal yang positif saja terjadi. Nah, sama dengan hal tumbuh kembang anak. Jadi jangan misalnya lambat bicara, ah nanti usia 5 tahun dia ngomong kok, papah mamahnya dulu juga lambat. Nah, jadi jangan meredam itu. Cerita dulu apa adanya, toh itu juga bukan mau anaknya, itu bukan aib yang sesuatu hal yang harus kita tutupi. Karena semakin kita meredam, semakin kita ini, anak akan terus tumbuh. Jadi dari bercerita akan muncul, karena Kak, banyak sekarang orang tua yang sudah mulai speak up atas tumbuh kembang anaknya. Apalagi kayak di taman bermain itu saya sering melihat, tidak mungkin dalam satu jam itu tidak ada anak dengan masalah tumbuh kembang bermain di situ. Pasti ada, saya lihat, oh ini dia kelemahan kaki nih, oh dia kelemahan tangan nih. Orang tua yang sudah aware itu, mereka juga akan sangat menerima. Jadi saya pernah menemukan, Kak, dia datang ke tempat saya karena dapat cerita dari orang tua di taman di Yos ini. Jadi anaknya itu main, anak ini tuh datang, terus hubungin saya, cerita dari ngobrol di taman. Jadi dari ngobrol pun sudah bisa membuka. Nah, itu jadi saran saya yang pertama adalah bercerita. Saya tidak melulu harus langsung ke psikolog karena itu kan berat sekali ya, Kak. Jadi enggak mesti harus oh langsung ke dokter anak ini. Nanti dulu enggak apa-apa. Yakinkan dulu semuanya. Oh, harus ke terapis dulu enggak? Memang tahapannya harus ke profesional tadi dulu. Kalau kita sudah yakin ya berangkat saja gitu. Ini. Tapi kalau belum nggak apa-apa, cerita dulu. Nanti bercerita itu orang tua yang sudah mungkin anaknya dengan masalah tumbuh kembang, mereka akan berbagi sharing. Apa dulu nih yang harus dikurangi? Susu dotnya kurang. Makan manisnya harus berkurang. Nah, mereka akan saling sharing. Oh, itu juga sangat membantu anak saat nanti bertemu profesional. Kondisi anak kan sudah lebih bagus. Jadi dia mungkin sudah makan coklatnya sudah berkurang, ininya sudah berkurang. Nah, itu juga akan sangat membantu gitu, seperti itu. Daripada kita sudah kaget harus bawa ke profesional, lebih kaget lagi nanti kenapa ini akan ini. Nah, itu lebih ini lagi. Jadi nah, itu yang pertama, Kak.
1: Nah, masih banyak orang yang bingung mungkin ya. Kenapa sih anak-anak berkebutuhan khusus ini harus kurang mengkonsumsi yang manis-manis seperti tadi? Susu harus dikurangin. Iya, betul. Coklat sedangkan kan kasihan dong anak saya nanti nggak seperti anak yang lain mau jajan begitu. Atau mungkin ada orang tua yang sadar bahwa anaknya ini berkebutuhan khusus tapi tetap memberikan apa ya, kayak cemilan-cemilan dan makanan-makanan yang manis. Jadi ini tuh menjadi satu PR juga akhirnya kan, jadi anaknya yang kasihan nggak sih gitu. Ya
2: betul, Kak.
1: Kenapa nih, Mas?
2: Jadi kalau kita telaah secara dalam, anak-anak dengan berkebutuhan khusus atau masalah tumbuh kembang tadi, mereka sangat sensitif area pencernaan, Kak. Nah, kalau Kakak pernah ini, pencernaan itu otak kedua manusia sebenarnya. Jadi kalau, makanya kan kalau orang GERD, masalahnya kan kadang di sininya. Atau dia masalah lambung tuh otaknya nih lagi ini. Itu peribahasa secara ininya. Jadi di anak-anak itu, kenapa sih mereka itu tidak boleh dulu? Sebenarnya bukan tidak boleh selamanya, tidak boleh dulu. Saat mereka itu mengkonsumsi coklat, es krim, susu berlebihan, itu tuh pencernaan mereka terlalu banyak menyerap gula tadi, Kak. Gula itu menyebabkan energinya tuh meningkat, suah gitu naik. Kalau baterai itu fullnya berlebihan, udah ini. Semakin banyak energi, manusia itu kan akan bergerak untuk menghabiskan energi itu. Anak kita nih sudah aktif sekali, kita tambah susu banyak, apapun banyak, coklat banyak. Terus kita paksa dia duduk tenang. Apa kita tidak egois? Kita maksa dia tenaganya nih, kamu isi makan yang banyak. Terus badan nyuruh, gerak dulu kalau mau diam gitu. Tapi manusia nyuruh lagi, ayo duduk. Tapi makannya manis. Nah, itu. Jadi mereka tuh sensitif dengan hal itu. Karena ada di dalam makanan gula, susu, tepung terigu, berpengawet dan lain-lain yang berlebihan. Itu mempengaruhi sistem hormon senang kita, Kak. Kayak kita nih lagi capek atau apa, langsung makan coklat, es krim, kan agak senang gitu. Nah, ke situ, Kak, larinya. Nah, di anak-anak, mereka kan punya batas tuh. cukupnya tuh segini aja. Mm-mm. Ya, kita contohin susu kemasan lah, Kak. Mm-mm. Susu kemasan tuh kan ada kemasan anak kecil. Betul. Sama orang dewasa.
1: Orang dewasa.
2: Nah, yang dikasih orang tua suka
1: yang besar.
2: Nah,
1: biar kenyang.
2: Nah, betul. Padahal kan udah dari pabriknya pun udah dijelasin. Betul. Nih gitu. Mm-hmm. Untuk ini ditambah lagi anak kita nih pangkat duanya ada masalah tumbuh kembang. Okay. Anak biasa saja kalau berlebihan minuman yang manis, mereka akan susah tidur gitu. Mm-hmm. Nah, seperti itu. Jadi bukan selamanya tidak boleh. Mm-hmm. Tapi untuk case usia tertentu yang awal-awal, mm-hmm, saya tuh selalu bilang sampai mereka mengerti akan tubuhnya, baru mereka boleh kita kasih pelan-pelan. Okay. Dikasih itu boleh, Kak. Jadi kalau saya itu kelihatan tuh anak yang makan es krim, mm-hmm, habis sama saya. Terus saya bilang, Bu, tadi kemarin atau malam ada makan es krim ya berlebihan. Karena mereka itu ngambil sesuatu begini aja, harusnya dengan tenang begini, dia bisa tangannya itu nabrak meja dulu baru ngambil. Karena tidak kontrol. Jadi kelihatan yang awalnya dia bisa ambil pelan-pelan, dia misalnya ini, itu sudah berubah secepat itu. Jadi misalnya kita ketemu siang jam 1, paginya itu jam 10 makan mie instan yang di ini sini, itu berasa. Datang tuh bisa tidur-tiduran gak jelas. Sesensitif itu mereka.
1: Okay.
2: Nah, gimana sih kalau udah kecolongan? Kan kita gak mungkin nih semuanya ini. Tadi, kembali ke energi. Kalau udah kecolongan, jangan paksa anak untuk duduk diam atau tenang. Olah energinya dengan bergerak bertujuan. Bukan gerak bebas. Nah, kita tuh suka gini kadang. Dia setiap hari lari-larian kok, Pak, di rumah. Saya tanya lagi, sendirian atau mama ajak? Sendirian muter-muter, saya tanya mama, mama muter-muter seharian sendiri tanpa tugas, capek atau enggak? Enggak. Tapi kalau mama disuruh sambil nyuci, sambil ini, sambil lebih capek enggak? Ya, itu karena otaknya bekerja. Okay. Jadi pada saat anak kita tuh sudah kemakan zat itu berlebihan, konsumsi berlebihan, ajak mereka untuk beradaptasi yang bertujuan.
1: Okay.
2: Bantu dia suruh cuci kah, cuci motor kah, bersama kita, tapi yang aman. Habis itu tidur siang cukup enggak? Harus enggak? Kalau dia lagi sangat aktif, jangan dulu tidur siang. Tapi capekin dulu malamnya yang cukup. Karena kalau tidur siang kebanyakan, malamnya nanti naik tidurnya. Nah, efeknya apa, Kak, kalau tidur itu terganggu? Moodnya bermasalah. Anak yang tidurnya kurang, tidurnya kebanyakan, kan dia jadinya enggak suka tuh. Jadi sensitif, cepat marah. Nah, efeknya dari makanan, larinya nanti ke emosi. Nah, jadi ajak mereka beraktivitas sore hari, olahraga, keliling komplek. Tidak usah yang harus jauh-jauh atau apa, tapi terlibat. Jadi bahasanya beda dengan gerak sendiri dan gerak terlibat aktif. Yang harus kita lakukan adalah bergerak terlibat aktif.
1: Bergerak terlibat aktif, Jadi, tapi ini berlaku juga untuk anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, anak-anak normal.
2: Betul, Kak. Jadi sebenarnya metode-metode ini sudah banyak dilakukan sekolah-sekolah yang kayak Montessori, sekolah internasional. Banyak penelitian di Jepang itu sudah menggunakan kurikulum anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk anak-anak dengan tidak ada masalah tumbuh kembang. Kenapa, Kak? Itu tuh di penelitian anak berkebutuhan khusus saja bisa berhasil. Kenapa anak yang tidak masalah tumbuh kembang tidak berhasil? Berarti kan mereka akan jauh lebih cepat menangkapnya. Kayak tadi, latihan metode membaca tanpa harus mengeja. Kalau anak-anak yang tidak masalah tumbuh kembang diajarkan metode itu, apa akan mereka lebih cepat juga? Terus anak yang tidak ada masalah tumbuh kembang, sudah kebanyakan gula, terus kita ini, mereka akan lebih cepat mengontrolnya, emosinya akan lebih stabil. Terus kayak metode lepas popok atau apa, itu juga akan mudah dari mereka. Kenapa? Karena mereka tidak ada masalah, kita rubah caranya saja gitu. Nah, itu di sekolah saya di Lentera Harati itu makanya menggunakan gabungan metode tumbuh kembang, sensori, motorik. Jadi anak-anak itu, Kak, dia sudah sangat adaptasi dengan teman-temannya. Misalnya nih teman-temannya itu tidak mau makan. Yang pertama kali datang adalah temannya yang tidak ada masalah tumbuh kembang untuk membagi makan itu. Apalagi kalau misalnya temannya nih nangis. Mereka itu kan suka nangis kalau misalnya aktivitas tugas itu berbeda sedikit. Mereka itu terus yang menyabarkan pertama atau mendatangi mereka pertama adalah teman sebayanya yang ini. Ngajak bantuin atau pegangin tangan masuk. Nah, jadi itulah indahnya saya bilang tentang inklusi. Jadi anak yang tidak ada masalah bersama dengan masalah tumbuhkan, mereka akan saling berkolaborasi untuk membantu itu.
1: Oke, jadi ini keren banget gitu ya. Nah, terkait hal ini pun orang tua pasti akan datang dengan masalah emosinya masing-masing. Betul, begitu, betul ya. Nah, lalu bagaimana cara orang tua bisa mengelola emosi dan stres mereka, terutama menghadapi, pasti kan suatu saat yang namanya orang tua ada yang capek karena pekerjaan, betul. Sampai rumah anak dengan tingkahnya yang mungkin sedang tantrum, betul. Yang tidak menurut, yang tadinya disuruh diam gak mau diam ya, gitu betul, ya betul. Dan ini apa yang harus dilakukan orang tua?
2: Yang pertama saya selalu bilang gini, saya tidak akan menyuruh orang tua menjadi seperti yang saya mau. Okay. Saya akan membantu orang tua menjadi versi terbaik mereka masing-masing. Okay. Nah, cara mengelola emosi itu berbeda-beda. Saya biasanya itu mengenal orang tuanya dulu. Bu, kalau ibu lagi marah, apa sih yang ibu suka untuk ibu cepat tenang? Okay. Terus mamahnya bilang, saya senang masak, Pak. Nah, lakukan itu dulu. Jadi saya selalu mengcombine metode untuk mengatasi tantrum dengan kepribadian orang tuanya. Apa sih yang harus dilakukan tadi? Pertama, temukan dulu kita itu senang atau redam emosinya bagaimana. Ngobrolkah atau apa? Nah, itu temukan dulu. Yang kedua, kalau emosi itu lagi naik di area anak, kita nih sudah tidak tahan, jangan hantam sama-sama. Jangan ditubrukkan. Biarkan dulu mereka, kita tinggalkan sebentar.
1: Walaupun lagi nangis-nangis gitu?
2: Betul. Okay. Karena gini, Kak. Kalau kakak marah-marah, saya marah-marah, apa kita tidak akan menjadi api di sini? Tapi kalau kakak marah, terus saya nyahutnya, iya, kakak akan lebih turunnya pelan-pelan. Tapi kalau kakak lagi marah, saya bilang, iya! Oh, apa makin ini?
1: Oh, ini dientak saya ya?
2: Nah, itu makin-makin semuanya.
1: Betul.
2: Jadi, tinggalkan kalau tidak kuat. Tapi, jaga lingkungan yang berbahaya. Misalnya anak itu di sekitar lemari yang mudah jatuh, geser dia. Okay. Anak itu di dekat kaca yang akan pecah, geser dia. Nah, itu dulu. Atau ada yang kita khawatir nih untuk meninggalkannya karena banyak barang berbahaya. Okay. Biarkan anak di situ, kita duduk di sini, kita duduk, ngapain minum kah dulu. Tidak usah apa-ngapain dulu. Jangan langsung dihadapi itunya. Jangan langsung dilawan, karena kita juga manusia yang ada kontrol.
1: Betul.
2: Nah, jadi tenang dulu, sudah siap baru. Karena Kak, kalau langsung ditubrukkan itu yang akan muncul pukulan.
1: Iya.
2: Nanti cedera anaknya. Cedera dalam arti kita terlalu keras kasih sesuatu, akhirnya dia jadi cedera. Jadi lakukan yang membuat kita tenang dulu, setelah itu tenangkan diri kita, sudah kita lebih tenang, kasih kesempatan anak untuk merasakan sensasi emosi tadi, Kak. Saat dia nangis, kasih kesempatan dia untuk nangis dulu. Gak usah dikasih tahu, kamu gak boleh nangis, ini. Kita aja, kalau lagi marah-marah, lagi sedih, dikasih tahu orang masuk gak, Kak? Gak akan kan, Kak?
1: Betul.
2: Jadi kita tuh maunya didengar dulu, Kak.
1: Didengar dulu.
2: Nah, itu. Jadi anak kecil juga gitu. Bukan mereka mau didengar, tapi mereka harus mengenal rasa, kenapa sih kamu nih jengkel? Kenapa sih kamu nih nangis? Kenapa sih kamu ini? Sudah tuh gak usah dikasih tahu, tapi karena anak itu gak akan kenal. Kita kasih tahu, kamu sih gara-gara mau ini. Gak akan masuk sama dia. Biarin aja dulu dia. Setelah dia udah mulai.
1: Sudah baru, mulai meredah ya, gitu ya.
2: Baru kasih, ayo duduk. Anak itu kalau gak kita apa-apain, nangis itu gak mungkin berjam-jam. Yang sering berjam-jam tuh apa? Baru dia mulai reda, terus kita langsung, sayang, makin, itu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi mereka tuh mengerti gitu, mengerti akan hal seperti itu. Jadi kasih kesempatan, udah cukup, baru dudukin, ayo. Terus mau ini, ujungnya kan tetap kita kasih kadang. Tantrum itu kan karena menginginkan sesuatu yang tidak dituruti, yang tidak dapat, atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, sudah itu baru. Tapi kuncinya adalah, Kak, mengatasi tantrum itu tidak memberikan apapun yang diinginkan anak-anak saat emosi negatif.
1: Okay.
2: Jadi kalau dia tuh lagi nangis, mau sesuatu, jangan dikasih pada saat itu. Karena besoknya mereka memahami itu menjadi bahasa komunikasi. Mereka akan mengira bahwa, oh kalau aku nangis, aku akan dapat itu. Berarti aku mau dapat itu, besok aku gitu lagi. Ya mirip kayak saya mau minta jajan uang ke kakak. Saya akan baik-baik. Besok saya akan baik-baik lagi nih dapat. Atau saya rajin nyuci. Nah itu konsep seperti itu. Anak-anak itu kan belum memahami, Kak, mana yang negatif, mana yang positif. Betul. Mereka hanya tahu output yang mereka keluarkan akan dapat apa nih ke merekanya gitu. Jadi mereka cuma, oh timbal baliknya seperti ini nih. Oh kalau aku seperti ini. Nah itu. Nah, di usia mereka yang masih emosinya berubah-berubah dengan drastis. Nah itu. Okay. Jadi masalah emosi tantrum, pesan saya pertama adalah itu tadi, kenali dulu apa yang menjadi penenang. Untuk, karena di Lentera, Kak, akhirnya kami memberikan space untuk orang tua. Jadi kalau di Lentera itu ada program sore, itu satu jam, orang tua itu tinggal aja. Jadi mereka tuh suka misalnya ke pasar dulu, Kak. Kan lumayan tuh 50 menit ke pasar. Nah, itu jadi waktu me time orang tua, Kak. Kalau sekolah tuh kan 2 jam lebih. Kadang itu orang tuanya sepasang, mereka nongkrong dulu, Kak, di kafe sekitar. Terus nanti baru jemput anak.
1: Jemput lagi.
2: Itu juga bagian dari kita membantu orang dewasa ini menjadi lebih santai. Yang awalnya mungkin mama atau ibu yang 24 jam, Kak, bersama anak. Mungkin ya tadi yang kakak bilang, anak dengan masih berkembang. Mungkin usia 2-3 tahun tuh kan lagi nangis dan lagi apa ya, toddler yang semua tuh dikerjakan gitu, Kak. Nah itu kan lumayan menguras energi gitu. Saat punya kesempatan satu jam jalan-jalan itu ini. Jadi kami tuh bilang ke orang tua, kalau sekolah tidak usah ditunggu, silahkan nanti dijemput saja sesuai jamnya. Jadi kami sengaja, Kak, kalau kelas pagi itu tidak menyediakan kursi untuk menunggu. Walaupun kadang ada orang tua yang masih intip-intip, masih ini.
1: Takut mungkin anaknya ya.
2: Betul. Jadi saya bilang gak apa-apa kalau mau ngintip. Tapi kalau kelas sore juga orang tua tidak akan masuk ke dalam ruangan. Jadi walaupun anaknya nangis bagaimanapun ya tidak akan masuk. Nah dari situ kita ngajarin bahwa edukasi dari orang tuanya di luar, terus dengar anaknya, oh iya ya 15 menit anakku tenang. Kita sebagai guru dan terapis juga tidak ada, Kak, pas saat anak nangis itu kita ikut teriak-teriak, gak ada. Kita tuh diem. Pernah kejadian lucu, Kak. Jadi saya tuh, anak itu baru usianya 2 tahun lebih. Dia nangis sekali di ruangan. Terus saya tuh cuma diam, dia tuh mau ke pintu. Terus sudah 10 menit, 15 menit anaknya duduk sebelah saya tapi sambil sambil begitu. Terus yang jaga nih neneknya, Kak. Nah, terus nenek ini tidak tahan atau gimana.
1: Panik mungkin.
2: Panik. Setelah menit ke-20 buka pintu ruangan terapi itu, Kak. Terus buka. Terus neneknya ngelihat cucunya tuh cuma duduk sama saya. Duduk sampingan begini, tapi tolong, tolong, tolong. Tapi begitu. Jadi neneknya tutup lagi. Oh iya, gak diapa-apain. Jadi setelah keluar saya bilang, ya kan, Nek, gak diapa-apain. Memang bahasanya seperti itu. Terus saya juga kasih tahu, nangis tersakiti itu beda dengan nangis yang sedikit ada, apa ya, bahasanya tuh diolah-olah.
1: Betul.
2: Kalau nangis tersakiti itu teriakannya melengking.
1: Iya,
2: itu tersakiti,
1: gitu
2: itu ya. Sakit dia. Berarti kan ada pukulan, ada jatuh, ada biru. Itu nangis tersakiti itu ada lengkingan karena kaget awalnya. Tapi kalau nangis yang drama, nangis itu nanti teriak lagi. Nah itu tuh beda tuh. Jadi hal-hal seperti itu kan mungkin orang tua belum.
1: Orang tua sebenarnya paham ya. Kalau di rumah sering melihat anak yang nangis dibuat-buat sama nangis beneran tuh harusnya paham ya, gitu ya,
2: betul.
1: Kan.
2: Jadi dari nada tuh kita udah dengar bahwa oh ini. Jadi mungkin karena panik baru itu tadi. Itu dulu sih, Kak. Tapi setelah itu sekarang neneknya lebih jago dari saya. Jadi neneknya itu kalau udah nangis sambil bilang gini, "Gak apa-apa Mas Wiji, udah biarin aja, masuk aja ke kelas," katanya gitu. Jadi udah saya bilang, wah luar biasa saya bilang itu. Jadi hal-hal seperti itu pengalaman yang membuat kita, kalau kita beri kesempatan untuk anak, mereka juga akan belajar. Seperti itu. Sama ini, Kak, suka. Kalau nangis itu belum tentu lapar dan belum tentu ngantuk.
1: Nah jadi gimana nih membedakannya?
2: Kalau lapar, anak itu tuh pasti akan mencari sesuatu yang akan dimakan gitu. Dan gini, Kak, gak mungkin anak itu lapar kalau kita tuh kasih makan sesuai jamnya. Kalau ngantuk, dia pasti akan, tiba-tiba muncul begitu. Kadang nangis itu bentuk komunikasi saat mereka tidak mau, tidak suka, ingin sesuatu, ya semuanya dalam bentuknya nangis. Jadi bukan bayi yang di bawah 1 tahun lagi atau di bawah 6 bulan kalau nangis lapar. Nah itu tuh masih itu, karena kan mereka cepat lapar, cepat haus tuh kalau yang bayi sekali. Tapi kalau udah usia 2 tahun ke atas, belum tentu kok. Kalau misalnya nih kita khawatir, oh nih haus apa lapar ya, tapi dia bingung kan keterbatasan bahasa nih. Kasih aja minuman di dekatnya, minuman botol dia atau makanan. Kalau dia ambil itu, berarti lapar. Nah, saat kita memberi tidak langsung ke orangnya, kita sudah mengajarkan dia pengetahuan bahwa, oh kalau aku muncul perasaan lapar yang krek-krek di perut, aku cari itu berarti. Oh kalau muncul kering di sini, berarti aku harus cari minum. Nah itu namanya sensory interception, Kak. Sensory interception tuh yang mengatur deg-degan, panik, haus, lapar, mau pipis, mau pup. Itu satu area di sini. Itu gak bisa diajarin. Rasa itu kan muncul sendiri muncul dalam tubuh, Kak.
1: Betul.
2: Ngajarinnya gimana? Cara tadi. Jadi anak itu memang harus belajar rasa haus tuh kering ya di sini ya. Terus, oh itu minumnya. Berarti aku harus ambil itu buat itu. Beda dengan bayi yang saya bilang tadi, yang belum paham itu. Terus kayak kita lapar, terus ada rasa krek, krek. Mirip kayak pipis kan, Kak?
1: Iya.
2: Nah, rasa-rasa itu yang harus anak kenal dengan cara kita mengenalkan prosesnya. Nggak bisa itu kita kasih tahu. Kak, nanti kalau di tenggorokan kering atau rasanya agak ini minum ya, itu dia bingung apa itu.
1: Kalau haus itu gimana ya?
2: Nah gitu itu ya, kan? Nah itu jadi itu salah satu proses belajar. Jadi kalau lapar ya kasih aja makanan dia di sekitarnya, jangan langsung cekokin bahasanya, jangan langsung dikasih.
1: Oke baik. Nah Mas Miji, apa kesalahan umum yang sering Mas Miji lihat nih, terutama orang tua yang harusnya dihindari?
2: Kalau saya tuh suka bilang sebenarnya salah benar itu tergantung sudut pandang ya, Kak. Jadi orang tua tuh pasti tahu itu tidak tepat untuk anaknya. Jadi apa sih yang kurang tepat kadang dengan untuk anaknya? Yang pertama adalah perbedaan pola asuh antara kedua pasangan. Jadi sepakati itu dan jangan berantem di depan anak, berdebat lah. Karena kayak tanpa sengaja itu masuk ke dalam memori mereka dan mereka tanpa sengaja juga memahami itu. Jadi kalau pasangan kita satunya menggunakan metode ini, terus bagi kita itu parentingnya kurang tepat atau salah, ngobrolnya setelahnya. Jadi didiskusikan itu. Nah itulah yang kurang tepat. Karena sering akhirnya itu timbul penyebab anak itu cuma patuh sama A, sama mamah misalnya. Nanti dia mencari pembelaan sama B, sama ayah misalnya. Karena tadi ketidaktepatan dua ini tidak sama. Termasuk misalnya sama ada nenek kakek atau mbak yang jaga, itu juga harus sama. Nah, jadi kalau dibilang salah, parenting tidak ada yang salah. Jadi semuanya benar. Tapi tepat atau tidak sih untuk anak itu. Nah, itu. Yang kedua adalah konsistensi. Kadang kalau sudah musim liburan bablas. Nah, nanti balik lagi sekolah muncul lagi perjuangan kita dari awal. Saya selalu bilang sebelum liburan, seminggu sebelum liburan tuh saya selalu wanti-wanti. Ini ya, jangan lagi kita ketemu nanti begini lagi. Ini sudah sampai di tahapan ini nih, udah nggak nangis, udah bawa tas sendiri, udah lepas sendal sendiri dan lain-lain. Nanti kalau datang mama papa, ayo sampai di sini aja, jangan mundur. Nah itu seringnya adalah kayak ini kasus anak-anak biasa juga akan seperti itu, karena liburan itu menyebabkan pola asuh atau ini yang awalnya terstruktur dengan mantep nih, ah nggak apa-apa liburan dulu bablasin aja semuanya. Nah itu kan merubah anak kecil tuh kan, Kak, dirubah sedikit mereka akan adaptasi itu. Ini lagi, nah jadi sayang gitu bahasanya, nanti ketemu lagi, masa kita ngulang lagi dari awal gitu, udah masanya kelewat, jadi minimal jangan turun lah. Nah itu jadi kekonsistensian, jadi nanti ada kok masanya dimana saat anak itu sudah kuat di dalam kemampuan itu, walaupun kita tanpa suruh lagi, dia akan ngulang sendiri kok. Nah, di situ yang mulai ini kayak bangun tidur, bersihin tempat tidur atau taruh tas sendiri. Nah, hal-hal seperti itu yang ini. Kadang bangun tidurnya berubah, apanya berubah. Nah, itu juga ini. Ya, jadi itu yang sering sekali muncul. Kalau sisa-sisanya sih yang lain-lainnya biasanya masih bisa kita ayo kerjakan lagi gitu. Jadi kekompakan pasangan sama konsistensi untuk hal itu. Nah, itu perlu harus yang kita buat tepat gitu, Kak. Karena bikin apa ya, parenting ini kan bukan pola asuh satu orang.
1: Dua orang. Betul. Sekeluarga bahkan gitu.
2: Betul. Apalagi kalau isinya banyak di dalam rumah itu. Jadi enggak bisa kalau cuma satu yang bagus, sisanya enggak kurang ini.
1: Kayaknya dalam keluarga harus rutin melaksanakan rapat paripurna. Ya.
2: Biasanya saat makan juga ini sering. Betul. Sebenarnya enggak mesti harus rapat, keluarga itu kan sering kan tiba-tiba ngobrol saat nonton TV atau ngobrol saat apa. Kadang itu kebahas, oh tadi anaknya begini loh, ini loh, ini loh. Nah, itu tuh tanpa sengaja tuh dibahas. Nah, saat itulah kita, nanti kamu jangan gituin ya. Kamu janganlah digendong saat dia di ini. Nanti turun sekolah, suruhlah dia bawa tas sendirilah gitu. Nah, hal-hal seperti itu obrolan santai tapi ngena kan, Kak.
1: Betul.
2: Daripada yang ayo kita duduk, kita ngobrol, kita buka semuanya.
1: Tegang kayaknya
2: semuanya. Tegang semuanya, enggak lah. Jadi pada saat makan lah, atau saat me time berdua, atau saat anak. Kan orang tua tuh suka anaknya tidur, kita main handphone kah atau apa. Nah, hal-hal seperti itu yang diobrolin santai lebih masuk biasanya.
1: Oke, baik. Nah, terakhir nih Mas Fiji. Apa harapan ke depan Mas Fiji terkait kesadaran masyarakat, khususnya orang tua nih ya, yang memang benar-benar di depan mata gitu ya, kan pintunya anak-anak ini gitu dengan kebutuhan khusus.
2: Saya selalu bilang dari awal, salah satu Lentera Harati itu lahir, Kak, karena di tahun 2019 itu saya kesulitan menemukan wadah untuk orang tua mengadu atas semua permasalahan yang ada dalam fase tumbuh kembang atau apapun. Jadi harapan saya di Kota Palangkaraya khususnya, provinsi Kalimantan juga, kalau Indonesia banyak sekali yang akan membantu juga. Jadi harapan saya, ayo kita terima atas segala kondisi perbedaan apapun yang muncul di anak kita. Beri mereka kesempatan dulu untuk memaksimalkan apa yang mereka punya. Jangan batasi mereka atas keinginan egois kita untuk menjadikan mereka apa yang kita mau. Tapi bisa kok menjadikan apa yang kita mau, kita arahkan dulu merekanya. Jadi jangan dianya memang masih keterbatasan komunikasi, kita udah paksa sesuai dengan mau kita saat itu. Jadi terima mereka, bantu mereka. Terus untuk lingkungan adalah, boleh kok menatap anak-anak dengan masalah tumbuh kembang di tempat ramai, tapi jangan tatapan tidak suka. Tatapan kaget boleh. Setelah itu ganti pemahaman itu bahwa mereka juga anak-anak. Mereka bersama orang tua yang berjuang setiap hari untuk itu. Sapa mereka atau senyum mereka itu akan juga sangat membantu. Tapi saya sudah tidak menemukan itu sih, Kak. Sekarang itu di tempat taman bermain saya lihat orang-orang ajak anaknya bermain atau apa gitu. Nah, itu. Jadi lingkungan ayo terima, ayo bantu. Setelah itu sama-sama membuktikan bahwa anak-anak itu punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama. Saat kita sudah berusaha semaksimal mungkin, itu sudah menjadi kewajiban kita membantu dan mengarahkan mereka. Karena jujur, Kak, saat saya mengetahui keilmuan tentang tumbuh kembang, saya menyadari bahwa dulu saya itu juga ada riwayat hiperaktif. Saya itu tidak bisa menulis angka 8 yang bentuknya begitu sampai saya SMP, Kak. Saya itu nulis angka 8 tuh bulet-bulet. Terus tulisan saya itu SD sangat amburadul. Saya itu tidak bisa duduk diam, saya kesana kemari. Nah, saat dewasa ini ada yang tersisa, yaitu kalau saya ini ketemu pagar yang ada jeruji-jerujinya itu, tangan saya itu gak bisa diam, saya pasti tek-tek-tek-tek-tek. Terus kalau ke pasar tuh ada tumpukan beras, tumpukan apa, tangan saya itu tidak bisa mengontrol untuk tidak menyentuh. Apalagi kalau di toko-toko atau apa yang buah bersusun rapi itu saya pegang tuh. Nah itu adalah bagian dari kita tidak bisa kontrol. Mm-hmm. Di anak kecil mereka karena tidak mengerti arti malu, mm-hmm. ya mereka bisa sentuhnya sembarangan gitu. Betul. Kalau kita orang dewasa udah ini. Nah itu saya menyadari bahwa mungkin kalau dulu saya tidak diberi kesempatan untuk bersekolah, mm-hmm. saya dulu SD itu mungkin tidak dibiarkan ayo terus belajar karena tulisan, mm-hmm. saya mungkin tidak akan sampai di sini. Nah dari mm-hmm. situ saya berpikir bahwa oh kalau diberi kesempatan yang sama kita mm-hmm. tidak pernah tahu ke depannya mm-hmm. bagaimana mm-hmm. kemampuan anaknya karena mm-hmm. kita tidak pernah bisa memprediksi okay. mereka akan seperti apa ke depannya mm-hmm. dan bagaimana mereka mm-hmm. itu. Jadi kasih kesempatan dulu, jangan menjudge mereka bahwa ah gak akan jadi apa-apa. Mm-hmm. Yang paling penting juga secara keyakinan agama kita bisa jadi mereka yang akan membawa kita mm-hmm. ke sesuatu yang indah.
1: Betul.
2: Kebelakangnya. Nah itu yang selalu saya bilang, hargai mereka uh-huh. sesuai dengan sama seperti anak-anak. Karena uh-huh. yang memohon untuk anak-anak datang ke dunia ini kan bukan mereka, Kak.
1: Betul.
2: Tapi kita yang berdoa untuk uh-huh. datang. Jadi itu yang selalu saya tanamkan di otak saya, bahwa kalau mereka nangis, kalau uh-huh. mereka marah di hadapan saya, itu saya tidak marah, tapi saya malah kesian. Ya kok kamu nangisnya begini. Uh-huh. Ayo kita belajar sama-sama. Karena saya jadi kesiannya apa? Mereka bukan maunya seperti itu.
1: Iya, betul. Gitu.
2: Jadi saya akan selalu isi di otak saya bahwa supaya saya tidak akan pernah mau pukul mereka, saya tidak akan. Jadi saya bilang mereka datang ke sini karena doa-doa baik. Mm-hmm. Jadi saat doa-doa baik itu ada, mm-hmm. kita akan bantu. Jadi saya tuh digigit, dipukul, mm-hmm. pernah tangan saya tuh dijahit, Kak. Wow. Karena terjepit. Mm-hmm. Saya tidak marah hati. Buktinya sampai saya masih bantu anak-anak gitu. Hmm. Kalau saya di tahun dulu, saya itu kejepit di 2017 atau 18 gitu kan. Hmm. Sebelum saya punya Lentera. Kalau saya marah, saya trauma, saya tidak akan mau lagi gitu.
1: Betul.
2: Mendingan saya kerjain yang aman bagi saya gitu. Betul. Tapi kalau saya berhenti, siapa lagi yang mau bantu anak?
1: Iya.
2: Nah, jadi itu tadi pesan terakhir bahwa ayo kita sama-sama saling menghargai atas hmm. perbedaan.
1: Okay.
2: Kita terus bersama untuk membuat dunia itu indah dan bermanfaat gitu, Kak. Itu dari okay, saya.
1: Oke, baik. Ini sebenarnya benang merahnya adalah balik lagi ke orang tua dan lingkungan sebenarnya.
2: Betul.
1: Ya. Karena bagaimana lingkungan ini merespon ketika bertemu atau berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus, misalnya ketemu di jalan anak-anak berkebutuhan khusus, terus lihat mukanya tidak mengenakan begitu ya.
2: Betul.
1: Yang kena ini adalah orang tuanya.
2: Betul.
1: Psikis orang tuanya mungkin. Betul. Yang kena, mental. Betul. Orang tuanya, wah aku jadi malu nih, kalau gitu besok kamu gak usah ikut-ikut
2: nah,
1: lagi deh.
2: Nah itu Kak.
1: Yang efeknya pun akhirnya anak-anak kasihan.
2: Betul.
1: Bagaimana mereka mempunyai kesempatan untuk bisa mengenal, sosialisasi, bagaimana di tengah masyarakat, bersikap begitu ya. Yang pasti ini harapan semua bahwa kita dan mereka ini sama gitu ya.
2: Betul.
1: Bedanya adalah mereka yang lebih segalanya daripada kita. Bahkan kita yang normal aja nih, itu bisa kalah dibandingkan mereka.
2: Betul.
1: Gitu ya. Mereka jauh bisa lebih berprestasi loh dibandingkan kita.
2: Segi
1: gitu ya.
2: Yang pertama kita itu kalah adalah, Kak, mm-hmm. konsistensi untuk melakukan sesuatu dalam waktu yang lama, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi anak-anak dengan masalah tumbuh kembang berkebutuhan mm-hmm. khusus, mereka itu, kalau kakak pernah lihat ada kafe di Surabaya yang mm-hmm. Down Syndrome, mereka itu kalau udah diajarin datang jam 7, pulang jam segini, mereka akan setiap hari segitu.
1: Okay.
2: Kalau kita suka tiba-tiba, ah males ah ini ah,
1: mm-hmm.
2: kan enggak, Kak. Jadi kalau saya tuh menemukan mereka tuh datang taruh tas di posisi itu, mm-hmm. oh selalu di posisi itu. Kalau ada yang mindah atau yang ganti, mereka kan
1: bingung cari.
2: Itu kan konsistensi yang kadang tuh kita tidak punya. Nah itu mereka. Itu
1: okay,
2: yang pasti.
1: Baik. Luar biasa nih kalau kita ngomongin soal ini gitu ya. Panjang sebenarnya.
2: Betul.
1: Kan. Tapi sayang sekali waktu kita harus sampai di sini dulu nih Mas Miji.
2: Siap.
1: Dan yang pasti pendengar, kalau kita dengar dari awal tadi dan juga Anda mendengarkan dari awal tadi begitu ya, terkait bagaimana peran orang tua, bagaimana edukasi orang tua untuk, pentingnya edukasi orang tua untuk tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus ini adalah, balik lagi kita harus menjalankan semuanya memang dari hati gitu ya. Lingkungan pun juga mendukung apa yang harus dilakukan, bagaimana bersikap dan apa yang harus diucapkan begitu ya. Dan Mas Miji makasih ya. Insya Allah di lain waktu deh.
2: Amin.
1: Kita ketemu lagi, kita
2: Amin.
1: Ngobrol lagi, kita
2: Amin.
1: Sharing lagi
2: Amin.
1: Gitu ya. Dan pendengar, sampai di sini kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kami akan kembali dengan topik dan tema yang berbeda. Saya Listia, selamat siang.
3: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
4: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
3: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga. Dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
4: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam program Palangkaraya siang di hari ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, ragam informasi dari dunia olahraga. Kami informasikan juga untuk Anda pendengar waktu zuhur untuk kota Palangkaraya hari ini pukul 11 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh,
1: yakin. Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan satu di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tape Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi positif menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama berusaha yang bagus. Kedua tim memberikan mau main bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di kompak kedua, kita hampir bisa diambil tambahan dari Yachi. Terus kemudian di pertandingan, Dewa United memasukkan dulu main untuk melakukan crossing-crossing yang tidak terlalu serius. Cuman kalau bola itu di tempat yang lebih pas, terus sedikit tempat kita agak deketan juga. Tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
3: So I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kita itu harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat naikkan Elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsolteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dalam program Palangkaraya siang di hari ini, pendengar. Dan kali ini informasi dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono yang mengusulkan pelayanan imunisasi pada hari Sabtu dan Minggu untuk meningkatkan cakupan vaksinasi anak di Aceh. Dan pendengar, usulan ini juga disampaikan karena keputusan imunisasi anak di Aceh banyak ditentukan pihak ayah dalam keluarga. Dan para ayah sering bekerja sehingga tidak berada di rumah ketika keputusan imunisasi diperlukan keluarga, begitu ya. Kondisi ini pun juga dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya cakupan imunisasi di Provinsi Aceh untuk saat ini. Dan pendengar, Dante sendiri juga mengaku bahwa memilih untuk melakukan kunjungan ke Aceh ini karena melihat masih terdapat sejumlah persoalan terkait rendahnya cakupan vaksinasi masyarakat dan persoalan imunisasi menjadi perhatian utama pemerintah dalam meningkatkan perlindungan kesehatan anak di daerah. Dan saat ini cakupan imunisasi nasional mencapai 80,2%, sementara target pemerintah seharusnya berada pada angka 90%. Namun, cakupan imunisasi di Aceh juga masih berada pada kisaran 33% berdasarkan data lapangan yang diterima. Wali Kota Banda Aceh juga menyebut, pendengar, bahwa capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 saja ini menjadi tantangan besar, begitu ya. Cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Banda Aceh ini baru mencapai angka 34% untuk tahun ini. Dan pemerintah Kota Banda Aceh juga terus memperkuat layanan primer melalui puskesmas dan posyandu agar masyarakat lebih mudah mengakses imunisasi. Yang mana, pendengar, pemerintah juga melakukan pemetaan sasaran hingga tingkat gampong menggunakan pendataan by name by address. Dan ini juga dilakukan sampai ke tingkat gampong, begitu ya. Jadi ingin memastikan data anak-anak yang belum imunisasi ini benar-benar akurat, by name, by address, supaya tidak ada yang terlewatkan. Ya, pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Setia Pendengar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari Sabang sampai Merauke. Lagu ini menemani kita hingga pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini pemerintah Indonesia juga terus memberikan yang terbaik begitu ya untuk warga negara Indonesia. Salah satunya Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut bahwa pemerintah juga langsung meningkatkan kewaspadaan setelah menerima informasi mengenai penyebaran virus Ebola. Langkah mitigasi ini dilakukan sebelum Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan status PHIC terhadap penyebaran Ebola tersebut. Dan pendengar, informasi mengenai Ebola diterima melalui surat elektronik dan pesan singkat dari kolega kesehatan di Kenya. Dan ia menyebut informasi ini juga langsung diteruskan kepada Andi Saguni untuk segera ditindaklanjuti seluruh jajaran kesehatan nasional. Ya, pendengar, dengan adanya informasi ini pun juga langsung digelar pertemuan bersama seluruh kepala balai kekarantinaan kesehatan dari berbagai wilayah Indonesia. Yang mengatakan surat edaran kewaspadaan virus Ebola juga langsung diterbitkan pada hari yang sama tersebut. Dan pemerintah juga akan terus melakukan screening dan karantina untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya virus Ebola ke Indonesia. Yang memastikan kemampuan diagnosis Indonesia juga sudah mumpuni meskipun hingga sekarang belum ditemukan kasus Ebola di dalam negeri. Dan jangan sampai ya pendengar, dan penyakit virus Ebola ini atau Ebola virus disease, ini merupakan penyakit pada manusia yang disebabkan infeksi virus Ebola dan pertama kali ditemukan di kawasan Afrika Tengah dan kini sempat mewabah di sejumlah negara Afrika seperti Uganda, Sierra Leone, dan Kongo. Dan pendengar, informasi ini bisa Anda baca juga selengkapnya di rri.co.id.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dalam program Palangkaraya siang di hari ini, pendengar. Ya, kali ini Idul Adha tidak terasa ya, akan beberapa hari lagi, yang tepat tanggal 27 Mei. Dan pendengar, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM terus melakukan pengawasan begitu ya, terhadap beberapa bahan pokok makanan yang mengandung zat formalin atau pengawet begitu. Dan salah satu kasus yang ditemukan di Tangerang, yang mana BPOM menemukan makanan yang mengandung zat formalin atau pengawet. Hal ini berdasarkan inspeksi ke sejumlah pasar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala BPOM Tangerang, Sony Mugofir, juga menyampaikan pendengar bahwa di mana penemuan ini berawal dari pengetasan 21 sampel makanan yang diambil dari lokasi pasar. Hasilnya terdapat 3 sampel makanan yang mengandung zat formalin. Dan pihaknya akan mengedukasi para pedagang untuk tidak menjual kembali makanan-makanan yang mengandung formalin tersebut. Dan tentu pendengar, masyarakat juga dihimbau agar tidak tergiur dengan makanan-makanan yang tidak dihinggapi oleh hewan lalat. Karena makanan yang tidak dihinggapi oleh hewan lalat kemungkinan mengandung zat berbahaya seperti formalin. Dan masyarakat juga diminta agar meningkatkan kewaspadaan terhadap cara cek klik begitu ya, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Makanan yang tidak dihinggapi lalat rata-rata mengandung formalin, dan pastikan kalau mau membeli ikan, pilihlah ikan yang segar. Kalau ikan-ikan olahan ya, tentu kita sendiri pun tidak tahu begitu ya, bahan-bahan campurannya itu apa saja. Dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang juga menyampaikan pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, pihaknya akan terus melakukan pemantauan khususnya terhadap ketersediaan harga sejumlah komoditas pangan di berbagai pasar tradisional maupun pusat distribusi pangan. Dan berkat informasi ini tentu juga menjadi satu hal yang mengingatkan kita bahwa ketika kita membeli makanan begitu ya, baik itu makanan ikan segar, pastikan ikan yang memang masih hidup misalnya, kemudian juga bisa kita memanfaatkan hasil alam dengan mancing di sungai-sungai yang masih terdapat ikan-ikan yang masih segar. Kemudian juga pastikan bahwa makanan yang kita beli itu juga dicek untuk tanggal kadaluarsanya. Jika tidak menemukan tanggal kadaluarsa dan ragu, lebih baik tidak usah membeli ya pendengar, agar kita pun juga bukan hanya kenyang sebenarnya yang bisa kita dapatkan begitu ya dengan mengkonsumsi suatu makanan, tapi juga sehatnya kita dapatkan. Ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di pukul 13 kami tentu juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Halo, assalamualaikum mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngono mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalau iya. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ya. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama iya, dan bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
3: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus? Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
4: Gak boleh begitu nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik, antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan warta berita daerah Kalimantan Tengah.
1: Warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
0: Selamat siang pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 23 Mei 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah siang ini. Sari berita penting, Dekranasda Kalimantan Tengah Wastra Festival menjadi bagian dari rangkaian Festival Budaya Isen Mulang yang pertama kali digelar di tahun ini. Festival ini menjadi sarana promosi sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap budaya lokal Kalimantan Tengah. Terdapat 12 UMKM pilihan yang akan dilibatkan pada kegiatan Pesona Tambun Bungai keempat.

0: Tahun ini, festival ini menjadi sarana promosi sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap budaya lokal Kalimantan Tengah. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Dan untuk Kalteng Laser Festival ini juga tahun pertama kita adakan di tahun ini.
2: Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembukaan acara Dekranasda Kalimantan Tengah Wastra Festival. Kegiatan ini mengangkat wastra sebagai salah satu kain khas Kalimantan Tengah yang menjadi kebanggaan masyarakat lokal. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus Ketua Panitia Kegiatan Adiah Chandra Sari mengatakan, festival ini bertujuan mendorong promosi UMKM dan memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang apresiasi bagi pengrajin, desainer, dan pelaku usaha kreatif lokal.
3: Sekaligus juga mendorong peningkatan daya saing pelaku UMKM dan industri kreatif daerah. Selain menjadi wadah promosi budaya lokal, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap wastra dan produk lokal Kalimantan Tengah.
2: Lebih lanjut, Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Tisia Agustiar Sabran mengatakan, Festival Wastra ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Budaya Isen Mulang dan untuk pertama kalinya digelar tahun ini. Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi budaya sekaligus upaya memperkenalkan wastra daerah kepada masyarakat lebih luas.
1: Dan untuk Kalteng Wastra Festival ini juga tahun pertama kita adakan di tahun ini, yang dimana juga ini kita rangkaikan dengan Festival Budaya Isen Mulang dan juga HUT Kalimantan Tengah, karena mengingat 13 kabupaten kota, 14 kabupaten kota semuanya hadir. Jadi saya sampaikan kepada Ibu Ketua Harian bagaimana kalau kita mengadakannya di rangkaian HUT Kalimantan Tengah.
2: Dekranasda Kalimantan Tengah juga menilai perkembangan industri kreatif membuka peluang besar bagi wastra daerah tampil lebih modern tanpa meninggalkan nilai budaya. Karena itu, kreativitas dan inovasi para pengrajin serta desainer lokal terus didorong agar produk khas Kalimantan Tengah semakin diminati masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan sosialisasi dan pengisian kuesioner secara bersamaan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Waringin Barat agar berjalan lancar dan menghasilkan data ekonomi yang akurat. Kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalteng. Asisten 2 Setda Kobar, Hasan Basri mengatakan, sensus ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memperoleh data perekonomian terkini. Ia menjelaskan usaha besar dan menengah memiliki kontribusi besar terhadap tenaga kerja dan output ekonomi daerah, sehingga diperlukan dukungan seluruh pelaku usaha agar pendataan berjalan optimal. Sementara itu, Kepala BPS Kobar, Tony Suprianto, menyampaikan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya sensus ekonomi 2026, sekaligus memastikan pengisian kuesioner berjalan tepat sasaran. Tony menambahkan pendataan akan dilaksanakan bertahap mulai Mei hingga Agustus 2026, termasuk pendataan door-to-door kepada pelaku usaha. Pendengar, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Julian Sah Andreas, menyampaikan ada 12 UMKM pilihan yang akan dilibatkan pada kegiatan Pesona Tambun Bungai atau PTB keempat di Atrium Duta Mall Palangkaraya. PTB akan berlangsung mulai tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Sabela Indesari melaporkan.
4: Kalau pelakunya tentu kita lebih luas lagi.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kembali menyiapkan agenda tahunan unggulannya bertajuk Pesona Tambun Bungai PTB 2026. Kegiatan yang akan digelar pada tanggal 29 hingga 31 Mei 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas, saat bincang media kesiapan pesona Tambun Bungai PTB 2026 bersama Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan, PTB merupakan bentuk sinergi lintas sektor untuk memperkuat pengembangan UMKM sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah menuju Kalteng makin berkah. Menurutnya, pemilihan Duta Mall sebagai lokasi kegiatan bertujuan mendekatkan pelaku UMKM dengan masyarakat dan pasar karena kawasan tersebut kini

0: yang menjadi salah satu pusat ekonomi baru di Kota Palangkaraya.
1: Perlu dipahami teman-teman, karena keterbatasan space juga ya, jadi memang PTB ini yang kita laksanakan ini pilihan tadi, tapi di rangkaian kegiatan selama setahun kita tentu tidak hanya PTB untuk pengembangan UMKM.
0: Yuliansah menjelaskan Pesona Tambun Bungai 2026 merupakan pelaksanaan keempat sejak dimulai pada 2022 lalu. Tahun ini BI Kalteng melibatkan 12 UMKM pilihan, binaan BI dan instansi terkait. Kegiatan PTB tahun ini mengusung konsep 3E, yakni eksebisi, edukasi, dan empowerment. Melalui pilar edukasi, BI Kalteng memfasilitasi promosi produk UMKM, mulai dari kriya, wastra, dan pasien, hingga makanan dan minuman olahan. Sementara pada pilar edukasi dan empowerment, pelaku usaha akan mendapatkan pendampingan, literasi keuangan digital, edukasi ekonomi syariah, hingga akses pembiayaan perbankan agar UMKM mampu naik kelas dan menembus pasar ekspor. Selain menghadirkan pameran UMKM, PTB 2026 juga melibatkan berbagai segmen dan komunitas masyarakat, khususnya generasi muda. Bank Indonesia Kalimantan Tengah, BI Kalteng juga akan menggelar kompetisi basket Lomba Barista bertajuk Cangkir Barista yang menghadirkan peserta tingkat nasional. Selain itu, ada pula fashion show Wastra Pelajar dengan rancangan desainer nasional berbasis produk UMKM lokal. Tak hanya itu, penguatan ekosistem ekonomi syariah juga menjadi fokus utama melalui digitalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sementara itu, pelaku UMKM Kota Palangkaraya Amelia Agustina, pemilik Galeri Indang Apang, mengatakan ia akan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas mutu produk yang dihasilkan, seperti tas, dompet, hingga sepatu yang terbuat dari olahan rotan.
2: Inovasi dan tentu saja promosi yang tidak berhenti ya, yang continue, sehingga kita orang tuh tahu kita masih ada, terus kita juga jangan bosan gitu untuk bikin produk baru yang pasti yang sedang tren di masyarakat saat ini.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, Edi Juwardi, menyampaikan tema PTB tahun 2026 ini sinergi kolaborasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan yang searah dengan arah kebijakan nasional yaitu Astacita.
3: Tema Pesona Tambun Bungai tahun ini yaitu sinergi kolaborasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan itu sudah sangat relevan dan searah dengan arah kebijakan nasional yaitu Astacita. Dalam hal ini pemerintah daerah berkomitmen penuh agar pertumbuhan ekonomi Kalteng tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga dirasakan secara merata atau inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.
0: Untuk itu, Diskominfo Santik dan BI Kalteng mengajak masyarakat untuk turut serta mensukseskan Kalteng Expo, Festival Budaya Isen Mulang, dan Pesona Tambun Bungai sebagai upaya bersama menggerakkan ekonomi daerah serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap transaksi digital yang aman dan bijak. Sabila Indah Sari melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
5: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Republik Indonesia menggelar pelatihan standar akuntansi pemerintah atau PSAP di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah.
7: Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP menyelenggarakan kegiatan sosialisasi implementasi PSAP 19 pengaturan bersama dan PSAP 20 Agrikultur. Hadir sebagai narasumber dari Ketua Kelompok Kerja KSAP Sumiati beserta anggota Radian Wikdado serta Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaharaan Kalimantan Tengah Heri Hernawan di Kantor Wilayah Dirjen Pembendaharaan Kalimantan Tengah serta dihadiri oleh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Kerja. Kepada RRI, Ketua KSAP Sumiati menjelaskan kedua PSAP ini merupakan pedoman baru yang akan segera diimplementasikan dan perlu dipahami oleh seluruh pemerintah daerah. PSAP 19 tentang pengaturan bersama telah ditetapkan melalui PMK nomor 123 tahun 2024 akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2026. Dalam PSAP tersebut mengatur pengakuan, pengukuran, serta pelaporan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam skema kerjasama yang melibatkan pengendalian bersama. Selanjutnya, PSAP 20 tentang agrikultur yang ditetapkan melalui PMK nomor 85 tahun 2025 dan akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2027. PSAP ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang dikelola oleh pemerintah.
6: Kami dari KSAP saat ini kami melakukan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan untuk kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah. Karena selama ini sejak KSAP berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang belum pernah ya kita melakukan sosialisasi di wilayah Kalteng ini. Nah, tujuannya adalah kita memperkenalkan KSAP itu sebenarnya apa, kemudian tugas dan fungsinya dan produk-produk apa saja yang sudah kita hasilkan. Jadi kita ceritakan perkembangan standar akuntansi pemerintah sejak pertama kali sampai dengan saat ini, dari dulu yang masih sangat sederhana sampai sekarang sudah berkelas internasional.
7: Sementara itu, Kakanwil Dirjen Pembendaharaan Kalimantan Tengah Heri Hernawan menyebut ini merupakan kesempatan yang baik karena dalam kegiatan tersebut menghadirkan langsung Ketua KSAP yang memahami betul akuntansi publik. Namun lanjut Heri Hernawan, karena ini implementasinya pada tahun 2027, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah maupun satuan kerja yang ada di Kalimantan Tengah.
8: Harapannya tentu saja karena ini nanti diimplementasinya di 2027, nanti kita tetap terus berkoordinasi, seandainya masih ada yang belum jelas, nanti biasa ambil jalan kan berkelihatan, oh ini ada apa yang kurang jelas atau bagaimana implementasikannya, kami dari Dirjen Perbendaharaan siap memberikan konsultasi, dan juga kalau mungkin nanti diperlukan juga dengan rekan-rekan dari KSAP, tentu saja kami juga siap berkoordinasi untuk perbaikan dan kebaikan ke depannya, baik untuk instansi pusat maupun daerah di Kalimantan Tengah.
7: Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami implementasi PSAP 19 dan PSAP 20 secara komprehensif, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta meningkatkan kualitas LKPD agar semakin akuntabel, andal, dan tepat waktu. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Pertanian terus meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pemotongan hewan kurban sesuai syariat Islam dan standar aman sehat utuh dan halal atau ASUH. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat. Dilansir Antara Kalteng, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distan Gunung Mas, Yuliana Elizabeth mengatakan, penerapan standar ASUH penting untuk menjaga kualitas produk peternakan serta mencegah penularan penyakit hewan. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, Distan Gunung Mas menggelar sosialisasi pemotongan hewan kurban dan juru sembelih halal di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah. Kegiatan ini diikuti 30 peserta dengan menghadirkan narasumber dari Distan, Dinas Kesehatan, dan Kantor Urusan Agama. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tradisi leluhur masyarakat Dayak kembali hadir dalam kemeriahan Festival Budaya Isen Mulang di Kota Palangkaraya. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung yakni Lomba Mangaruhi, keterampilan menangkap ikan secara tradisional yang syarat nilai budaya dan kearifan lokal. Selengkapnya, Randy melaporkan.
9: Nah, dalam lomba ini penilaiannya kita siapa yang banyak mendapatkan hasil tangkapan itu yang juara. Namun ada kategorinya. Ada dua jenis ikan tadi, belut dan gabus.
10: Lomba keterampilan tradisional Mangaruhi menjadi salah satu daya tarik dalam Festival Budaya Isen Mulang di Kota Palangkaraya. Tradisi menangkap ikan secara tradisional ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya pelestarian budaya leluhur Dayak yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Dewan Juri Lomba Mangaruhi Rudi Waluyo, penilaian dalam perlombaan ini difokuskan pada jumlah hasil tangkapan peserta, khususnya dua jenis ikan yakni gabus dan belut, dengan nilai belut lebih tinggi karena tingkat kesulitan menangkapnya lebih besar.
9: Ya. Nah, dalam lomba ini penilaiannya kita siapa yang banyak mendapatkan hasil tangkapan itu yang juara. Namun ada kategorinya. Ada dua jenis ikan tadi, belut dan gabus. Nah, untuk penilaian, gabus itu dapat satu ekor ditangkap, dihitung satu, ya satu ekor. Tapi kalau untuk belut, satu ekor kita hitung dua poinnya ya.
11: Berarti lebih besar
9: belut, lebih belut ya? Karena belut itu kan agak susah kita ya mendapatkan menangkapnya.
10: Rudi Waluyo juga menegaskan, unsur keaslian budaya dalam mengaruhi sangat penting untuk terus dijaga agar generasi muda tetap mengenal cara hidup masyarakat terdahulu saat mencari ikan di musim kemarau. Sementara itu, salah seorang penonton Natalia menilai lomba mengaruhi menjadi tontonan menarik karena memperlihatkan kekompakan peserta sekaligus memperkenalkan budaya khas Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas.
12: Untuk mengaruhi sendiri itu termasuk sangat penting sih Kak. Apalagi ini kayak salah satu budaya atau kegiatan yang ada di Kalimantan Tengah ini. Itu sih Kak, sangat penting apalagi kalau untuk generasi muda kedepannya.
13: Biar bisa melihat budaya ini.
12: Iya.
10: Melalui perlombaan tradisional seperti mengaruhi, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga dan melestarikan budaya daerah agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Demikian, Randy melaporkan.
5: Informasi yang terakhir, pendengar, bertumbuh bersama usaha menjadi perjalanan yang penuh tantangan, sekaligus pembelajaran bagi banyak pelaku usaha kuliner, termasuk Anggraini selaku owner Arumi Dimsum. Berawal dari usaha sederhana, Anggraini mencoba menghadirkan dimsum dengan cita rasa yang sesuai selera masyarakat. Di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin berkembang, ia terus berupaya menjaga kualitas produk dan pelayanan agar pelanggan merasa puas dan kembali membeli. Promosi melalui media sosial turut membantu usaha tersebut semakin dikenal masyarakat.
14: Kalau merintis pasti setiap usaha sulit ya, yeah. Cuman yakin aja dulu. Yakin dulu kalau usahanya bakal berkembang gitu. Banyak-banyakin promosi, gak usah malu gitu. Sekarang banyak di era digital ini kayak promosi tuh gak mahal gitu. Gunakan akun sosial media kamu kita buat promosi produk-produk kita. Apa aja misalnya kita bikin, kita suka di dunia kuliner, coba aja bikin sesuatu yang kita bisa, terus kita posting gitu.
5: Bagi Anggraini, menjalankan usaha bukan hanya tentang mencari keuntungan, tapi juga tentang proses belajar dan bertumbuh. Berbagai pengalaman selama merintis usaha membuatnya semakin memahami pentingnya konsistensi, inovasi, dan semangat dalam menjalankan bisnis. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini, dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
4: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain. Join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek lagi likuiditasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Request Pop Indonesia, Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Request Pop Indonesia. Pendengar di 0536-322-1779 dan juga di WhatsApp 0811-520-3123. Kami akan undang kebersamaan Anda yang ingin bergabung di program Request Pop. Sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Ari di Samarinda.
1: Ari, Samarinda. Samarinda, Bang Ari.
2: Ya.
1: Apa kabar Samarinda hari ini?
2: Panas
1: ya, panas-panas. Mau request lagu apa nih Bang Ari?
2: Lagunya Armada.
1: Armada yang mana?
2: Awas Jatuh Cinta.
1: Awas Jatuh Cinta
2: ya.
1: Oke, silakan Bang Ari, mau kirim-kirim salam.
2: Itu aja.
1: Oke, terima kasih
2: ya.
1: Terima kasih. Bang Ari ini singkat, padat, dan jelas ya kalau digabung di program Request Pop Indonesia. Kami tunggu kembali kebersamaan Anda pendengar di 0536-322-1779. Silakan, sudah ada Mbak Sasa yang bergabung di WhatsApp ya. Halo, selamat siang Mbak Sasa.
3: Selamat siang.
1: 100% musik Indonesia. Mbak Sasa, apa kabarnya?
3: Kabarnya baik Mbak.
1: Kabar baik. Hanya
3: panas.
1: Iya, hari ini kita panas ya. Asal nanti malam jangan hujan nih, soalnya nanti malam ramai nih ya penutupan Festival Budaya Isen Mulang dalam rangkaian HUT Provinsi
3: ini
1: kita.
3: Ini nonton dari jauh aja Mbak.
1: Iya, nonton dari jauh. Nonton yang live-live di TikTok gitu ya.
3: TikTok.
1: Oke, Mas Asa mau request lagu apa ini?
3: Lagu dari siapa ya?
1: Dari siapa ya?
3: Itu aja dari
1: dari
3: hijau daun
1: mana?
3: Ya Mbak.
1: Hijau daun yang mana?
3: Setiap detik.
1: Hijau daun setiap detik?
3: Iya.
1: Hijau daun setiap detik. Oke, kami sambil carikan. Mbak Sasa silahkan.
3: Salamnya buat atau siapa tadi? Ari.
1: Terus ya, Mbak Ari.
3: Putra Pengelambun, Putra Mustadi Pengelambun, Putra Meme, Sarian, Mas Pandu, terus sama Demi, Mas Tri. Kayaknya buat semuanya dari asam dari Jet. Buat Mbak Listia dan operatornya, selamat selalu, berkah selalu, sukses selalu, selamat siang, Yonsle. Makasih, lagunya ditunggu, sadar Mbak.
1: Terima kasih banyak Mbak Sasa ya. Lagunya ditunggu, kita putarkan Hijau Daun nanti. Hijau Daun setiap detik. Kita terima kembali penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Request Pop Indonesia.
4: 100% Indonesia.
1: Nanang Banjar.
4: Oke.
1: Kabar apa hari ini? Membawa kabar apa? Bukan baik, kabar apa? Baik, membawa kabar apa hari ini?
4: Kabar gembira.
1: Apa?
4: Kata korban terbebek.
1: Gimana?
4: Kata korban terbebek.
1: Aduh, itu tuh lain kurban itu. Itu namanya itik mepanggang.
4: Jangan lihat gambarnya. Jangan pandang gambarnya.
1: Isinya lain kan?
4: Pandang dagingnya.
1: Oh, masa daging apa? Oke, Nana Banjar, lagu dulu nah, yang mana ini?
4: Lagunya Jalan Datar.
1: Jalan Datar membawa gelombang belubak kayaknya.
4: Ini baik.
1: Jalan Datar nih dari
4: Ade Basarol.
1: Jalan Datar dari Ade Basarol. Oke, mananya lah? Mananya tadi? Adi Balsarul, oke silakan.
4: Iya, Adi Balsarul ya.
1: Berkirim ke dah, mau kena berkirim, tutup lah.
4: Buat yang Mbak Sasa lah. Buat yang Putra Pakalan Bun.
1: Iya.
4: Buat yang Mama Yuda.
1: Mm-mm.
4: Buat yang Nenang Topik Pakalan Bun.
1: Iya.
4: Buat yang Mbak Jipre, Mbak Omay, Adik Aceh.
2: Buat si Bapak Meme.
1: Iya.
2: Buat si.
1: Nanti tawaan teh.
2: Bunda aja Mama Lili.
1: Iya.
2: Buat Mas Karen.
1: Oke. Okay.
2: Buat Mbak Wika, Mbak Wini. Ya buat semua pendengar pesan daerah pelang kerai di Misaji Beroda.
1: Siap.
2: Selama siap semesta beradaan. Dan moga selalu diberikan kesehatan.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Dan moga selalu dimudahkan semua urusannya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Buat Haji Lestia, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nanang Banjar ya, sudah gabung di program Request Pop Indonesia. Dan pendengar, kita akan kembali setelah penelpon yang satu ini. Halo, Request Pop Indonesia. Halo, Request Pop Indonesia. Wah, tidak ada suaranya teman-teman. Halo, Request Pop Indonesia. Oke, nanti coba telepon kembali ya. Kita tunggu kebersamaannya, silakan. Untuk yang ingin bergabung di 0536-3221-779. Halo?
5: Halo.
1: Halo, iya. Dengan siapa di mana ini?
5: Selamat siang, Mbak Lestia.
1: Selamat siang.
5: Salam sehat.
1: Salam sehat. Ini dengan...
5: Salam sejahtera.
1: Salam sejahtera. Dengan Pak Tony, bukan?
5: Betul.
1: Oke, Pak Tony sehat.
5: Puji Tuhan sehat.
1: Puji Tuhan sehat selalu Pak Tony ya. Iya, ya, Pak Tony.
5: Kita mengucapkan ini dulu, Mbak.
1: Iya, iya.
5: Siang, ucapkan ya. Selamat ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah ya.
1: Iya.
5: 69, semoga sukses. Semua diberkah apa usaha kita selainnya itu.
1: Mm-mm.
5: Lebih maju lagi.
1: Amin.
5: Ke depannya. Salteng, maju.
1: Mm-mm.
5: Yang kita harapkan itu ya.
1: Amin.
5: Dan lagunya... Dari Yuni Sahara.
1: Dari Yuni Sahara yang mana?
5: Emang lidah tak bertulang.
1: Lidah tidak bertulang.
5: Iya.
1: Lidah tidak bertulang dari
5: Yuni Sahara deh. Ya.
1: Yuni Sahara.
5: Ya.
1: Dari Yuni Sahara, coba cari dulu. Kalau yang lidah tidak bertulang itu ada juga yang dari Terry.
5: Iya boleh.
1: Yang mana? Yang dari Terry aja.
5: Iya.
1: Oke, silakan ada lagi.
5: Salam untuk Mbak Sasa tadi ya. Bang Agal, Pandu, Mbak Sisi, Mbak Sisi lagi di Jawa. Kalian kita rangkul aja Mbak.
1: Siap.
5: Ya, selamat tugas, semangat terus Mbak.
1: Semangat terus.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Salam sehat.
1: Salam sehat selalu untuk Pak Tony yang sudah bergabung di hari ini. Kita langsung dengarkan saja ya pendengar lagu-lagu berikut ini untuk program Request Pop Indonesia di 0536-3221-779. Satu penelpon lagi deh ya, biar langsung semuanya. Halo, Request Pop Indonesia.
6: Halo.
1: Halo.
6: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia dengan Mama Yuda bukan?
6: Iya.
1: Iya. Mama Yuda apa kabar ini? Lama sekali.
6: Alhamdulillah baik. Agak sedikit pilek.
1: Iya nih suaranya ya terdengar.
6: Iya makanya.
1: Sehat selalu Mama Yuda ya.
6: Ya, makasih sama-sama Kalistia, semoga sehat selalu.
1: Amin. Mama Yuda hari ini mau request lagu apa ini?
6: Yang tadi tuh judul yang tadi tuh.
1: Yang mana?
6: Pelangi usai setelah usai hujan.
1: Apa itu? Yang dari
6: pelangi seusai hujan, hujan, hujan.
1: Itu dari siapa?
6: Ada tadi siang diputar yang jam 12.
1: Aduh. Mana ya? Liriknya pelangi.
6: Berjanjilah padaku.
1: Terus?
6: Seperti pelangi seusai hujan.
1: Asik. Sambil kita cari ya.
6: Siapa penyanyinya yang gak tahu? Lupa.
1: Afi Ukila, pelangi Tiara seusai hujan. Afi Ukila.
6: Ya, mungkin ya.
1: Ya, lagunya mau yang ini.
6: Ya mau yang itu.
1: Oke, boleh. Silakan Mama Yuda.
6: Salamnya buat Bang Nenang Banjak, Mbak Sasa, Bang Putra Pangkalan Bun, Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Mbak Pana Paro yang Putri, Pak Freddy Putri, Bang Pandu, Mbak Agus, buat semuanya aja.
1: Ya.
6: Buat Abang yang lagi kerja, semoga selalu lancar pekerjaannya dan selalu terlindungannya aja deh.
1: Amin.
6: Dan salam sayang selalu.
1: Amin.
6: Buat Kak Listia sama pastornya dan semua yang ada di situ, semoga selalu sehat, semangat, lancar aktivitasnya.
1: Amin.
6: Dan rezekinya juga selalu bahagia, happy deh semuanya.
1: Amin.
6: Kak Listia bahagia, happy dengan keluarganya ya.
1: Amin. Terima kasih banyak.
6: Buat Kateng, mat ulang tahun yang ke-69, semoga sukses, semoga tambah maju, tambah baik. Bagi masyarakatnya yang ada di Sampit, yang di mana-mana, semua seluruh Kalimantan deh. Kalimantan Tengah.
1: Oke.
6: Semoga gubernurnya juga selalu sehat dan selalu semangat.
1: Amin.
6: Menjalankan tugas dan mana. Itu aja deh.
1: Amin.
6: Ucapannya.
1: Ya.
6: Terima kasih. Selamat siang jelang sore.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Yuda. Kita langsung dengarkan saja pendengar ya. Ada lagu dari Armada, Awas Jatuh Cinta.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Pendengar Pro 1, sebelum dihadirkan lagu-lagu lainnya untuk Anda, kali ini ada informasi pendengar ya, yang mana tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Jadi tanah ini bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan saja gitu ya, tapi juga ini adalah aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun dalam prakteknya pendengar, persoalan pertanahan ini masih kerap terjadi, mulai dari ketidakjelasan batas lahan, kemudian juga dokumen yang belum tertib, hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Jadi jangan tunggu sengketa, baru peduli terkait legalitas tanah Anda. Pastikan dokumen-dokumen yang Anda miliki terkait tanah ini sah, datanya jelas, dan prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak kita semua, masyarakat, untuk segera lebih sadar untuk terkait hukum pertanahan ya pendengar, karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan, sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Dan pesan ini pendengar disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

0: Kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

0: memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNU PK Sulteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsulteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kalau kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.
2: Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara.

0: ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026, Meksiko, Kanada, dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI di

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di program Request Pop Indonesia. Kami informasikan waktu asar hari ini pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
1: Huh?
3: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa menggunakan obat apapun termasuk pereda nyeri.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget ini barang, sumpah.
3: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
2: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
3: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
2: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
3: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
2: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
3: apalagi?
2: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
3: Ini uangnya.
4: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
5: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tiba saatnya kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya di hari ini. Bagi Anda umat muslim, selamat menunaikan sholat fardu asar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4.
2: Pendengar bagi Anda umat muslim, selamat menunaikan salat fardu asar di hari ini, dan kumandang azan asar tadi juga menjadi akhir jumpa saya, Listia, menemani Anda pendengar di Palangkaraya Siang. Jangan lewatkan program Palangkaraya Sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sampai jumpa besok hari, saya akan kembali temani Anda di Palangkaraya Sore. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin di hari ini, tepatnya Sabtu 23 Mei 2026, dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini. Dan pendengar, Palangkaraya sore hari ini kita awali dengan program Green Radio ya. Dan kali ini juga kita akan merawat alam dengan tema merawat alam, merawat diri, hubungan manusia, alam, dan kesehatan mental. Nah, gimana nih pendengar ya? Merawat alam, merawat diri, hubungan manusia, alam, dan kesehatan mental. Cukup menarik ya, karena kita tahu juga bahwa di era sekarang bisa dibilang Gen Z care banget sama mentalnya ya. Kayak dikit-dikit mental illness, dikit-dikit kayak tahu begitu ya. Dan di tengah dunia yang semakin cepat juga, cukup bising, cukup melelahkan, banyak orang mulai kembali mencari ketenangan pada sesuatu yang sederhana. Benarkah itu? Apakah itu hutan? Nah, sungai atau juga hujan dan ruang hijau bisa membantu menyembuhkan pikiran kita. Kadang healing yuk, jalan-jalan gitu ya. Konsep healing itu apakah hubungan manusia dengan alam sebenarnya juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri? Atau cuman ikut gengsi aja, ikut apa ya, FOMO, dibilang orang kayak dikit-dikit ikut orang jalan-jalan healing ke pantai gitu ya, healing ke hutan gitu, atau cuman sekedar ikut-ikutan aja. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana peran alam dan kesehatan mental ini, dan bagaimana manusia memengaruhi alam, dan bagaimana praktik hidup yang lebih selaras dengan alam bisa menjadi bagian dari penyembuhan dan mungkin bisa mendapatkan cuan. Gimana tuh ya, narasumber kita ada 3 kali ini pendengar, biasanya minggu kemarin 2 ya, hari nambah, kalau bisa 6 kak. Tapi mic kita kagak cukup kayaknya. Ada Kak Yaya dari psikolog. Halo Kak Yaya.
2: Halo.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Salam kenal dulu Kak Yaya ya. Ini kita first ketemu, tapi katanya pernah ketemu sama Bang Seno dulu.
2: Iya
1: ya?
2: Betul.
1: Dan di samping Kak Yaya ada Mbak Dini. Halo Mbak Dini.
3: Halo.
1: Apa kabar?
3: Baik.
1: Beneran aku pertama kali ngeliat Mbak Dini kayak I love your style Mbak. Beliau ini pebisnis kesehatan berbasis alam dan aktivis perempuan. Nah, gimana hari ini kabarnya, sehat?
3: Sehat ya.
1: Stylenya suka kasih kita dong, gimana caranya biar bisa bergaya se-enjoy itu gitu loh. Kadang kita tidak pede begitu kak,
3: tidak
1: insecure
3: pede.
1: Apakah kita perlu ke alam dulu untuk kayaknya menghilangkan belajar, semua ya. Itu ya.
3: Perlu belajar tentang diri di alam dulu ya.
1: Wah, apa tuh kayak ya, harus merilis diri ke alam gak sih?
3: Recharge energi.
1: Wah, bahasanya recharge energi ya. Baik, yeah. Di samping Kak ini ada Kak Nopi, forest bathing terapis dari Subangau juga ya. Humas Subangau beliau ini. Halo, apa kabar?
4: Halo, baik.
1: Kak Nopi, sehat?
4: Sehat.
1: Wah, luar biasa hari ini ya. Kita mungkin ke alamnya langsung dulu yang pertama. Alamnya langsung.
4: Alam langsung.
1: Yang bersentuhan dengan langsung dengan alam ya, yaitu Kak Nopi. Banyak orang baru mendengar istilah forest bathing. Sebenarnya apa sih itu? Atau salah sebut nih saya, forest bathing atau forest bathing? Penyebutannya yang benar, iya, apa tuh?
4: Benar banget, forest bathing atau mandi hutan ya.
1: Oke.
4: Okay. Tapi konsep ini sebenarnya ditemuin sama dokter di Jepang, namanya Profesor King Lee di tahun 1980-an. Waktu itu beliau ini dan timnya merasakan bahwa pasiennya tuh banyak yang dari perkotaan itu udah banyak yang kena depresi, anxiety, sama banyak yang bunuh diri juga kan yang di Jepang ya, harakiri gitu ya.
1: Betul.
4: Terus ternyata setelah diselidiki, ya itu karena tekanan hidup yang sangat berat di perkotaan. Jadi mereka mulai bereksperimen tuh 1970-an, mereka ngirim tuh pasien-pasiennya ini untuk ke alam, untuk main di alam aja. Dan ini terbukti bahwa setelah mereka mengunjungi alam, hutan, jadi pikiran mereka, hormon stresnya berkurang, tekanan darah berkurang, kadar gula dan sebagainya berkurang. Jadi metode ini disebut juga forest bathing, atau kalau di Jepang namanya shirin-yoku.
1: Shirin-yoku.
4: Shirin-yoku. Kalau di Indonesia namanya forest healing, forest bathing, sama aja lah.
1: Mandi, mandi hutan ya.
4: Iya.
1: Nah, kembang. Bukan mandi kembang. Abis mandi kembang laku saya.
4: Amin.
1: Nah, sebenarnya ini yang jadi pertanyaan, apakah forest bathing ini hanya sekedar jalan-jalan di hutan? Apa yang dirasakan seseorang di situ, atau memang ada treatment-treatmentnya sendiri begitu saat forest bathing ini dilakukan, kayak mungkin yoga atau sejenisnya, atau memang jalan-jalan aja di hutan gitu?
4: Iya, jadi kalau nanti ikut kita, ada bisnisnya juga nih, baru-baru di Palangkaraya, nanti Mbak Dini mungkin banyak cerita ya. Itu ada tahap-tahapannya ya, ada ya mungkin ada yoganya, ada meditasinya, ada nanti jalan-jalan ke hutannya. Tapi intinya adalah forest bathing ini adalah kita bagaimana kita memperlambat diri aja, memperlambat diri, membuka semua panca indera kita untuk lebih terkoneksi dengan alam dan merasakan alam itu sendiri. Kita menjadi bagian satu alam dan menyadari eksistensi kita sebagai manusia. Itu aja sih. Jadi enggak, bukan nanti waktu jalan di hutan juga akan dikasih tahu nih ekologi hutan seperti apa, tumbuhannya seperti apa, itu juga. Tapi intinya yaitu memperlambat diri, karena kita kan hidup di zaman yang sangat cepat ya, dengan digitalisasi dan sebagainya, medsos semuanya, pikiran kita nggak pernah berhenti untuk berkontemplasi siapa diri kita tuh, jarang banget kan ya.
1: Nah, ini sudah disinggung sama bisnis, kita langsung ke Mbak Dini aja berarti ya. Mbak Dini, gimana nih, bisa kok bisa dibisnisin gitu? Dan kenapa memilih bisnis itu begitu?
4: Mungkin ini dulu kali perkenalan siapa kawal namu.
5: Saya founder dari Ate Kawal Namuai. Ya itu kayak komunitas, komunitas perempuan. Yang sebenarnya awalnya kita dari kumpul-kumpul gitu di rumah teman-teman, ya Novi, Kak Yaya, terus kita kayak di Palangka ini kayaknya kurang ya ruang buat kita bisa sharing apa aja itu, khususnya tentang masalah kesehatan ya, kesehatan mental perempuan. Isu saya juga seorang ibu ya, jadi saya juga kayak kesehatan itu menjadi fokus saya, jadi berangkat dari situ kita mulai gimana kalau kita bangun yayasan aja, jadi membuat itu lebih formal ya, jadi nanti kita bisa bikin kegiatan itu yang lebih positif ya, dan kita pengennya berdampak. Sebenarnya saya agak ke kayak reluctant, agak ke agak malu kalau bilang ini adalah bisnis. Sebenarnya kita lagi eksplorasi aja gimana caranya kita bisa kayak melakukan kegiatan ini. Kita nggak ada modal, jadi makanya itu berbayar ya, awalnya dari pengalaman pribadi kita, terus kita merasa kayak banyak orang hidup terlalu jauh dari alam, terus padahal tubuh dan pikiran kita ini sebenarnya sangat membutuhkan koneksi itu. Kita hidup di dunia yang sangat cepat, penuh distraksi, tekanan, dan sering kali lupa untuk benar-benar hidup. Jadi ya kembali ke bisnis, sebenarnya itu bukan business. Saya agak sedikit reluctant untuk bilang itu bisnis, tapi untuk saat untuk sekarang kita mulainya dengan berbayar dulu. Tapi kedepannya kita pengen bikin program yang semua orang bisa merasakan itu ya, bisa ikut forest bathing tanpa bayar, karena nggak semua orang punya kemampuan itu. Okay. Tapi buat yang mampu mungkin bisa. Yeah. Jadi kayak ya pay as you like lah. Yeah. Nanti konsepnya ke depan.
4: Okay, setidaknya okay. Mengenalkan dulu ya.
5: Ya, setidaknya untuk saat ini mengenalkan dulu
4: Kalimantan
5: ya.
4: Tengah.
5: Ya, dan kita juga masih dalam proses eksplorasi mengadaptasi forest bathing Sindunyoku itu ke konteksnya kita yang di Kalimantan. Jadi kita kayak menggabungkan forest bathing, ada sesi-sesinya dengan yoga, terus juga psychological movement, itu tarian-tarian Dayak dengan musik-musik Dayak, supaya kita bisa kayak hanyut di situ untuk benar-benar tenang dan mengenal diri kita juga.
1: Oke. Okay. Jadi kayak terinspirasi ada itu apakah karena pengalaman sendiri atau mungkin oh saya pernah tersakit ini gini, oh gimana cara healingnya begitu, hal itu jadi kayak tertarik untuk hal itu, apakah karena cerita sendiri atau ada mungkin cerita dari teman, mungkin awal mulanya sehingganya itu
4: sendiri kan kita.
6: Awal mulanya sih karena kita ada program forest healing dulu ya dari BKSDA, terus kita sering ngumpul, kenapa enggak kita bikin sendiri aja gitu ya. Okay. Karena ya belum ada kan di Palangkaraya.
1: Okay. Kirain dari luka-luka yang ada gitu ya, enggak ada tempat curhat, tibalah jadi itu, seperti itu ya, atau seperti
6: bisa
1: gimana?
6: Bisa juga sih ya. Kita
1: kok bisa juga?
6: Kita memandikan diri sendiri,
1: tanpa urutan. Tapi tercetusnya tanpa sadar begitu ya, tiba-tiba aja kayak oh ya kayaknya bikin spontanitas gitu ya.
5: Iya, spontanitas. Dan juga sebenarnya kalau saya ya, saya memang suka mendekatkan diri ke alam. Main ke hutan, main ke sungai dari kecil ya, dan saya kayak ngelihat diri saya kalau saya ke hutan, saya recharge.
1: Oke. Okay.
5: Ya, saya pernah tinggal di kota besar juga kan. Wah, itu penuh dengan semuanya serba cepat ya, distraksi, tekanan segala macam.
1: Adanya kerinduan begitu ya.
5: Ya, jadi ada kerinduan dan juga dari pengalaman mungkin dari studi juga ya. Saya ada background kesehatan masyarakat dan juga pernah kayak field study ke daerah-daerah terpencil di negara lain gitu. Dan kayak di Papua Nugini saya belajar kalau misalnya kita sakit itu mereka bilang, Adini kamu walkabout deh, walkabout itu jalan jalan ke hutan, kalau kalau badanmu sakit kamu jalan ke hutan deh atau main ke pantai deh, itu cara mereka untuk memulihkan diri. Okay. Jadi dari situ saya juga belajar banyak hal yang kita bisa pelajari itu dari masyarakat adat ya. Okay. Di Kalimantan pun seperti itu, orang Dayak seperti itu. Kita kalau ke kampung, kalau ke tempat terpencil, kita lihat kan ibu-ibu, nenek-nenek itu pasti jalan ke hutan gitu. Kalau misalnya badannya sakit, main ke hutan gitu. Itu hutan itu memang ada gitu ya.
6: Dan kayaknya di semua negara ada yang kayak gini-gini.
1: Karena tapi karena sering juga nenek-nenek jalan ke hutan gak balik-balik kayak takut tuh. takut ya. Dan itu memang kenyataan kak, sering-sering terjadi. Okay. Yang tiba-tiba ada orang hilang begitu, dedenya gak ditemuin. Takut juga sih seperti itu ya.
6: Jadi mistis ya.
1: Baik ya, ini kita ke Mbak Yaya. Tadi kita udah dengar ya, dari penjelasan forest bathing tadi juga. Ternyata ini bisa memulihkan begitu. Nah, kalau dari pandangan psikolog sendiri, gimana nih? Alam bisa mempengaruhi mental seseorang begitu.
4: Ya, jadi sebenarnya gini, cara manusia untuk mengatasi stres itu berbeda ya. Misalnya ada orang-orang tertentu yang memang dia suka mengatasi stresnya ya, dia pergi ke alam. Ada yang suka ke pantai, ada yang suka ke hutan. Kayak aku memang
7: suka ke hutan, makanya kami nyambung gitu ya, yeah. Karena kami anak hutan gitu kayaknya. Nah, tapi sebenarnya mengatasi stres itu kan sangat subjektif. Ada orang yang dia malah justru pergi ke hutan stres gitu ya, mungkin ya, yeah. Kemungkinan dia ke alam, dia pengennya, dia mungkin happy kalau dia shopping, ke mall, yeah. Ada yeah. teman aku yang bilang, aku kalau aku bisa berjam-jam di mall misalnya. Nah, itu adalah cara orang mengatasi tekanan itu berbeda-beda gitu. Cuman memang berdasarkan penelitian, penelitian banyak dilakukan ya, dari biologi juga, kemudian dari psikologi juga, yang mengatakan bahwa kalau kita terkena dengan, terpapar langsung dengan alam itu, maksudnya terpapar langsung itu artinya kita memang
1: bertemu langsung
7: dengan alam gitu ya, kita melihat pohon yang hijau, kita melihat pemandangan yang indah, udara yang sejuk, itu memang membantu menekan produksi hormon kortisol atau yang kita sebut dengan hormon stres, yes. Ya, jadi itu memang ada penelitian ilmiahnya seperti itu. Kemudian pada saat kita bertemu dengan alam yang sejuk, indah itu ya, secara tidak kita sadari, walaupun tadi mungkin dia hobinya shopping, jalan-jalan ke mall ya, gitu ya, tapi sebenarnya tanpa dia sadari, ketika kita melihat hal-hal seperti itu, tubuh kita itu melepaskan hormon serotonin dan endorfin yang membantu kita untuk merasa tenang dan happy gitu, merasa tenang dan bahagia. Betul. Tanpa kita sadari. Jadi ketika kita di alam, entah gimana ya, orang punya kesenangan tersendiri. Ada yang ketika dia di laut, dia kayak menghirup udara, oh gila sejuk, enak banget udaranya. Atau ketika dia ngelihat senja gitu ya, kayak walaupun setiap orang itu berbeda, tapi hampir semua orang itu ketika di alam, dia akan tanpa sadar dia melepaskan hormon endorfin dan serotonin tadi, sehingga dia merasa happier gitu, merasa lebih happy dan merasa lebih tenang gitu. Jadi, dan secara tidak langsung itu membantu tubuh kita menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, jadi lebih kalem gitu loh, yang tadinya mungkin tekanannya berat. Betul. Gitu ya, mungkin banyak pekerjaan di rumah, setiap hari ngeliatin laptop aja, berjam-jam di depan laptop, berjam-jam misalnya harus zoom sama orang gitu ya. Ketika dia ke alam hanya dengan menarik nafas aja, kan kalau kita stres kan kita bisa, kalau kita sering sakit kepala itu kan biasanya kita kurang oksigen kata orang, ya karena ketika kita menghirup oksigen dari mana? Oksigen itu kan dari alam ya, dari pohon, dari tumbuhan. Dan ketika menghirup itu oksigen kita cukup, tubuh kita akan lebih rileks dan lebih sehat gitu. Okay. Jadi kalau berdasarkan penelitian seperti itu.
1: Nah, yang jadi pertanyaan lagi, apakah stres dan kelelahan masyarakat sekarang yang di era modern ini dipengaruhi karena minimnya interaksi dengan alam, apakah itu benar?
7: Bisa jadi. Karena pemicu stres itu kan macam-macam ya. Nah, pemicunya itu bisa berasal dari pekerjaan, bisa berasal dari diri sendiri. Kayak misalnya kita manusia sekarang kan hobinya overthinking ya. Dari diri sendiri, kemudian tekanan-tekanan yang ada, kemudian masalah finansial, ya ekonomi, masalah dalam hubungan dan lain-lain ya. Ketidakjelasan masa depan itu semua bisa menjadi pemicu stres. Nah, kalau dibilang apakah manusia modern sekarang bisa jadi stres gara-gara jarang ke alam, bisa jadi itu bisa jadi salah satu alasan gitu. Dan kemungkinan alam itu agak susah diakses gitu loh, mungkin ya kemungkinannya. Betul. Di saat ini misalnya kayak teman-teman kita di kota besar mungkin dia sibuk dengan kesibukannya, setiap hari harus di kantor, pulang kerja udah jam 9 belum macet sampai jam 10, kapan dia bisa ke
6: alam.
7: Mungkin mau ke mana ya, mau ke apa puncak gitu aja harus macet dulu ya, segala macam gitu ya. Jadi aksesnya yang tidak memungkinkan gitu. Tapi kalau kita lihat anak-anak sekarang pun kadang-kadang kan mereka juga mengungkapkan bahwa ternyata pengen liburan nih, minimal recharge healing energy ya. Pengen liburan nih, healing gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya mungkin alam bawah sadarnya manusia itu, kita itu butuh memang keterikatan untuk saling itu dengan alam, tapi kita memang tidak secara ekstrim mengungkapkan itu. Padahal sebenarnya mungkin nanti Novi bisa bercerita ya. Padahal untuk bisa dekat dengan alam itu tidak harus kita ke puncak atau ke Bali, ke pantai ya. Kita bisa lekat dengan alam itu bisa berkebun, ya kan, berkebun atau mungkin merawat sesuatu, misalnya kalau aku bilang sih kayak anabul gitu ya, misalnya kucing, anjing, kita merawat gitu ya. Nah ketika, atau kita jalan kaki di sekitar rumah kita tanpa sendal gitu ya, menginjak tanah. Nah itu nanti Novi mungkin bisa jelaskan lebih detail. Nah itu artinya manusia itu secara tidak sadar dia punya kebutuhan untuk terkoneksi dengan alam, tapi mungkin tidak kelihatan banget ya. Kalau kayak aku, aduh energiku udah kering nih, aku pengen ke hutan, aku emang terang-terangan gitu ya. Tapi kalau anak sekarang mungkin dia tidak bisa terang-terangan seperti itu, tapi sebenarnya dia punya kebutuhan untuk seperti itu gitu. Minimal menghirup udara segar lah.
1: Baik. Gitu. Tadi ada kalimat healing ke alam.
7: Ya.
1: Nah ini apakah secara ilmiah memang ada pengaruhnya, atau bagaimana alam itu bisa membantu membuat kemampuan fokus emosi dan kecemasan seseorang itu berkurang begitu? Ya. Gimana tuh?
7: Ya itu tadi seperti yang saya bilang, jadi kadang alam itu kalau secara ilmunya dia bisa membantu kita untuk memunculkan atau menekan hormon-hormon tertentu begitu ya. Terus itu secara ininya ya, secara apa, secara ilmiahnya gitu. Tapi bagaimana dia bisa menekan kecemasan, ya itu kembali lagi ketika kita merasa kayak tadi yang saya bilang, hormon kortisol itu kan disebut hormon stres ya. Nah ketika hormon stres itu, alam membantu untuk menekan hormon stres itu secara tidak langsung, ya otomatis tubuh kita jadi rileks, tubuh kita juga jadi kalem gitu. Betul. Jadi tenang gitu. Jadi itu mengurangi kecemasan gitu. Apa itu secara tidak langsung mengurangi kecemasan kita tanpa kita sadari gitu. Terus kayak kita misalnya, kalau saya tuh suka jalan sore-sore di daerah Bundaran itu ya. Kadang kalau lihat warna hijau tuh kayak sudah rileks sendiri secara tidak langsung, tubuh itu kayak nyaman gitu. Aduh enak banget ya, terus sejuk udaranya. Apalagi kalau habis hujan bisa cium bau petrikor gitu, bau air gitu kan. Itu kayak ada secara otomatis tuh kayak kenapa gitu ya, kenapa ya, secara tanpa kita sadari tubuh kita secara otomatis akan apa, rileks, akan tenang. Betul. Gitu.
1: Saya juga suka banget bau tanah habis hujan.
7: Iya itu petrikor.
1: Enak banget bau tanah habis hujan. Betul.
7: Jadi tanpa kita sadari kan, ternyata kita ngerasa rileks. Padahal kita cuman menggunakan indera penciuman kita aja.
1: Iya.
7: Gitu. Tapi ketika kita menggunakan indera penciuman kita, emosi kita juga terbawa tuh ke kenangan-kenangan tertentu. Wah. Yang membuat kita merasa tenang gitu loh. Ya. Seperti itu.
6: Ya, ada yang memang mungkin itu dari ilmiahnya ya. Karena memang kan kalau kita lihat cahaya aja dari hutan, di hutan, jadi ada namanya cahaya hijau yang sudah direduksi, namanya gelombangnya sudah diturunkan sama si hijau-hijau daun itu, jadi dia memang menurunkan kortisol dan sebagainya. Dan itu kalau kita ini ada satu fakta bahwa kalau kita jalan di hutan aja 30 menit ya, jadi pohon itu mengeluarkan namanya zat fitonsida. Fitonsida itu jadi pohon itu pinter. Dia kalau bergesekan satu sama lain itu adalah tanda bahaya bagi diri mereka masing-masing ya kan. Nah kalau di hutan pasti kan bergesekan terus ya. Itu ketika mereka berbahaya, itu sinyal bahaya mereka, dia mengeluarkan zat penyembuh diri namanya fitonsida. Nah itu ketika kita terpapar 30 menit aja sama zat fitonsida, itu bisa mengaktifkan sel pembunuh kanker di tubuh kita. Natural killer cancer. Jadi ya itu, mudah-mudahan ketika kita jalan-jalan di hutan terus merasakan
7: terpapar.
6: Itu ya, terpapar fitonsida yang banyak itu ya akan jadi penyembuh alami.
1: Jadi merinding saya dengar.
6: Ya, itu dari ilmiahnya ya. Jadi kalau dari tahap-tahap ini juga kayaknya apa, forest bathing sendiri di situ akan ada sesi di mana kita being present. Dan being present itu nanti kita diajarin
7: here
6: untuk
7: and now.
6: Untuk mengenali emosi yang ada di dalam diri kita sendiri. Emosi kan nggak harus bahagia terus ya. Kadang sebagai manusia perlu loh kita marah, perlu loh kita sedih. Jadi itu yang ketika di sesi forest bathing nanti, ketika kamu marah ya marahlah, ketika kamu sedih ya menangislah. Dan itu yang dilupakan manusia, bahwa dia nggak pernah memeluk diri sendiri gitu, nggak pernah menyadari rasa-rasa atau emosional yang ada di dirinya. Itu harus memang dikeluarkan gitu ya.
5: Ya, jadi kayak bahasa lainnya ya, kalau kita main ke hutan gitu ya, kan kita mungkin ada kayak toxic ya di badan kita, mm-hmm. di pikiran kita, pikiran kita yang sudah terpolusi itu diserap sama hutan.
6: Iya benar.
5: Kita tuh dipeluk secara alam. Lembut dan hangat oleh alam, oleh hutan itu, dan itu mungkin akan memunculkan perasaan-perasaan, emosi. Emosi itu penting. Mungkin kita mau nangis, kita mau senang, kita mau sedih, dan itu kita, kalau kita keluar emosi itu, kita merasa hadir ya, hadir. Dan itu juga menghadirkan sensitivitas dan kesadaran kita terhadap pentingnya alam, pentingnya bumi ini, dan hidup di bumi ini sangat spesial itu.
1: Nah ini tadi statement di awal sama sekali ya, ada Kanopi bilang memperlambat hidup kita. Apakah itu benar terjadi jeda. Gitu?
5: Ya.
1: Pertanyaannya. Silakan nanti jawab satu-satu. Kan memperlambat kehidupan gitu kan. Biasanya kita kan serba cepat, balas chat harus cepat, balas respon ini harus cepat kan. Terus juga kerjaan kayak deadline hari ini juga diselesaikan begitu kan. Nah, ketika kita ketemu hutan, apakah faktanya benar itu kita jadi kayak memperlambat waktu begitu?
6: Iya. Jadi tadi seperti yang dibilang Yaya ya. Nggak harus juga kita mau forest bathing ke hutan, bisa loh dari rumah sendiri, mungkin di kebun gitu ya, di pekarangan dengan satu dua tanaman gitu kita bisa ini. Jadi ada teorinya, jadi zaman dulu tuh memang manusia sama alam itu bisa berkomunikasi. Komunikasi kan nggak cuman bisa ngomong-ngomong gini ya, jadi mereka saling mengerti. Jadi si pohon ini mengerti manusia, manusia mengerti pohon. Makanya ketika orang Dayak sakit kan dia bilang, kadang dia ngambil obat dari alam, dia bilang ke tumbuhan kan, tolong sembuhkan aku, dan dia didoakan gitu ya. Nah itu sebenarnya salah satu bentuk komunikasi antara manusia dan tumbuhan gitu. Dan itu agak sedikit berkurang sekarang, karena memang ya itu mungkin dengan gaya hidup yang sudah berbeda, mungkin itu gak keren lagi, kita tinggalkanlah seperti itu. Jadi dengan kesibukan kita, pekerjaan, media sosial itu juga ngaruh banget ya. Dan ya ketika kita kita bisa meditasi lah, kalau bangun tidur nggak usah lah langsung buka HP, duduk diem dulu, merenung. Itu kan jarang sekali terjadi ya sama kita, merenung, mungkin berhenti sejenak, memikirkan kita nih lagi ngapain, kita hidup mau apa, kita ya kita mau melakukan apa gitu kan. Jarang banget ya kita hidup ya udah hidup aja gitu kan.
1: Yang penting napas aja gitu ya.
6: Dan kalau ini mungkin Palangkaraya ini kotanya menyenangkan sih, bisa bisa banget slow living.
1: Iya, beruntung kita.
6: Beruntung.
1: Nah ini Kak Yaya ya, yang namanya take a break gitu ya, kita ngambil waktu jeda sejenak begitu ya. Mungkin berkebun, tapi masyarakat ini kadang merasa, atau saya pribadi aja merasa mau nanam pohon, nanti sempet gak ya saya mau ngerjain ini gitu. Atau apa nih lagi yang saya mau kerjain, ada rasa terburu-buru begitu loh. Padahal kan kita pengennya slow gitu. Gimana tuh caranya mungkin dari psikologi?
7: Ya, jadi kalau di psikologi itu ada istilahnya mindful ya. Mindful itu merasakan sungguh-sungguh apa yang kita lakukan. Nah jadi dengan segala kecepatan yang ada di dunia ini, memang sulit sekali untuk kita bisa mindful. Tapi ibaratnya orang gini, orang kalau misalnya mau melaju, mau melesat, orang mau lari aja, dia harus punya ancang-ancang dulu. Ancang-ancangnya kan harus jeda ya. Ada gak orang lari kayak langsung kayak Sonic gitu, gak ada berhentinya gitu. Dia sebelum lari atau sebelum lompat, dia kalau misalnya ada jurang, dia harus lompat dari satu batu ke batu yang lain, dia harus ancang-ancang, dan ancang-ancang itu harus diam dulu, harus jeda gitu, harus tarik nafas, harus mempersiapkan, dan itulah jeda itu yang diperlukan untuk bisa melesat gitu ya. Artinya ya dengan segala kesibukan kita, saya juga sangat sibuk ya belakangan ini dan mengeluh juga dengan kesibukan pekerjaan kantor dan lain-lain. Nah memang kita perlu jeda sebentar gitu loh. Artinya jeda itu gimana ya, dengan cara mindful. Mindful itu dalam berbagai hal saya rasa. Contoh misalnya memang gak punya kebun misalnya, atau misalnya gak, ya karena kita di Indonesia terbiasa kemana-mana naik motor dan mobil ya. Kita mau jalan kaki juga kayaknya tidak mendukung, cuacanya panas dan lain sebagainya, polusi dan lain-lain. Nah mindful itu berarti ada ada di sini dan merasakan. Jadi benar-benar here and now. Contoh misalnya kalau mau mindful ya, misalnya contoh ibu-ibu ya udah nggak bisa ke hutan, nggak bisa ke pantai, nggak bisa ke kebun, ya waktu masak. Nah, waktu masak misalnya berinteraksi dengan bumbu-bumbu, tumbuhan-tumbuhan gitu. Kita bisa berinteraksi dan ketika kita mengambil jeda melakukan itu, di situ kita bisa merasakan mindful itu tadi. Okay. Contoh-contohnya itu misalnya kalau di Jepang itu kan gini ya, kan orang bilang kayak saya ini kan orangnya sebenarnya nggak apa sangat mencintai binatang ya, tapi kan nggak bisa menghindari makan sapi gitu ya, makan makanan kayak ayam, padahal kalau lihat ayam atau ikan dijual dibunuh itu kayaknya nggak tega gitu loh. Nah orang Jepang itu gimana sih caranya? Nah orang Jepang itu mereka benar-benar mindful, jadi ketika mereka makan mereka mengucapkan terima kasih pada apa yang disediakan oleh alam dari gunung dan dari laut gitu loh. Jadi ibaratnya gini, kayak ikan itu berkorban udah gak sia-sia karena ikan memberikan omega buat tubuh kita. Jadi kita itu berterima kasih gitu loh. Bahkan melalui hal seperti itu kita bisa berterima kasih kepada alam. Kita makan ikan, kita bisa makan ayam, kita bisa makan sayuran. Itu adalah bentuk berterima kasih tadi, itu adalah bentuk jeda mindful itu gitu. Okay. Jadi bagaimana caranya kita bisa mindful ya adalah dengan ya jeda tadi, kita merasakan apa yang kita bisa terkoneksi dengan alam walaupun kita tidak harus ada di Labuan Bajo misalnya, kita bisa terkoneksi gitu. Jadi kayak ya itu tadi, mengucapkan terima kasih pada apa yang alam sediakan untuk kita. Kita bisa makan ya, kayak ini bentar lagi kan mau Idul Adha kan, kayak ibaratnya kan kayak korban sapi itu kita bilang terima kasih, dibacain doa dulu begitu kan, enggak asal bunuh aja kan kalau binatang ya. Jadi artinya kita benar-benar bisa terkoneksi dengan mereka, kita mengucapkan hal-hal yang benar-benar baik untuk mereka dan mereka juga memberikan manfaat untuk tubuh kita gitu. Termasuk dengan connect dengan apa bahan dapur misalnya, kalau ibu-ibu ya kan, bahan-bahan dapur atau apa. Nah itu kalau menurut saya bentuk healing itu masing-masing orang.
1: Berbagai
7: jadi
1: cara,
7: tapi kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk healing sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya dananya ada bisa liburan ke Bali ya, bisa liburan kayak itu ya puji Tuhan ya, berarti kan ada kemampuan untuk itu. Tapi kan tidak semua orang mampu, sehingga kemampuan untuk mindful itu tadi itu perlu ada gitu. Jadi bagaimana kita bisa terkoneksi dengan hal-hal yang ada di sekitar kita dan mengucap syukur sih untuk itu dan terkoneksi dengan alam melalui itu.
1: Itu kalau umpamanya masyarakat atau seseorang udah mengerti, oh nih saya ini sukanya di sini. Terus yang masih meraba-raba gimana nih caranya nyari ini? Apa tuh?
7: Cari dulu. Iya benar, karena kan ya itu, karena kemampuan untuk mengenali diri sendiri itu sebenarnya yang paling utama dulu ya. Jadi sebelum kita ibaratnya melihat orang lain kan kita harus mengenali diri kita dulu. Jadi kita harus tahu bagaimana cara kita mengatasi masalah, bagaimana kita menemukan pendekatan yang adaptif untuk dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi, bagaimana cara kita problem solve gitu ya. Artinya setiap kita manusia tuh kita harus mengenal dulu diri kita sendiri gitu.
1: Nah, kita melihat bahwa Palangkaraya ini sangat beruntung ya. Kita gak jauh ke Sebangau gitu, gak makan waktu 2 jam, 3 jam gak nyampe kayak gitu ya. 40 menit ke Tangkiling begitu ya kan. Bisa aja ke Nyarumenteng, walaupun juga weekend banyak banget orangnya di situ ya kan. Gak bisa yang betul-betul mungkin enjoy ya. Tapi ada juga orang yang datang ke situ memang, ya orang banyak juga gak peduli gitu, yang penting enjoy. Ada juga yang seperti itu ya, yang penting menikmati. Nah, gimana pendapat tiga narasumber kita dengan alam yang begitu banyak saat ini di Palangkaraya, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan sebaik mungkin? Mungkin dari Kanovi dulu.
6: Oke, kalau dari aku ya itu tadi, kita berkesadaran penuh bahwa kita adalah bagian dari alam. Bagaimana kita bersyukur setiap harinya, karena itu penting juga, karena kemampuan bersyukur itu kan juga adalah sebuah skill yang harus dipelajari untuk kita manusia-manusia ini ya. Karena banyak anak-anak sekarang juga isinya ngeluh doang, padahal hidupnya apalagi, udah lebih sangat enak daripada kita dulu-dulu ya. Nah, itu juga perlu dipelajarin. Dan apa tadi pertanyaannya adalah apa
1: masyarakat sekarang mungkin ingin disampaikan kan hobi.
6: Iya, itu sih menyadari bahwa kita adalah bagian dari alam, karena ketika kita mengenal kita adalah bagian dari alam, kita mencintai alam itu sendiri, sehingga kita nantinya mau merasa memiliki. Ya, ketika kita merasa memiliki kan kita akan menjaga alam, dan itu juga yang paling diperlukan untuk kita sampai dengan sekarang ini, karena memang mumpung Kalimantan Tengah ini alamnya masih bagus, masih premium ya, kalau dibandingkan dengan daerah yang lain. Ya bersyukurlah masih punya hutan yang kalau belok kanan rumah dikit udah ada rawa-rawa, ada wildlife di situ, keluar dikit udah hutan gitu kan. Ya itu yang perlu dijaga, dan literasi ke anak cucu kita atau ponakan siapapun itu juga penting, karena dengan pengetahuan yang diturunkan secara terus menerus ini juga akan menjadikan, jangan sampai pengetahuan lokal tentang alam yang Kalimantan ini hilang gitulah, sayang banget gitu.
1: Oke. Kalau Mbak Dini apa nih?
5: Ya, sebenarnya menyambung dari Novi juga ya. Jadi perlunya sadar dulu dan juga penyadar tahuan juga kenapa mendekatkan diri dengan alam itu penting, karena kita bagian dari alam. Terus selain itu juga merawat dan menjaga alam itu adalah bagian dari mindfulness juga. Kalimantan ini kita sangat itu ya spesial ya, kita punya
6: paru-paru
5: hutan
6: dunia.
5: Kita punya hutan, kita punya primata yang hanya ada di Kalimantan ya, terus juga sungai kita luar biasa, tidak hanya sebagai memiliki fungsi ekologis tapi juga merupakan sumber mata pencaharian masyarakat lokal, dan ya banyak hal. Jadi kita harus menyadari bahwa tempat kita ini spesial, hutan, alam itu spesial, dan juga perlu penyadar tahuan kenapa itu spesial. Makanya kita kan sekarang kayak bangun lagi eksplorasi tentang forest bathing itu kan, supaya orang bisa mengenal dan memahami kenapa penting kita mengoneksikan diri dengan alam ya. Okay. Jadi tidak ada gap situ.
6: Dan dari Ate Kawal Namue sendiri, peran perempuan juga jadi center untuk meneruskan cerita antar generasi ya.
1: Oh iya. Ya,
5: perempuan sangat, karena perempuan punya peran penting di sini ya. Karena perempuan itu mereka tidak jauh dari merawat ya.
6: Betul.
5: Merawat keluarga, merawat komunitas, merawat kebun, merawat dapur, merawat rumah. Jadi kalau misalnya lingkungan kita rusak, yang paling pertama mengetahui dampak kerusakan lingkungan itu adalah perempuan. Kenapa? Kalau lingkungan rusak, itu berkaitan dengan air, berkaitan dengan pangan, berkaitan dengan kesehatan mental dan banyak hal. Jadi mengapa perempuan itu memiliki peran penting dalam di sini, dan perempuan juga memiliki peran penting untuk memberikan penyadar tahuan dalam keluarga dan juga dalam komunitas.
1: Okay. Gitu, ya. Karena juga yang bisa ngomong ke anak lebih deep itu biasanya perempuan, ibu ya.
5: Iya.
1: Sebenarnya juga peran ayah bisa ya, tapi pada umumnya ibu psikolog sudah dia manggut-manggut aja dia. Ya benar keadaannya kayak gitu di lapangan ya kan. Padahal seharusnya memang orang tua dua-duanya gitu untuk dekat sama anak, tapi ya kenyataannya perempuan lebih banyak berperan untuk ambil andil di situ. Nah, kalau dari psikolog sendiri apa yang ingin disampaikan?
7: Iya, jadi kalau tadi bicara soal alam ya, sebenarnya dalam semua agama pun, enggak cuma dalam psikologi ya, dalam semua agama, bahkan di dalam kitab suci kita, Tuhan itu menciptakan alam untuk bisa kita manfaatkan dan untuk tempat kita tinggalkan sebenarnya. Jadi itu adalah sumber ekonomi bagi bukan hanya perempuan tapi untuk semua orang. Jadi kita bisa sebenarnya ambil memanfaatkan alam itu gitu loh. Tapi masalahnya manusia itu seringnya serakah begitu. Jadi tidak cukup gitu, sehingga akhirnya merusak, mengeksploitasi gitu. Padahal sebenarnya memang Tuhan itu menciptakan alam untuk bisa menolong manusia untuk untuk bisa kita gunakan. Seperti yang tadi Dini bilang, kenapa perempuan dalam dalam komunitas kita itu adalah jadi fokus kita, adalah karena kebetulan kita memang kumpulannya perempuan-perempuan ya. Nah, kebetulan juga di dalam apa, di dalam yayasan itu, dalam komunitas itu, kita berasal dari perempuan-perempuan yang punya latar belakang pendidikan yang berbeda. Ada yang hukum, terus ada psikologi, kemudian ada forest juga ya, kemudian peneliti gitu ya. Dan perempuan-perempuan ini yang tadi dibilang dekat dengan alam ini, yang harusnya berdaya gitu. Jadi perannya tidak hanya oh dia punya pekerjaan, oh pendidikannya tinggi, tapi dia juga kembali ke apa ya istilahnya, marwah atau
6: marwah.
7: Kembali ke ininya, perannya, bahwa peran perempuan itu adalah menjaga, dia memelihara, dia merawat gitu. Jadi segala sesuatu yang bisa dijaga itu ya salah satunya adalah alam itu. Dan alam ini tadi seperti yang Dini bilang sangat berkaitan dengan pangan, ekonomi, ya semua hal, keluarga gitu. Walau bagaimana dapur itu adalah, kalau dipikir-pikir gini, dapur hanyalah sekedar dapur, tapi dari sana muncullah makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi, sehingga suami, anak-anak itu bisa tumbuh. Jadi antar generasi itu sungguh benar-benar dibungkus dengan itu, kemampuan perempuan ini untuk merawat seperti itu.
1: Oke, nah kalau mungkin masyarakat Palangkaraya atau mungkin Kalimantan Tengah ingin bergabung ke forest bathing tadi, mau kemana kita? Di mana nih bisa bergabung?
6: Bu Dini,
5: Instagram. Ya, jadi ya bisa apa, follow Instagram Atekawal Namway. Kita baru aja eksplorasi ya, untuk kayak masih dalam trial dan itu ya, proses trial untuk bikin program forest bathing itu baru mulai minggu lalu ya. Jadi kita adaptasi jadi bukan forest bathing tapi nature healing. Ya, karena di tempat kita Huma Inai itu tempat kita, itu ada kebun, ada pohon-pohon juga, jadi di situ bisa dijadikan tempat untuk sesi nature healing. Nah, nature healing ini kita ada beberapa sesi, dan itu kita kombinasikan dengan dengan yoga, meditasi, dan juga open kitchen, di mana kita menyuguhkan makanan dan minuman sehat
6: langsung dari alam,
5: dan juga kita punya kesempatan untuk human connection, antar manusia ya. Jadi di situ kita bisa ngobrol sama Kayaya, psikolog kita, bisa ngobrol sama Novi, sama teman kita yang guru yoga, untuk mengenal diri kita, mengenal badan kita, tubuh kita. Jadi banyak ya, nggak cuman kayak kita mau ke gym doang, tapi di situ kita bisa benar-benar mengenal diri kita dan connect ya. Jadi bisa follow Instagramnya Atekawal Namway.
1: Ya,
5: Atekawal Namway, dan kita buka sesi forest healing ya, itu tiap weekend.
1: Oke.
5: Ya, nanti di Huma Inai, dan juga ke depan kita pengen buka retreat full retreat, di mana bisa nginap 1-2 malam gitu. Nanti ada prosesinya, sessionnya yang benar-benar untuk slow down ya, untuk menenangkan diri.
1: Bagi Anda pekerja-pekerja keras di luar sana yang overthinking ya, yang mungkin bingung juga ya, kayaknya ya, yang trauma ya kan, habis ditinggal ayang begitu ya, ataupun mungkin juga ya, kita we never know, semua orang punya masalah hidupnya masing-masing gitu ya. Yang mungkin menurut kita ringan, dia bisa berat. Menurut kita berat, mungkin bagi dia ringan begitu. Atau mungkin mencoba sesuatu yang berbeda, bisa ke Kawal Ate Namue. Nah, itu bisa nanti dicek Instagramnya ya, pendengar ya. Untuk mungkin lebih detail lagi, mungkin kita cuma sekedar sharing tentang hal itu, tapi saya tertarik. Tapi kan di sini perempuan semua tuh.
5: Iyalah, itu kita, oh, iya, kita membuka untuk
1: semua ya, gender ya. Ya.
5: Semua gender ya. Okay, okay, ya okay. Atau pasangan juga, atau dia mau bawa anak juga nggak apa-apa.
1: Okay. Gitu ya. Ya, bisa gitu. Berarti family bisa. Juga bisa
5: family untuk bisa kita. Ya kita Wah. Ada kamar juga itu untuk yang nginap ya, tapi kita ada yang short package. Mm. Jadi sesinya itu sunrise sama sunset. Mm-mm. Apa sunrise
1: ya. Pagi ya,
5: ya pagi hari. Ya
1: ataupun
5: subuh
1: sore.
5: Ya subuh untuk sesi matahari terbit dan matahari terbenam. Itu yang nggak nginap, tapi nanti yang untuk nginap itu lebih full session. Jadi nggak cuma natural healing yoga, tapi ada psychological movement, ada ngobrol sama psikolog juga. Mm-hmm. Gitu.
6: Setidaknya ada yang mendengarkan keluh kesah.
5: Ya. Ya. Karena perempuan ini kita juga atau siapapun ya, ya manusia, kita perlu teman ngobrol ya,
1: betul, sebenarnya betul, betul.
5: Untuk membuka yang mumet di otak gitu.
1: Iya. Melepaskan apa ya, semrawut.
6: Itu. Mengurai benang.
1: Mengurai benang. Mengurai benang kusut. Hanya psikolog yang mampu menjelaskan lebih detail ya. Kita bilangnya semrawut, mengurai benang kusut.
7: Nah, bersama-sama masuk ke dalam benang kusut.
1: Baik, terima kasih tiga narasumber kita, luar biasa sekali. Kayaknya ini program menarik ya. Dan apalagi kita tahu bahwa Kalimantan Tengah hutannya asri banget. Mungkin nggak semua asri ya, tapi bilang sebagian juga ada yang udah diambil lah atau apa gitu. Nah, momen yang sekarang yang masih ada ini, nah gunakan sebaik mungkin dan sayangi. Itu yang mungkin kita tekankan di hari ini. Bahwa jangan bilang alam cuman ngasih kita Kampung Tengah ya, tapi bisa ngasih kita ketenangan juga gitu. Hmm. Kampung hati. Wah.
6: Bisa. Bisa kita ambil.
1: Iya. Baik, terima kasih tiga narasumber sekali lagi. Sampai jumpa lagi di next. Kayaknya kita pengen part berapa lagi ini ngomongin ini, kayaknya enggak cukup waktu seru ya. Kita ya seru-seru seru banget. Apa tadi dibilang di awal, kurang kopi kan? Ya. Terima kasih mendengar juga yang sudah mendengarkan kita. Tentunya juga selalu setia, setiap minggu kita akan ada hadir Green Radio bersama Kanopi dan juga teman-teman lainnya yang nanti hadir. Demikian pendengar, sampai jumpa. Selamat sore.
6: Sore.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dalam Lintas Banjar Nusantara.
1: Lintas Banjar Nusantara, siaran berjaringan RRI Kornus 8.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dan juga pemirsa dari Samarinda. Sore ini ada rekan kami, Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Bayu. Apa kabar rekan Bayu?
0: Alhamdulillah untuk Tarakan, teman-teman di Tarakan hari ini, sore hari ini sehat dan cuaca cukup terik ini, Bang Fadel. Gimana untuk Samarinda?
1: Tampaknya sama ya rekan Bayu. Hari ini luar biasa panas dan teriknya untuk kota tepian Samarinda.
0: Baik, berarti memang hampir rata sebenarnya panas di Kalimantan
1: Benar.
0: Tengah sama Kalimantan Timur. Baik,
1: benar
0: ada
1: sekali.
0: Informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Ya, informasi terkait BNN Samarinda yang mewaspadai pengaruh lingkungan pergaulan remaja ya rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda.

0: media digital yang membuat tren penyalahgunaan zat lebih cepat menyebar. Remaja bahkan dapat dengan mudah menemukan informasi mengenai jenis obat, efek penggunaan, hingga cara memperoleh zat tertentu melalui internet dan komunitas digital. Hal ini dikatakan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, Bambang Setiawan, kepada RRI Sabtu 23 Mei 2026. Menurut Bambang, banyak remaja awalnya tidak memiliki niat menggunakan narkoba maupun obat tertentu. Namun rasa ingin tahu, tekanan kelompok dan keinginan dianggap solid dalam lingkungan pertemanan membuat mereka akhirnya mencoba hingga menjadi kebiasaan.
1: Kalau saya katakan, kebanyakan mereka dari teman-teman. Ya, informasi misalnya pakai obat batuk tertentu nih, berapa sachet yang mereka konsumsi, berapa jumlahnya itu dari teman, dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi, saya katakan paling besar dari teman, dari pertemanan gitu ya. Dan lingkungan pastinya ya, lingkungan pertemanan.
2: Dan kalau untuk mencegah tersebut itu Pak, seperti apa?
1: Pencegahannya ya seperti ini ya, kita bisa, kita punya program namanya Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Nah itu kita sekarang ke sekolah-sekolah. Kita lakukan ke sekolah bukan hanya kita ke anak, tapi gurunya kita ajari untuk lakukan screening. Screening untuk mendeteksi dini anak ini mulai pakai obat-obatan yang, bukan obat-obatan, yang zat-zat yang memang baik yang ilegal maupun yang sudah mengarah ke ilegal.
0: BNN juga meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja seperti perubahan emosi, menarik diri dari keluarga, perubahan pola tidur, hingga penurunan prestasi. Menurut Bambang, banyak orang tua terlambat menyadari kondisi tersebut karena menganggapnya bagian biasa dari fase remaja. Selain itu, BNN Tanah Merah Samarinda terus memperkuat edukasi dan sosialisasi ke sekolah serta komunitas pemuda agar remaja memiliki ruang pergaulan yang sehat dan kegiatan positif. BNN juga mengajak masyarakat tidak langsung menghakimi remaja yang terpapar narkoba, melainkan mendorong pendekatan rehabilitasi dan pemulihan agar masa depan mereka tetap dapat diselamatkan. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
3: Ya rekan Bayu, demikian laporan Niswar Kula dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
4: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit, memenuhi syarat kurban dan legal. Laporan lengkapnya disampaikan Muhammad Rajab Shah.
1: Kegiatan kita ini ya sidak ya, koordinasi dengan instansi terkait vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya.
2: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit, memenuhi syarat kurban dan legal. Tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Balai Karantina Kaltara, Polres Tarakan dan stakeholder terkait lainnya menyasar sejumlah pedagang sapi di Kelurahan Karanganyar dan Karang Harapan. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Tarakan, Lang Buana mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan sapi bebas dari penyakit dan memenuhi syarat kurban.
1: Kegiatan kita ini ya sidak ya, koordinasi dengan instansi terkait vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya. Di sini hadir dari kejaksaan dan dari karantina, dari pemerintah kota tentu saja, dari Polres juga. Kita ini dalam rangka bagaimana perayaan Idul Adha kita ini dengan tenang. Kita ini pertama menyangkut masalah komitmen kita. Pertama menyangkut masalah kita juga sidak ya, di lapangan sesuai dengan kerjasama antara semua ya, memastikan bahwa sapi-sapi yang datang di sini adalah sapi-sapi yang memang legal. Ya. Kita tahu semua ya,

0: menyaksikan bahwa yang akan kita kurbankan adalah sapi yang memenuhi syarat lepas dari penyakit, yang cukup dan lain-lain.
1: Menurutnya, hasil pengawasan menunjukkan tarakan memang bebas dari penyakit avian influenza dan penyakit mulut dan kuku. Pengawasan juga dilakukan 24 jam oleh petugas peternakan yang berkeliling ke lokasi pemotongan. Data terbaru mencatat jumlah sapi yang masuk untuk kurban tahun ini mencapai 1.422 ekor. Rinciannya 680 ekor masuk sebelum masa persiapan dan 822 ekor masuk hingga sampai hari ini. Jumlah ini naik sekitar 10% dibanding tahun lalu. Sementara stok kambing tercatat 440 ekor. Trennya permintaan kambing menurun dan bergeser ke sapi. Petugas juga mewaspadai masuknya hewan ilegal yang tidak melalui karantina. Hewan seperti itu berisiko tidak divaksin dan bisa membawa penyakit menular. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Bumi Paguntakawa, Tarakan, Kalimantan Utara.

pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Berikutnya pendengar dan juga pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan kami Fadliansa. Halo, selamat sore rekan Fadli.
1: Selamat sore, rekan Bayu. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah untuk rekan pada sore hari ini, alhamdulillah baik dan cuaca cukup cerah. Bagaimana untuk Banjarmasin Fadli?
1: Ya, Bayu di Banjarmasin juga sama, cerah dan bahkan kayaknya panas banget deh dibanding hari-hari sebelumnya.
0: Terik ya, kayaknya matahari ada 5 nih sore hari ini, Fadli.
1: Betul, berasa banyak-banyak minum es ya kebutuhan kita sekarang ini.
0: Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini, Fadli?
1: Ya, Bayu, ini ada informasi terkait dengan pelatihan yang diadakan oleh BLK Kalimantan Selatan, Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, rekan Bayu di Tarakan, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Melalui Balai Latihan Kerja atau BLK, puluhan peserta terpilih akan mengikuti pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan dunia industri. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Sebanyak 80 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi institusional APBD tahun 2026 yang digelar Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Pelatihan yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin diwakili pelaksana harian Sekretaris Daerah Subhanur Yaumil ini menghadirkan berbagai program kejuruan mulai dari tata rias kecantikan, menjahit pakaian sesuai style, digital marketing, desain grafis, hingga teknik pengelasan. Subhan mengatakan pelatihan berbasis kompetensi menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang di tengah kemajuan teknologi dan persaingan kerja yang semakin ketat.
3: Nah, ini harapannya mudah-mudahan mereka setelah mengikuti pelatihan ini bisa mengimplementasikannya nanti langsung di dunia kerja nyata. Nah, harapannya agar tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan juga semakin menurun.
2: Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja Provinsi Kalsel, Patmasari Said menjelaskan pelatihan akan berlangsung selama 43 hari dan dilanjutkan dengan program pemagangan. Melalui pelatihan berbasis kompetensi ini, pemerintah berharap lahir tenaga kerja yang terampil, siap bersaing, dan mampu menciptakan peluang usaha baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan.
4: Karena itu memang sesuai kebutuhan masyarakat dan diminati oleh masyarakat dan cepat terserap. Ya.
5: Dunia kerja benar.
4: Iya, pasti. Karena kita memang tujuannya memberikan pelatihan itu supaya nanti terserap di dunia kerja dan dunia usaha.
2: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2026, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan berada pada angka 3,8%. Meski demikian, pemerintah daerah menilai peningkatan kualitas tenaga kerja tetap menjadi prioritas. Program pelatihan ini bakal dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan industri.
1: Ya, Bayu, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih, Fadli, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengar dan juga pemirsa, selanjutnya dari Banjarmasin kita ajak Anda menuju ke Bumi Tunontakan, Nukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel. Gimana cuaca untuk Nunukan sore hari ini?
1: Iya, selamat sore juga Bayu. Cuaca Nunukan sepanjang hari ini cerah-cerah aja.
0: Apakah terik juga sama dengan yang lainnya atau seperti apa
1: Iya,
0: Angel?
1: luar biasa teriknya hari ini, rekan Bayu.
0: Berarti rata untuk seluruh wilayah Kalimantan. Sepertinya hari
1: Iya.
0: ini terik panas nih. Iya. Baik, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini, Angel?
1: Dari Nunukan, sore hari ini terkait dengan Kadin Nunukan diharapkan dongkrak ekonomi daerah.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Nunukan diharapkan memajukan perekonomian daerah. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Provinsi Kalimantan Utara, Kilit Laing, mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah, Kadin sebagai motor penggerak ekonomi di daerah yang semakin kuat karena didukung oleh pemerintah. Kadin tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Demikian juga sebaliknya, pemerintah juga tidak bisa apa-apa jika tidak didukung oleh pengusaha karena Kadin adalah induk yang mewadahi seluruh dunia usaha.
3: Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengusaha. Nah, termasuk karena pengusaha lah yang punya ide-ide yang bagus untuk membantu pemerintah membangun daerah, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, daerah terpencil. Itu yang tugas-tugas Kadin seperti itu. Ya, kami sebagai Kadin Provinsi juga mengimbau supaya semua ketua Kadin daerah, kabupaten, kota itu harus di dekat dengan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah.
2: Ia menegaskan tanpa kerjasama yang baik, perekonomian di daerah itu tidak berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, harapan kepada Ketua Kadin Kabupaten Nunukan untuk memiliki semangat yang kuat sebagai tonggak baru titik awal dari pengabdian kerja nyata dan sinergi yang lebih erat antara Kadin, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan.
3: Terus didengungkan, dihidupkan, dikuatkan bekerjasama dengan pemerintah. Selain daripada itu, ya Kadin juga harus bergerak di semua bidang usaha, baik perdagangan, konstruksi dan sebagainya. Organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi Kadin lainnya, yang di bawah Kadin juga harus kerjasama yang baik.
2: Ia menambahkan Kadin yang baru di Kabupaten Nunukan menandai bahwa roda organisasi Kadin kembali bergerak penuh dengan energi baru, semangat baru untuk mewujudkan cita-cita bersama, memajukan ekonomi daerah, kesejahteraan pengusaha, masyarakat, dan peningkatan investasi yang berkeadilan. Dalita Riri melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian laporan dari Nunukan. Kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, ada rekan kami Amin. Halo, selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya, bagaimana cuaca untuk Palangkaraya sore hari ini? Apakah sama seperti teman-teman yang lainnya? Panas terik, Amin?
1: Wah, seharian luar biasa cetar membahana. Tapi pagi tadi sempat agak mendung sih Bayu. Tapi pas ke siangnya ternyata cerah banget sampai sore.
0: Makin panas ya
1: Betul.
0: sampai sore hari ini.
1: Betul, ini
0: Iya,
1: momen yang tepat
0: ada.
1: juga karena di Palangkaraya malam ini puncak HUT ke-69 Bayu. Jadi pas banget rame nih kayaknya malam ini.
0: Iya, mendukung lah ya untuk cuaca untuk ada event ya, Amin ya.
1: Betul.
0: Iya, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini, Amin?
1: Baik, rekan Bayu dari Palangkaraya terkait tentang Lomba BC Kambe Semarakan FBIM 2026 dan kenalkan budaya Dayak kepada generasi muda Bayu.
0: Baik, silakan Amin untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, olahraga tradisional Besei Kambe turut memeriahkan Festival Budaya Isen Mulang di tahun 2026 ini di Palangkaraya. Selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarian budaya khas Dayak kepada generasi muda. Selengkapnya rekan saya Hesa melaporkan.
2: Latihan di lapangan sebelum ke tempat tanding.
3: Lomba olahraga tradisional Besei Kambe turut memeriahkan rangkaian Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026. Perlombaan berlangsung di area bawah jembatan Kahayan Palangkaraya. Perlombaan khas masyarakat Dayak Ngaju ini menjadi salah satu daya tarik dalam Festival Budaya tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah karena menampilkan kekompakan dan kekuatan para peserta di atas perahu. Besei Kambe merupakan olahraga tradisional yang menyerupai tarik tambang, namun dilakukan menggunakan perahu di sungai. Dua regu saling mendayung perahu ke arah berlawanan dan pemenangnya ditentukan dari regu yang mampu mendayung paling kuat hingga melewati batas yang telah ditentukan panitia. Peserta lomba dari kontingen Kabupaten Sukamara, Yusuf, mengatakan persiapan fisik menjadi hal utama sebelum mengikuti perlombaan. Selain menjaga stamina, para peserta juga melakukan latihan di lapangan agar lebih siap saat bertanding.
2: Persiapan fisik, keduanya kita latihan di lapangan sebelum ke tempat tanding. Sudah kita positif itu kan, dan menjaga stamina lah ini. Menjaga stamina itu untuk persiapannya. Sampai hari H pertandingan itu.
3: Yusuf menambahkan, secara umum pelaksanaan lomba berjalan baik dan panitia telah memberikan dukungan yang maksimal bagi peserta. Menurutnya, tantangan terbesar saat bertanding hanyalah rasa lelah dan kehabisan tenaga akibat kerasnya persaingan di arena sungai. Sementara itu, salah seorang penonton, Mira, menilai lomba Besei Kambe sangat penting untuk terus dilestarikan karena menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Dayak. Ia juga melihat olahraga tradisional tersebut mampu memperkenalkan nilai kebersamaan dan strategi kepada generasi muda.
4: Menurut saya, sebagai anak muda, Besei Kambe ini sangat bagus dan patut dilombakan setiap tahunnya, apalagi memasuki Festival Isen Mulang. Karena di Besei Kambe ini sangat mendukung anak muda agar tahu tradisional lomba dari khas Dayak kita tersendiri.
3: Mira berharap olahraga tradisional seperti Besei Kambe dapat terus dipertahankan agar budaya lokal semakin dikenal tidak hanya oleh generasi muda Kalimantan Tengah, tetapi juga para wisatawan yang datang menyaksikan Festival Budaya Isen Mulang. Demikian Hesa melaporkan.
1: Ya, demikian Bayu, informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengar dan juga pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 23 Mei 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun dalam praktiknya, persoalan pertanahan masih kerap terjadi, mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib, hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Jangan tunggu sengketa baru peduli legalitas tanah. Pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sekedar hukum pertanahan. Dan juga karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit ke-12 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita bersua dalam gema nuansa senja. Pendengar, kami informasikan waktu azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan jatuh di menit 23 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga saat lagi kami hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran dengan surah Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 13 bersama Ahmad Bakri dan juga Patria.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya pendengar, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan pendengar, demikian dalam program Gema Nuansa Senja kita di sore hari ini. Dan nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadir di ruang dengar Anda dalam Warta Berita Daerah sore. Stay tune di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender, mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
0: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Sabtu 23 Mei 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
2: Kami ingin generasi penerus kami yang berkarakter, yang punya mindset, punya attitude sesuai dengan identitas kita.
3: Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah, diperkirakan berpotensi adanya hujan dengan intensitas ringan, sedang hingga lebat.
1: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat sore pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah sore ini. Kita awali dengan informasi pertama, upacara hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-69 berlangsung hikmat dan syarat akan nilai-nilai budaya. Lebih dari sekedar seremoni, upacara ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecintaan budaya bagi generasi muda. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Kami ingin generasi penerus kami yang berkarakter, yang punya mindset, punya attitude sesuai dengan identitas kita.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar upacara hari ulang tahun ke-69 di halaman kantor Gubernur Jalan RTA Milono nomor 1 Palangkaraya. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dan dihadiri Kepala Daerah Jajaran Forkopimda, serta berbagai unsur masyarakat sebagai tamu undangan. Upacara hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah berlangsung tertib dan lancar, termasuk saat prosesi penghormatan lambang daerah Kalimantan Tengah oleh petugas Paskibraka. Salah satu anggota pasukan tanda kehormatan, Rio Marcelino, mengaku senang dan bangga dapat terlibat dalam pelaksanaan upacara tersebut.
5: Tentunya sangat bangga bisa ikut ambil bagian dalam hari kebesaran Hut Kalteng ini, dan semakin berkah rasanya bisa bergabung menjadi pasukan tanda kehormatan.
4: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, peringatan hari jadi provinsi ini bukan sekedar seremoni tahunan. Menurutnya, momentum ulang tahun daerah juga menjadi pengingat sekaligus motivasi untuk memperkuat nilai budaya Kalimantan Tengah bagi generasi muda penerus bangsa.
2: Ya, harapannya sesuai visi misi kami ingin generasi penerus kami yang berkarakter, yang punya mindset, punya attitude sesuai dengan identitas kita. Identitas kita adalah budaya timur, kalau di Kalimantan Tengah, Umat Betang, itu identitas kita.
4: Di akhir acara, Gubernur Kalimantan Tengah juga memberikan berbagai apresiasi bagi masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah, seperti penghargaan pada 11 desa yang terpilih sebagai desa anti korupsi, hingga penyerahan sarana dan prasarana sebagai apresiasi pemerintah provinsi dalam mendukung program Kampung Iklim di Kalimantan Tengah. Rangkaian upacara berlangsung dengan penuh hikmat hingga selesai dan mendapat apresiasi dari para tamu undangan. Peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan semakin mempererat persatuan serta menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, kontingen Kabupaten Bunguraya berhasil merebut gelar juara pertama dalam lomba permainan tradisional Balogo yang dilaksanakan untuk memeriahkan rangkaian hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, Ketua Gabungan Olahraga Balogo Indonesia Kabupaten Bunguraya, Sanidia Nur, mengatakan kategori berkawan 3 berhasil meraih juara pertama. Tim Bunguraya

0: Peringatan dini terkait hujan lebat, angin kencang, dan pohon tumbang dari BMKG harus diwaspadai masyarakat meski telah memasuki musim kemarau. Mitigasi bencana tetap dilakukan guna meminimalisir dampak bencana yang terjadi. Selengkapnya, Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah, diperkirakan berpotensi adanya hujan dengan intensitas ringan, sedang hingga lebat.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kalimantan Tengah memprediksi potensi cuaca ekstrim akan meningkat sepanjang tahun 2026. Perakirawan BMKG Ning Arini mengatakan bahwa intensitas hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir berpeluang terjadi di sejumlah wilayah, terutama saat masa peralihan musim. Meski demikian, musim kemarau diprediksi akan terjadi di dasarian 3, yakni dimulai pada awal Mei atau akhir Mei, atau meluas hingga dasarian 3 bulan Juni atau akhir bulan Juni. Dan puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus di Kalimantan Tengah. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer global dan regional yang berdampak langsung pada pola cuaca di Kalimantan Tengah. Untuk itu masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi serta banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Selain itu, sektor transportasi darat, sungai, hingga penerbangan juga diminta untuk memperhatikan informasi cuaca terkini guna menghindari dari risiko yang dapat membahayakan keselamatan.
1: Diprediksi sifat musim kemarau pada tahun 2026 di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah bersifat bawah normal, yang artinya di beberapa wilayah Kalimantan Tengah diprediksi ada yang lebih kering dari biasanya, tetapi masih ada juga wilayah yang sifat hujannya normal. Dikarenakan adanya potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan tetap menjaga kesehatan. Dan juga, masyarakat disarankan tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim selama periode tersebut.
2: Sementara itu, warga Kota Palangkaraya, Sen, mengatakan untuk kondisi cuaca saat ini yang tidak kondusif, ia harus standby dengan menyiapkan jas hujan di jok motornya. Selain itu, dengan kondisi cuaca seperti sekarang, masyarakat diminta juga agar tidak keluar rumah bila tidak terlalu penting mengingat cuaca peralihan musim cukup ekstrim. Hal ini menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Karena sekarang itu cuaca sangat tidak menentu, untuk antisipasinya itu caranya yang pertama, untuk yang membawa kendaraan bermotor itu harus sekali membawa jas hujan, entah jas hujan yang plastik ataupun yang lebih tebal. Buat teman-teman yang tidak membawa, tenang saja karena banyak dijual di supermarket. Dan untuk kondisi cuaca yang sangat panas, disarankan kepada teman-teman untuk memakai jaket agar tidak terkena cahaya sengitnya matahari. Jujur kadang karena cuaca tidak menentu ya, tiba-tiba mau berangkat kerja, berangkat keluar, tiba-tiba hujan tuh sebenarnya sedikit mengganggu, cuman ya kita bisa antisipasinya dengan menggunakan jas hujan tadi.
2: Pemerintah daerah pun diharapkan terus berkoordinasi dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diimbau untuk rutin memantau informasi resmi dari BMKG serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Dengan kesiapan yang matang dan kerjasama berbagai pihak, diharapkan dampak cuaca ekstrim dapat diminimalisir serta keselamatan masyarakat tetap terjaga sepanjang tahun 2026. Sabella Indah Sari melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Dengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok.

0: Mendengar bertumbuh bersama usaha menjadi perjalanan yang penuh tantangan sekaligus pembelajaran bagi banyak pelaku usaha kuliner termasuk Anggra ini selaku owner Arumi Dimsum. Berawal dari usaha sederhana, Anggra ini mencoba menghadirkan dimsum dengan cita rasa yang sesuai selera masyarakat. Di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin berkembang, ia terus berupaya menjaga kualitas produk dan pelayanan agar pelanggan merasa puas dan kembali membeli. Promosi melalui media sosial turut membantu usaha tersebut semakin dikenal masyarakat.
1: Kalau merintis pasti setiap usaha sulit ya, cuman yakin aja dulu. Yakin dulu kalau usahanya bakal berkembang gitu. Banyak-banyakin promosi.

0: nggak usah malu gitu. Sekarang banyak di era digital ini kayak promosi itu nggak mahal gitu. Gunakan akun sosial media kita buat promosi produk-produk kita. Apa aja misalnya kita suka di dunia kuliner, coba aja bikin sesuatu yang kita bisa, terus kita posting gitu.
1: Bagi Anggra ini, menjalankan usaha bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang proses belajar dan bertumbuh. Berbagai pengalaman selama merintis usaha membuatnya semakin memahami pentingnya konsistensi, inovasi, dan semangat dalam menjalankan bisnis. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Ekspedisi atau penampilan kegiatan ekstrakurikuler SDN 5 Bukit Tunggal akhir pembelajaran tahun 2025-2026 berlangsung meriah. Masing-masing murid menampilkan bakatnya di bidang seni dan olahraga. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Kegiatan ekskul yang telah dilaksanakan di SDN 5 Bukit Tunggal, dan acara ini kita laksanakan setiap akhir semester ya, terutama semester genap, semester kedua. Ini sebagai bentuk implementasi hasil-hasil dari pelatihan mereka selama setahun tahun.
3: SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya menggelar ekspedisi kegiatan ekstrakurikuler akhir tahun pembelajaran 2025-2026 sebagai ajang menampilkan hasil pembinaan siswa selama satu tahun. Kegiatan tersebut menampilkan berbagai kemampuan siswa dari sejumlah ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Musmar Madi mengatakan, kegiatan itu rutin dilaksanakan setiap akhir semester genap sebagai bentuk implementasi hasil pelatihan siswa sekaligus memberikan ruang apresiasi bagi peserta didik. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan menarik minat adik-adik kelas agar ikut aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Menurutnya, siswa perlu memiliki panggung untuk menunjukkan bakat dan kemampuan yang telah dilatih selama ini.
2: Jadi kegiatan kita hari ini adalah bertajuk pentas seni, yaitu menampilkan kegiatan ekskul yang telah dilaksanakan di SDN 5 Bukit Tunggal. Dan acara ini kita laksanakan setiap akhir semester ya, terutama semester genap, semester kedua. Ini sebagai bentuk implementasi hasil-hasil dari pelatihan mereka selama setahun tahun. Ini yang pertama, yang kedua nanti tujuannya adalah agar mereka merasa diapresiasi. Jadi mereka ada panggung seperti itu dan juga untuk menarik siswa adik-adik kelas lainnya.
3: Musmar Madi juga berpesan kepada siswa kelas 6 yang akan lulus agar terus mengembangkan bakat mereka di jenjang pendidikan berikutnya, baik di bidang olahraga, seni dan drum band, serta kembali untuk mendampingi adik-adik kelas mereka. Sementara itu, pembina kegiatan ekstrakurikuler SDN 5 Bukit Tunggal, Gruanita Nelly, mengatakan, berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah bertujuan melatih kedisiplinan dan membangun kekompakan siswa. Menurutnya, melalui latihan rutin setiap minggu, para siswa dibiasakan untuk fokus dan tertib dalam menampilkan kemampuan mereka pada setiap kegiatan bersama. Ia menilai kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi sarana positif untuk mengembangkan potensi dan rasa percaya diri anak-anak sejak dini.
4: Di awal kita sudah mendisiplinkan dari latihan-latihan rutin mereka, latihan-latihan rutin mereka setiap minggu. Nah, di situ kita melatih kedisiplinan terutama. Jadi akhirnya pada kegiatan kebersamaan mereka sudah fokus untuk melaksanakan itu dengan tertib, dengan sesuai dengan yang mereka tampilkan.
3: Nelly menjelaskan SDN 5 Bukit Tunggal memiliki beragam pilihan ekstrakurikuler mulai dari tari, pramuka, karate, bulu tangkis, futsal, hingga seni seperti solo vokal dan barongan. Berbagai kegiatan tersebut disiapkan untuk menumbuhkan bakat dan talenta siswa sesuai minat masing-masing. Ia pun mengajak seluruh siswa, khususnya kelas 1 dan 2, agar aktif bergabung dalam ekstrakurikuler yang tersedia guna meningkatkan kemampuan sekaligus menambah semangat belajar dan kebersamaan di lingkungan sekolah. Ia pun mengajak seluruh siswa agar aktif bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia guna meningkatkan kemampuan sekaligus menambah semangat belajar dan kebersamaan di lingkungan sekolah. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, demam Piala Dunia sudah mulai terasa di Palangkaraya. Hal ini tampak terlihat dari antusias masyarakat mendatangi booth RRI, TVRI, dan Antara di Kalteng Expo dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapnya, rekan saya Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
5: Edisinya biasanya di benua Amerika. Tapi Eropa jangan ini.
6: Demam sepak bola Piala Dunia sudah mulai terasa di Kota Palangkaraya. Warga antusias menyambut pesta bola 5 tahunan ini dengan mengunjungi stan bola gembira TPRI RRI dan Antara di Kalteng Expo dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 setiap harinya selama tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Saat menjadi narasumber podcast sepak bola atau Bolcast RRI edisi Rabu 20 Mei 2026, pengamat yang juga pelatih sepak bola di Kalimantan Tengah, Sugianto, turut mengomentari peluang sejumlah negara yang akan bertanding pada Piala Dunia 2026 ini. Menurutnya negara-negara dari Amerika tidak boleh dipandang sebelah mata karena Piala Dunia tahun ini diselenggarakan di benua Amerika sehingga tidak menutup kemungkinan yang menjadi juara adalah Argentina, Brasil, atau tuan rumah Amerika Serikat. Selanjutnya negara-negara Eropa pasti menjadi unggulan pertama karena kualitas liga mereka yang sangat baik di dunia.
5: Piala Dunia 2026 di Amerika ini jadi misteri di mana Piala Dunia di Amerika ini tradisinya biasanya di benua Amerika. Tapi Eropa jangan ini jangan diremehkan karena filosofi sepak bola itu sekarang menonjol di Eropa. Contohnya filosofi di ujung-ujung terakhir itu tiki taka dari kick and rush dari Inggris, terus efisien efektif dari Perancis dan Jerman juga nggak bisa diremehkan.
6: Sementara itu narasumber Bolcast edisi Jumat 22 Mei 2026, yakni analis sepak bola Giat Alip menyebut perihal negara kuda hitam dari Asia yang akan memberikan kejutan yakni Jepang karena performanya yang pada pertandingan sebelumnya bisa mengalahkan Brazil, namun dirinya tetap menjagokan Prancis bisa menjuarai Piala Dunia tahun 2026 karena memiliki kedalaman skuad di mana hampir semua pemain dari liga-liga top Eropa.
5: Oke, kalau perihal kejutan menurut saya ini bakal ada satu dari Asia yang bakal bikin kejutan, kayak Jepang. Karena saya melihat Jepang performanya terakhir bahkan ngalahin Brazil dan Inggris juga kan ya. Dan menurut saya di sana tuh bakal seru karena kita pantengin si Jepang ini nih. Tapi kalau kemarin itu prediksi saya gimana kayaknya nggak jauh dari Prancis ya. Prancis kemungkinan besar karena menurut saya Prancis skuadnya dalam banget, bahkan ada Dembele, ada Michael Olise.
6: RRI ikut mendukung penyelenggaraan dan penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui kerjasama dengan tpri.go.id. RRI resmi memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2026 dan meluncurkan program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. Program ini akan disiarkan melalui Pro 1, Pro 2, hingga Pro 3 RRI secara nasional. Selain siaran pertandingan, RRI juga menyiapkan berbagai konten seperti talk show, podcast, hingga program edukatif olahraga untuk masyarakat. Total ada 16 program yang disiapkan selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, merawat benda-benda bersejarah sangat penting dilakukan oleh generasi muda agar tidak melupakan sejarah dan memahami nilai edukasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan wawancara reporter Edi Soroso bersama dengan Kepala Seksi Penyajian Layanan dan Edukasi Museum Balanga, Richard Jimmy, berikut ini.
7: Pendengar RRI, saat ini saya bersama dengan Kepala Seksi Penyajian Layanan dan Edukasi Museum Balanga, Bapak Richard Jimmy. Kita akan wawancara berkaitan dengan pelestarian budaya. Untuk tema yang kita angkat petang ini adalah pentingnya merawat benda-benda bersejarah sebagai nilai edukasi.
8: Secara umum, apa itu Balanga dan mengapa benda ini penting dalam budaya Dayak?
9: Balanga atau yang disebut Tajau juga adalah jenis guci keramik khas suku Dayak. Jadi bentuk Balanga dapat pula dikategorikan sebagai tampayan besar yang terbuat dari tanah berlapis porselen. Bagi suku Dayak, Balanga termasuk barang yang bernilai sakral dan memiliki harga yang tinggi dibanding jenis keramik yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan bahan yang digunakan dalam pembuatan Balanga tidak hanya dari tanah liat semata, tapi ada juga dicampur oleh serbuk emas, batu intan, atau benda berharga lainnya. Nah, kenapa ada segala biji emas termasuk di dalam Balanga itu? Karena pada zaman dulu orang itu mengambil tanah liat tuh kan ada biji emas yang kecil-kecil. Nah, tidak mungkin kita, mereka pada saat itu mereka saring. Nah, jadi langsung dijadikan satu. Nah, makanya kalau kita melihat balanga itu ada yang seperti mengkilat-mengkilat emas sedikit kecil-kecil. Nah, itu bagian emasnya. Okay. Itu yeah. yang dari zaman dulu.
10: Sejak kapan balanga menjadi bagian dari koleksi museum ini?
9: Nah, balanga semenjak menjadi koleksi museum di Museum Balanga ini semenjak tanggal 6 April tahun 1973. Makanya Museum Balanga ini kenapa ada namanya balanga? Karena yang pertama kali yang dihibahkan atau disumbangkan atau yang didapat dari masyarakat itu adalah balanga serta termasuk benda koleksi Museum Balanga yang paling banyak di museum ini adalah balanga.
10: Oke, gitu ya.
9: Iya.
10: Di termasuk benda-benda sakral juga ya balangannya.
9: Iya, sakral.
10: Oke. Yang paling ini maksudnya balangannya yang paling bernilai sejarah dan memiliki ini apa namanya? Sakral yang apa? Ada jenis balangannya, banyak jenis balangannya.
9: Semua balanga sakral. Karena balanga-balanga yang ada di Museum Balanga, ini saya berbicara yang di Museum Balanga ya. Itu berasal dari zaman dulu.
10: Zaman dulu.
9: Nah, kenapa disebut sakral? Karena balanga-balanga yang ada di Museum Balanga ini sudah rata-rata sudah dipergunakan untuk ritual yang kita dapat, kemudian dipergunakan masyarakat pada zaman dulu. Nah, jadi kita ada mencari tahu cerita-cerita balanga dari masyarakat juga, khususnya masyarakat-masyarakat yang di desa-desa pedalaman. Jadi kita mencari tahu walaupun balanga ini bukan dari dia, tapi kita kan masyarakat-masyarakat pada umumnya pada zaman dulu, pada zaman dulu ya, bukan, itu mereka gunakan untuk apa saja, jadi macam-macam. Ada yang mereka mempergunakan untuk menyimpan air tambahan, ada yang untuk menyimpan beras, ada juga yang untuk menyimpan tulang benulang kubur, ada yang digunakan untuk ritual, tapi rata-rata dipakailah untuk ritual. Nah, di samping itu juga ada juga dipakai untuk acara seserahan ya, itu
10: mahar ya lah.
9: Mahar. Di samping itu juga sekitar tahun berapa ya? Enggak terlalu zaman dulu tapi sudah hampir mungkin masuk memasuki masa transisi modern. Apabila di suatu desa itu ada keluarga yang banyak balanganya atau bahasa Indonesia guci lah atau belanga, itu artinya status sosialnya tinggi.
10: Berarti itu nilai filosofisnya ya?
9: Iya, dari itu. Segi sudut pandang ekonomi atau apalah, status sosialnya tinggi. Itu yang, tapi itu kondisi di desa ya.
10: Oke, berarti nilai filosofisnya selain itu apa lagi?
9: Nilai filosofisnya
10: barang itu mencerminkan apa gitu?
9: Itu aja sih.
10: Derajat seseorang tadi ya?
9: Iya, derajat, status sosial.
10: Ya. Oke. Bagaimana peran museum dalam melestarikan balanga sebagai warisan budaya? Perannya apa museum?
9: Sebagai warisan budaya tentunya satu, kita merawat benda-benda koleksi yaitu balanga atau bahasa Indonesianya guci, ada juga Belanda sama sebenarnya. Nah, itu kita rawat, kita bersihkan, kita jaga. Kedua, kita mengajak masyarakat khususnya, ini khususnya ya, para pelajar tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, dan mahasiswa untuk berkunjung ke museum, dan bahkan kita mewajibkan. Walaupun dia sudah berkunjung pada saat TK, habis itu kembali pada saat dia SD berkunjung lagi, ke SMP berkunjung lagi, dan ke SMP, dan ke SMA berkunjung lagi, pas mahasiswa mungkin universitas yang berada di Palangkaraya dia berkunjung lagi, nggak masalah. Dalam artian kita ingin membuat mereka mencintai dan mengenal budaya adat istiadat Dayak supaya tidak hilang.
10: Iya betul. Apa saja program yang ada di museum ini selain tadi yang Bapak sampaikan? Programnya apa aja selain kunjungan?
9: Selain kunjungan, kita akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir ini mengadakan lomba, tapi lomba ini bukan mencari apa namanya bibit atau seleksi atlet. Jadi kita lomba ini dalam rangka mengenalkan Museum Balangan kepada kalangan pelajar khususnya tingkat SLTA. Contoh lomba menyauk lauk, melomba menyauk lauk ini kan menggunakan alat tradisional sauk. Nah, karena pada zaman dulu itu ada sauk. Nah, jadi bagaimana adik-adik kita ini, adik-adik tingkat tahu caranya menyauk pada zaman dulu. Memang ada hadiah, hadiah ini sekedar untuk menarik minat kalangan pelajar SLTA. Kemudian ada lomba menyumpit. Nah, bahasa Dayaknya manyipet. Jadi lomba manyipet. Nah, mengenalkan kepada adik-adik kelas tingkat SLTA agar tahu zaman dulu orang mencari atau berburu hewan untuk kebutuhan sehari-harinya dengan cara menyipet. Sipet.
11: Nah, oke.
9: Itu pun yang dicari yang pelajar yang belum pernah menang atau belum pernah memegang alat sipet, karena kita memang murni mengenalkan alat sipet pada zaman dulu itu bagaimana penggunaannya. Oke.
11: Apa tantangan terbesar dalam menjaga koleksi budaya seperti Balangga? Tantangan di era sekarang apa tantangannya?
9: Tantangannya dalam menjaga koleksi itu kita harus mencari orang-orang yang kompeten. Nah, contoh yang sarjana kimia, SDM-nya kita perbanyak lagi lah. Ya, supaya dapat merawat benda-benda ini gak sembarangan perawatannya. Nah, karena ada bahan-bahan kimia tertentu, kemudian pengaturan suhu ruangan. Jadi harus ekstra ketat. Ya, tantangannya kita
11: ya, gak rusak itu ya?
9: Iya, gak rusak. Intinya harus berdisiplin tinggi lah dalam merawat benda-benda koleksi ini, juga termasuk yang lain juga.
11: Kalanya berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali melakukan perawatan?
9: Minimal dalam 6 bulan itu setahun dalam 6 bulan itu sekali.
11: Setahun 2 kali berarti?
9: Setahun 2 kali.
11: Apa aja ya kegiatannya? Pembersihan kah?
9: Ya, pembersihan dan perawatan dan pemeliharaan.
11: Oke, terakhir, apa harapan Anda terhadap pelestarian Balangga di Kalimantan Tengah? Harapannya apa?
9: Harapannya dalam melestarikan ini, saya condong ke adik-adik tingkat, ke adik-adik yang di bawah generasi seterusnya, karena kita ini semakin tua, tolong jangan ditinggalkan. Tetap mencintai budaya, yaitu salah satu bentuk fisiknya seperti Balangga, Mandau, Kuningan, Melawen, segala sipet, segala macam apapun, agar tidak punah, tidak hilang. Karena bagaimanapun akar budaya kita, salah satu akar budaya kita ya dari benda-benda ini terlihat bagaimana orang zaman dulu mampu bertahan hidup tanpa adanya internet, tanpa adanya transportasi seperti mobil, sepeda motor.
11: Tenang hidupnya dulu.
9: Ya, bisa. Gitu. Mereka bisa hidup berburu pun bisa.
11: Iya. Nama Bapak siapa?
9: Pak Richard Jimmy.
11: Sebagai?
9: Kepala Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi.
11: Oke. Baik pendengar RRI, demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Richard Jimmy. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat petang.

Ya pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya petang ini. Untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
2: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
1: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
2: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
5: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
4: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
3: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi

0: ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
0: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
2: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
0: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
4: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
5: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
6: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
4: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
5: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
7: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Parawansa, menghadiri tanda perdana program bongkar tanah tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifa menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar tanah tebu serentak di 11 kabupaten dan 15

0: detik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkaran tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
1: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
0: Ditambahkan Gubernur Kofifah pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
2: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2, yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
0: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhas yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
6: Untuk memasuki masa puncak kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
5: Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Kesmi Udara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar kami hadirkan. Pendengar kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Kas. Ini berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta. Kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Itu sementara, bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta, kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aminuddin dapat kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen di Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita sapa pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Jahu, dan yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Program ini merupakan ruang pembinaan iman dan refleksi rohani yang dipersembahkan oleh Kementerian Agama Kota Palangkaraya bekerjasama dengan RRI Palangkaraya. Dan malam hari ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Percaya Walau Belum Melihat Bukti. Berdasarkan nats Alkitab dari Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Dan yang akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini adalah Ibu Pendeta Rensiani STH yang merupakan penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kita sapa dulu, shalom, selamat malam Ibu Pendeta.
1: Shalom, shalom, selamat malam.
0: Gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Baik, luar biasa.
0: Wah, senang sekali rasanya bisa kembali bersama dengan Ibu Pendeta. Dan kiranya pendengar melalui firman perenungan malam hari ini, iman kita semakin diteguhkan untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan, sekalipun kita belum melihat segala sesuatu yang terjadi sesuai harapan kita. Dan untuk itu pendengar, saya mengajak Anda semua untuk membuka hati dan pikiran kita semua untuk menerima firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Namun sebelum itu pendengar, kita dengarkan bersama puji-pujian dari mahasiswa musik gereja Fakultas Seni Keagamaan Kristen IAKN Palangkaraya yang berjudul Sekali Yesus, Selamanya Yesus.

0: Baik, puji nama Tuhan, shalom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam yang indah ini. Kami mau belajar bersama firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Bahkan kami mau nyatakan kami mau mencintai Engkau selamanya di dalam hidup kami Tuhan. Dalam keadaan berlimpah maupun kurang, dalam keadaan kami kuat maupun lemah, kami mau tetap memilih percaya dan mengasihi Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus kami akan sama-sama dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya akan ajak kita membuka di Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Judul perikop di sini mengatakan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam sebuah rumah itu dan Thomas bersama-sama mereka. Mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Dia, ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Malam hari ini saya membawakan judul renungan bagi kita yaitu percaya walau belum melihat bukti. Dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini disampaikan kepada kita bahwa Thomas mengatakan, kalau saya belum melihat bekas paku di tangan Yesus, bekas di lambungnya, bekas tombak di lambung Tuhan Yesus, sekali-kali aku tidak percaya. Judul hari ini yaitu percaya walau belum melihat bukti. Pada umumnya semua orang akan percaya jika ada bukti. Karena bukti itu sangat penting. Tetapi malam hari ini kita akan belajar hal yang sangat penting. Dan ini juga yang akan menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Memiliki percaya ya, atau memilih percaya sebelum melihat itu tentu ada alasan ya. Karena apa? Di Ibrani pasal 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Percaya sebelum melihat itu adalah langkah juga supaya kita bisa melihat kuasa atau bukti dari yang kita percaya. Saudara-saudari yang saya cintai di dalam Tuhan. Percaya walau belum melihat itu adalah langkah iman yang perlu kita miliki sebagai orang percaya. Walaupun mayoritasnya kita adalah seperti Thomas ya. Saya akan percaya kalau saya akan melihat buktinya. Itu poin yang pertama ya. Poin pertama, percaya adalah langkah menuju bukti ya. Dan kita tahu siapa yang kita percaya. Poin yang kedua, Anda percaya karena Anda tahu siapa yang Anda percaya, ya. Misalnya kita punya teman, dia pinjam duit kepada kita. Kira-kira kita percaya enggak sama dia, ya. Kalau kita sudah tahu dia, sudah tahu karakternya, kita pasti akan mempercayakan dia pinjam duit seperti itu, ya. Tetapi hal di sini lebih daripada itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Seperti tertulis juga di dalam Lukas pasal 5 ayat 5 sampai 8 di mana Petrus, dia adalah seorang penjala ikan. Sepanjang malam dia menjala ikan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika dia bertemu Tuhan Yesus dan Yesus berkata, "Tebarkan jalamu." Iya. Dia katakan sepanjang malam Tuhan, aku sudah berusaha, tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau, karena Yesus yang menyuruhku menebarkan jala, maka aku melakukannya. Dan akhirnya di dalam Lukas pasal 5 ayat 5 sampai 8 itu mengatakan bahwa ketika Petrus menebarkan jalanya, menuruti perintah Tuhan Yesus, meskipun dia belum menyaksikan sendiri, tapi dia memilih percaya karena dia tahu Yesus yang memerintah dia adalah berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan akhirnya saudara-saudari yang saya cintai di dalam Tuhan, Petrus mengalami kuasa Tuhan dan dia melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan Yesus. Akhirnya dia mendapatkan ikan yang begitu banyak. Bahkan firman Tuhan mengatakan jala itu hampir koyak dan dia memerlukan perahu-perahu yang lain untuk mengambil tangkapannya. Nah, saudara-saudari yang saya cintai di dalam Tuhan, poin yang pertama tadi, memilih percaya sebelum melihat itu adalah langkah. Langkah kita membuktikan bahwa Tuhan itu pasti akan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Bahkan yang kedua, kenapa kita percaya meskipun kita belum melihat bukti, ya? Karena kita tahu Tuhan kita itu siapa. Malam hari ini kita sama-sama merenungkan perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau selama ini kita seperti Thomas, kita baru percaya bahwa dia Tuhan kalau kita bertemu dia, melihat kuasanya. Hari ini kita harus belajar seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya yang lain di ayat yang ke-29 dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Malam hari ini yang menjadi renungan bagi kita, apapun yang sedang kita alami hari ini, apapun yang sedang kita doakan, yang sedang kita gumuli, saudara-saudariku yang saya cintai di dalam Tuhan, tetaplah memilih percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan sanggup melakukan apa saja bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun engkau berada. Pilihlah percaya, sebab dengan percaya engkau akan melihat kuasa Tuhan yang akan dinyatakan di dalam hidupmu. Amin untuk firman Tuhan, saya berdoa buat kita semua. Kami bersyukur untuk renungan yang indah malam hari ini Tuhan. Bagaimana kami boleh memilih percaya terus kepada Tuhan, walaupun kami tidak melihat bukti. Tapi kami memilih percaya karena dengan percaya kami akan menuju bukti nyata kasih setia Tuhan yang Tuhan akan kerjakan tepat pada waktunya di dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami ada sampai hari ini. Kami yakin dan percaya kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, setiap pergumulan kami, sakit penyakit yang kami alami hari ini, kami percaya bahwa Tuhan memulihkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami. Bahkan kami terus semangat di dalam Tuhan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
1: Amin. Pendengar, demikian tadi kita sudah dengarkan bersama renungan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Rensiani STH, yang mana dengan tema percaya walau belum melihat bukti, berdasarkan nats dari Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Terima kasih sekali lagi Ibu Pendeta atas penyampaian firman yang luar biasa di malam hari ini.
0: Haleluya.
1: Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi berkat, penguat serta penumbuh iman di percaya kita kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya percaya pendengar semua akan siap untuk hal yang terjadi di depan sana dan yakin bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Dan saya Aminuddin juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar dalam program Mimbar Agama Kristen di malam hari ini. Tetap setia bersama kami di Pro 1 dari Palangkaraya dan dengarkan terus berbagai program informatif, edukatif, dan inspiratif lainnya yang kami siapkan untuk Anda. Demikian, Shalom, Tuhan memberkati, selamat malam.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
7: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Minggu 24 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, dan Kota Waringin Timur bagian selatan, yang diperkirakan cuacanya akan berawan. Lalu pada malam harinya, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau, Sukamara bagian utara, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur, Katingan, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Kota Palangkaraya bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, Murung Raya, dan Barito Utara. Sedangkan pada dini harinya, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah kecuali di wilayah Kabupaten Seruyan bagian selatan, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Pulang Pisau, Kota Palangkaraya, Kapuas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Kapuas bagian utara, dan Barito Utara. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak perakirawan Lian. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Dan mendengar kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini ya, Sabtu 23 Mei 2026. Dan disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, Kota Palangkaraya. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz. Lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Ada Sampit di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Dan tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi cuaca yang sudah kita ikuti bersama BMKG Kota Palangkaraya dan akan dilanjutkan dengan mini drama radio. Jangan lewatkan juga variety show tentang Piala Dunia 2026 bersama abang-abang cakep nih malam hari ini. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan melodi memori yang selalu ditunggu-tunggu dan akan kita tutup dengan jazz music. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama sama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Palangkaraya malam ini di 95.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Mini Drama Radio, dengan judul Kesempatan Yang Sama. Lalu bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Selamat mendengarkan.
1: Pagi itu, sinar matahari hangat menembus jendela sekolah yang mulai dipenuhi suara langkah dan tawa para siswa. Di papan pengumuman, terpampang tulisan besar pendaftaran ketua OSIS baru telah dibuka. Berita itu cepat menyebar ke seluruh sekolah. Semua penghuni sekolah mulai menebak siapa yang akan maju jadi calon ketua OSIS. Para siswa tampak sangat percaya diri, sedangkan beberapa siswi hanya tersenyum kecil, seolah tahu kesempatan jarang datang untuk mereka. Tapi ada satu siswi yang memiliki pemikiran lain. Dia adalah Rina. Baginya, semua orang punya hak yang sama untuk memimpin. Di dalam kelas, suasana mulai ramai. Doni dan Bima tampak asyik berbincang di depan, sementara Rina duduk di belakang, memperhatikan dengan penuh semangat.
2: Don, lihat pengumuman itu. Minggu depan pemilihan ketua OSIS. Seru banget ya.
3: Iya dong, aku juga udah siap daftar nih. Ketua OSIS itu kan cocoknya cowok. Sekolah juga butuh pemimpin yang kuat dan juga berani.
2: Hah? Emang cewek gak bisa tegas dan berani?
3: Bisa sih, tapi cewek itu kan bampang baper. Kalau ditekan dikit aja, langsung sensitif.
4: Heh, jangan remehkan cewek, Don. Kami juga bisa kuat kalau dikasih kesempatan.
3: Wah, kamu yakin, Rin? Jadi pemimpin itu berat loh.
4: Iya dong, aku malah mau daftar juga nih. Aku punya banyak ide, biar sekolah ini jadi tempat yang adil dan nyaman buat semua siswa.
2: Wah, keren tuh. Aku dukung kamu, Rin.
5: Wah, kelihatannya kalian semangat sekali nih. Tapi ibu mau bilang satu hal. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari jenis kelaminnya, tapi dilihat dari tanggung jawab dan juga kejujurannya.
4: Terima kasih, Bu. Saya akan buktikan itu.
6: Waduh, saingan serius nih.
1: Ucapan Bu Lestari pun membuat semua siswa terdiam. Dalam hati, Doni mulai berpikir, mungkin saja cewek juga bisa jadi pemimpin yang hebat. Sore itu, sekolah mulai sepi. Rina duduk di taman sambil menulis ide kampanye di buku kecilnya. Angin berhembus pelan, membawa semangat baru di wajahnya. Tak lama, Bima datang membawa dua gelas es teh.
2: Rin, dari tadi kamu nulis terus. Nih, minum dulu biar gak haus.
4: Makasih, Bim. Aku lagi nyusun program buat OSIS nih. Namanya Sekolah Aman dan Ramah untuk Semua.
2: Wah, keren. Maksudnya gimana tuh?
4: Jadi, sekolah harus jadi tempat dan nyaman untuk semua siapapun. Nggak peduli cewek ataupun cowok. Semua harus jadi bisa berpendapat dan dihargai.
3: Wah, ini dia saingan aku. Serius banget sih, Kak Morin.
4: Tentu dong, aku mau buktiin kalau kesetaraan itu bukan cuma kata-kata, tapi tindakan.
3: Heh, semangat banget sih kamu, Rin. Tapi kita lihat aja nanti siapa yang bakalan menang.
2: Wah, makin seru nih. Aku jadi gak sabar nunggu debat kalian berdua.
1: Doni pun mulai sadar, semangat Rina bukan hal sepele. Di matanya, Rina bukan cuma lawan, tapi inspirasi baru. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Aula sekolah penuh sorakan dan semangat para siswa. Dua calon

0: ketua OSIS, Rina dan Doni, berdiri di depan dengan wajah percaya diri.
1: Baik anak-anak, kita langsung mulai saja debat kandidat ketua OSIS. Silakan untuk Rina terlebih dahulu menyampaikan visi dan misinya.
2: Teman-teman, aku ingin sekolah ini jadi tempat yang adil dan nyaman untuk semua siswa, tanpa membeda-bedakan cowok ataupun cewek. Jadi, kita semua bisa maju bersama.
1: Terima kasih Rina. Sekarang giliran Doni, silakan.
3: Awalnya aku pikir pemimpin itu harus cowok. Tapi setelah lihat semangat Rina, aku sadar kalau aku salah. Pemimpin sejati itu bukan soal jenis kelamin, tapi soal siapa yang mau mendengarkan dan juga menghargai orang lain.
2: Makasih Don. Ternyata kamu bisa juga berpikir terbuka.
3: Eh iya Rin, aku juga belajar dari kamu.
0: Debat hari itu pun jadi momen berharga. Semua siswa mulai paham bahwa kerjasama lebih jauh penting daripada perbedaan. Beberapa hari kemudian, suasana sekolah terasa tegang. Semua siswa berkumpul di depan kelas untuk mendengarkan hasil pemilihan. Rina dan Doni berdiri di depan dengan wajah penuh harapan.
1: Baik anak-anak, untuk hasil sudah keluar. Dan ketua OSIS baru kita adalah... Rina.
4: Wah, mantap Rin. Kamu hebat banget.
3: Selamat ya Rin, kamu memang pantas jadi pemimpin. Aku kagum banget sama semangat kamu.
2: Makasih Don, tapi aku gak bisa kerja sendirian nih. Aku mau kamu dan Dima bantu juga di OSIS.
1: Nah, itu baru kerjasama yang baik namanya. Laki-laki dan perempuan itu harus saling mendukung ya, bukan saling bersaing.
0: Sejak hari itu pun suasana sekolah berubah. Siswa-siswi mulai saling menghargai dan berani berpendapat. Rina membuktikan bahwa keberanian bisa mengubah pandangan dan Doni membuktikan bahwa kesadaran bisa mengubah sikap. Sekolah itu pun menjadi tempat di mana semua benar-benar punya kesempatan yang sama. Demikian mini drama dengan judul Kesempatan Yang Sama, produksi RRI Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab, Pala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah, Masrur Adiputra SSN dan semua pengisi suara, yang dimainkan oleh Rizky Ahmadil Anhar sebagai Doni, Krista Seraya Anastasia sebagai Rina, Mika Dahliana Tikel sebagai Ibu Lestari, Darli sebagai Bima, Junia Carmila sebagai narator, teknik dan montase Aditya Pandini AMD.
5: Semandiai, saya Detik Surya SPD.
6: Dan saya Hiruk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Timur.
5: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
6: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi di Variety Show Piala Dunia 2026. Dan tema malam hari ini cukup menarik ya, yakni euforia Piala Dunia 2026 dari kacamata generasi muda saat ini, khususnya generasi Z nih. Bagaimana sih mereka melihat perkembangan Piala Dunia, atau mereka fans banget nih sama pemain-pemain serta klub yang akan mengikuti Piala Dunia di 2026. Dan malam ini kita akan membahas bagaimana demam sepak bola terbesar di dunia bukan cuma soal pertandingan di lapangan saja nih, tetapi juga soal budaya, lalu tentang media sosialnya juga, bahkan mungkin identitas anak muda nih, sampai mimpi generasi baru terhadap sepak bola. Apalagi nanti kita juga akan membahas tentang di Indonesia seperti apa sih, seperti itu ya. Lalu karena Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan 48 negara peserta dan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, artinya atmosfernya dipastikan akan semakin meriah nih, makin digital dan makin dekat dengan keseharian generasi Z saat ini. Dan malam hari ini saya tidak sendiri ya tentunya, karena ada 3 narasumber yang muda, cakep, dan mungkin kalau belum ada cewek bisa lah ya, nanti kita kenalkan. Baik, yang telah hadir di studio, mari kita sapa bersama-sama. Ada Bang Gihun, lalu Bang Diki, dan Bang Said. Halo, selamat malam.
1: Halo, halo, selamat malam.
0: Oke, tadi sebelum kita mengudara, kita sempat ngobrol nih. Waduh, mereka antusias terhadap bola itu sangat tinggi sekali nih. Bahkan aura saya kalah ya, aura-auran jadinya nih ya. Oke, bagaimana kabarnya malam hari ini nih, abang-abang bertiga nih?
2: Wah, kalau dari aku luar biasa sekali ya. Kalau dari Mas Diki gimana?
3: Kalau dari aku ya sangat luar biasa juga, bisa membahas hal-hal yang mau kejadian gitu kan. Ini kan event internasional gitu.
0: Betul.
3: Kan.
0: Nah, ya.
3: Excited juga lah.
0: Excited juga ya. Nih. Kalau dari Bang Said gimana
4: kalo
0: nih?
4: Kalau aku kalau malam ini ya, malam ini macet ya.
0: Iya. Benar banget. Nah, kenapa sih kok macet? Karena hari ini kita memperingati hari jadi Kalimantan Tengah ya, ke 69 nih. Jadi selamat hari ulang tahun nih untuk kota tercinta kita ya, Kota Tambun Bunga. Nah, kalau boleh tahu nih apa harapannya buat Kota Tambun Bunga nih, dari Bang Gihun dulu apa nih?
2: Kalau dari aku tentunya Kalimantan Tengah makin berkah, makin maju, dan makin berdaulat, serta semakin sukses.
0: Betul sekali, bagi generasi muda ya, kita tombaknya ya, jadi harus ada perubahan nih ya untuk Kalimantan Tengah. Oke, kalau dari Bang Diki nih?
3: Kalau dari aku mungkin Kalimantan harapannya pembangunan ya, karena pembangunan semakin merata juga, itu impian masyarakat juga, dan kami generasi muda juga lebih ingin bersemangat juga lah untuk membanggakan nama-nama yang ada di Kalimantan Tengah, seperti itu mungkin.
0: Oke, kalau dari Bang Said apa nih?
4: Kalau aku tentunya ya kayak Bang Gihun sama Bang Diki tadi, maju ya, cuman majunya lebih merata ya. Di mungkin di perkotaan, ya walaupun kan ini ulang tahun Kalteng ya.
0: Iya.
4: Nah, jadi merata gitu ke desa-desa, ke kabupaten juga merata, dari baik jalan, infrastruktur, dan segala macam.
0: Betul, tidak hanya tentang gizi ya, tetapi tentang pendidikan nih yang paling utama ya. Sebenarnya itu adalah jangka panjang yang lebih baik nih kalau masalah pendidikan. Betul. Baik nih, dari sini kita dari ulang tahun Kalteng hari ini ya, kita langsung beranjak ke Piala Dunia nih. Nah, kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih abang bertiga ini suka sepak bola nih? Kita mulai dari yang dasar dulu. Gimana nih Bang Gihun, suka sepak bolanya mulai kapan? Apa dari kecil atau mungkin beranjak di sekolah atau seperti apa?
2: Oke, kalau dari aku ya kak, jadi kalau bicara tentang sepak bola nih, sepertinya kalau berbicara tentang laki-laki berarti akan sangat erat dengan sepak bola.
0: Oke. Okay.
2: Kalau dari sejak aku SD itu kebetulan karena papaku juga suka dengan sepak bola ya. Jadi kalau kami ada euforia membahas tentang Piala Dunia itu pasti identik dengan begadang dan nonton bareng keluarga.
0: Oke.
2: Okay, jadi memang dari dulu sudah suka sepak bola, sejak dari SD bahkan sudah mengikuti bagaimana perkembangan sepak bola di dunia internasional.
0: Oke, okay. Emang tertular dari ayah ya biasanya.
2: Tertular
0: ya.
2: Dari ayah, benar. Karena bapak-bapak itulah, apalagi kalau Piala Dunia kan biasanya begadang di pos ronda.
0: Betul. Ya. Betul banget. Sampai kadang istrinya ya mana-mana ya, gak pulang-pulang.
4: Akhirnya dijemput.
0: Baik, kalau dari Bang Diki nih, emang dari kecil atau waktu udah masuk sekolah baru suka sepak bola atau gimana?
3: Kalau dari aku kak, mungkin ya suka sepak bola itu dari ekskul sekolah. Jadi dulu awalnya Mungkin kalau di sekolahku itu dulu tidak ada yang namanya sepak bola, Kak. Baru futsal.
0: Okay.
3: Nah, cuman karena dikenalkan orang tua waktu itu dengan sepak bola, waktu Piala Dunia yang aku lupa tahunnya persis berapa, cuman waktu yang ikonik itu lagu Waka Waka itu loh. Nah, ya itu. Pas Piala Dunia itu diajakin nonton.
0: Okay.
3: Jadi mulai minat lah sama sepak bola dari situ.
0: Oke, okay, mulai 2012
4: ya berarti kayaknya.
0: Iya, 2012. Betul banget nih. Kalau dari Bang Said nih.
4: Kalau aku ya mungkin agak terlambat ya. Jujur agak terlambat nih. Karena dari lingkungan orang tua ya. Karena aku ngeliat sama kayak Bang Gihon tadi. Kalau orang tua itu suka sesuatu itu bakal
2: menurun.
4: Iya, menurun. Pengaruh banget. Jadi kalau orang tuanya sekitarnya kayak suka sepak bola itu pasti ngikut juga. Gitu kan hal lain kan. Nah, kebetulan orang tua aku itu suka sepak bola cuman Indonesianya aja. Indonesia aja kayak nonton kayak nobar itu pas Indonesia aja gitu. Enggak kayak Piala Dunia apa segala macam jarang gitu. Nah, jadi aku kebetulan mulai ngikutin itu mulai istilahnya tahu lah terbuka itu waktu 2000 Piala Dunia 2016. Yang Prancis. 2018. Nah, mulai dari situ baru yang lumayan ngerti banget di baru aja banget di 2022. Karena di sekolah aku itu kebetulan gak terlalu kan waktu SD. Nah, waktu baru SMP itu ya aku di pondok itu dapat sama temen yang dia ngerti bola banget. Bahkan sampai bola kan di setiap Piala Dunia itu ada nama bolanya kan.
2: Nah,
4: dia sampai hafal kayak Jabulani apa segala macam.
2: Itu
4: sampai hafal dia. Jadi
2: akut berarti ya.
4: Itu sih ya.
0: Oke, berarti memang tertular dari teman juga ya istilahnya ya. Akhirnya ngerti bola nih. Nah, kalau dengar kata Piala Dunia nih, hal pertama apa sih yang langsung terbayang di kepala kalian? Mungkin dari Bang Diki dulu apa?
3: Kalau dari aku, Kak, hal pertama yang dibayangkan ya sudah pasti idola Cristiano, karena beliau kan belum punya ya. Jadi hal pertama Piala Dunia, trofi satu-satunya yang belum dipunyai oleh Cristiano ini.
0: Iya, karena sempat saya baca itu bahwasannya itu adalah puzzle terakhir sebelum dia pensiunnya. Dan sayangnya puzzle ini akan diperebutkan oleh dua tim besar ya.
2: Dua tim besar.
0: Antara Messi, kalau enggak gitu Cristiano Ronaldo nih. Kira-kira kalau dari Bang Diki nih nerawang ya. Kita jadi cenayang dulu nih, karena belum dimulai kan ya. Kalau dari Bang Diki nih potensi besarnya seperti apa nih? Kalau Cristiano Ronaldo.
3: Kalau untuk Cristiano sendiri kan baru-baru ini dia meraih piala Liga Arab ya. Nah, kemarin juara juga itu klubnya Al Nassr. Kalau secara saya melihat dan menerawang ya, performanya kalau dengan pemain muda masih istilahnya imbang-imbangan lah. Cuman kalau untuk di waktu masa primanya menurut saya dibandingkan jauh banget, Kak. Tapi masih bisa lah dari pola permainannya ngimbangin gitu.
0: Di tahun ini ya. Semoga ya puzzle ini tertutup nih. Oke, kalau dari Bang Gihun nih apa nih yang terlintas pertama kali nih?
2: Oke, kalau di pikiran aku ya, karena di pikiran aku ketika bicara tentang Piala Dunia ini kan kita membicarakan tokoh ikonik kan. Nah, antara Messi dan Ronaldo. Tapi yang sangat-sangat membuat aku antusias ya tahun ini karena ada satu lagi tokoh yang hidup sama di era mereka dan kembali tampil semenjak cedera dari tahun 2020.
0: Siapa tuh?
2: Kira-kira? Neymar Junior. Jadi kalau bicara tentang Neymar ya, itu salah satu pemain yang bisa disandingkan dengan Messi dan Ronaldo. Kalau kita bicara sejarahnya kenapa? Karena alasan kenapa Neymar tidak bisa bersinar, orang-orang selalu bilang karena dia hidup di era yang sama oleh Messi dan Ronaldo. Andai kata dia hidup di era di bawahnya, mungkin dia
0: akan meneruskan sinarnya gitu ya.
2: Nah, masalahnya ini karena dia hidup di antara dua greatest of all time nih kan, dua gol gitu. Jadi kayak waduh, jadi Neymar itu selalu dilihat sebagai sosok orang ketiga. Tapi fun fact-nya di Piala Copa America tahun 2023 itu ketika Argentina melawan Brazil, bahkan kiper Argentina pun mengakui pemain paling bahaya di Liga Copa America itu bukan siapa-siapa selain daripada Neymar. Karena siapa sih yang gak mau main secantik Neymar gitu kan? Dribblenya kan, gocekan ya, itu sangat-sangat wah indah sekali.
0: Iya, mantap sekali nih.
2: Kalau bicara tentang Messi kan playmaker nih, secara playmaker membentuk tim. Kalau Ronaldo kan bagaimana kekuatan dari tendangan dan kemampuan dia sebagai striker dan eksekusi. Nah, kalau bicara tentang Neymar, wah ini berbicara tentang seni dalam sepak bola. Sih kalau dari aku, Kak, bagaimana antusias aku dalam tahun ini menonton Piala Dunia.
0: Oke, kalau berebut bintang nih ada
5: Ronaldo sama Messi, tapi kalau berbicara tentang seni bola, dia ada nih.
2: Benar.
5: Kayak gitu ya, benar banget ya.
2: Makanya ketika orang-orang melihat nama Neymar masuk dalam timnas Brazil, itu mengatakan bahwa ini akan menjadi akhir sebuah era dan lahirnya sebuah era baru. Karena tiga orang ini menjadi tokoh utama dalam era mereka bermain sepak bola. Messi, Ronaldo, dan Neymar.
5: Ya,
2: ikonik sekali dalam sepak bola.
5: Kemarin waktu pengumuman line up, kira-kira nunggu apa deg-degan atau kayak gimana?
2: Wah,
5: nih kemarin?
2: Itu deg-degan banget kak, aku nonton yang untuk yang Brazil itu. Karena kan mereka kan sesuai pelafalan abzat ya. Jadi setelah diumumkan nama Neymar, wah itu langsung, itu kan bahkan di siaran pers itu, ketika mereka mengumumkan nama timnas itu kan semua, seluruh warga Brazil itu hadir.
5: Oh dia,
2: bahkan gitu turun ya, ke jalan.
5: Iya, bahkan waktu aku ngelihat beritanya itu mereka itu benar-benar nunggu waktu diumumkan, langsung wah, benar-benar langsung meledak.
2: Dan gitu. Setelah nama Neymar dipanggil, itu satu Sao Paulo, kota Sao Paulo itu langsung bergema. Karena memang ya itu tadi.
5: Yang ditunggu.
2: Emang ditunggu. Ya. Ibaratnya setelah Pele, setelah Ronaldo.
4: Sepak bola Brazil banget kan.
2: Sepak bola Brazil banget.
5: Ikoniknya banget ya. Oke, nah kalau dari bang saya sendiri nih, apa nih yang terlintas pertama kali tentang Piala Dunia?
4: Kalau Piala Dunia tahun ini ya, karena kebetulan kan 2006 kan tadi sudah Messi, bukan
5: Ronaldo sama Neymar.
4: Kalau aku jujur sih nunggu banget satu pemain bola, dia di Inggris nih, itu Harry Kane. Harry Kane ini kayak sebenarnya dia, aduh nggak perlu diragukan lagi lah ya bakatnya. Cuman padahal kan dia calon Ballon d'Or banget kan sebelumnya. Kalau PSG versus Bayern kemarin.
2: Benar.
4: Nah, terus dia ini pemain yang sangat hebat lah. Umur kan dia kan udah 30-an kan?
2: Iya, ya,
4: lebih 30.
2: Seumuran sama Lewandowski bahkan.
4: Iya, Lewandowski kan. Nah, cuman dia ini sayangnya ya lama di klub yang agak
5: perkembangannya agak lama gitu ya.
4: Iya, di Tottenham Spurs sayangnya. Kalau dia aduh lebih cepat keluarnya mungkin ya tadi, mungkin menurut saya bisa membuat namanya naik lebih cepat
5: lebih
4: lah. Karena kan Harry Kane baru-baru aja kan dikenal. Bahkan klub dia dulu Tottenham Spurs sekarang kan mau degradasi ya.
2: Iya,
4: mau ke Liga 2 kalau gak salah. Liga 2 kan dari Liga Inggris. Nah jadi aku nunggu-nunggu banget nih, apalagi Inggris kan. Inggris dengan dari Bildun 2012 itu penuh bintang. Pasti penuh bintang, pemain apa negara Inggris gak perlu ditanya lagi, penuh bintang. Cuman ya satu aja dipertanyakan, apakah mereka bisa menyatukan chemistry terus membuang apa ya rival tim, karena banyak pemain-pemain Inggris itu gak bisa ngebuang
2: rivalitas
4: timnya. Nah itu sih. Padahal sebenarnya aku pengen banget lihat Harry Kane main. Apalagi kan kalau dia menang, seandainya UCL kemarin menang, terus malam ini main di final kan, seandainya terus Pildun menang, nah itu wah. Aku mau banget sih lihat dia.
5: Sejarah baru juga ya. Masuk nih Harry Kane. Oke, nah jadi kemarin tuh pembahasan kita lebih banyak nama Ronaldo dan Messi yang disorot. Dan akhirnya malam hari ini muncul nama Neymar dan Harry Kane nih. Nah, kalau boleh tahu nih, ini kan apa sih yang membuat Piala Dunia 2026 ini, selain bintang-bintang ini muncul, apalagi sih yang kalian tunggu dari generasi muda? Bahwasannya ini kan event 4 tahun sekali dan sangat jarang kan ya, enggak yang kayak liga-liga Eropa yang tiap tahun ada kayak gitu ya. Apa sih yang membuat kalian itu merasa Piala Dunia ini benar-benar spesial selain bertabur bintang? Apa nih kalau dari Bang Gihun?
2: Oke, kalau menurut aku ya kak, karena ya kembali lagi kataku tadi ya, ini lahirnya sebuah era baru. Karena terlepas daripada Messi dan Ronaldo sebagai tokoh ikonik dalam dunia sepak bola, baru-baru ini kan kita melihat dari tahun 2024 bahkan dari hingga 2026 sekarang ada tokoh-tokoh baru muncul. Lamine Yamal, Mbappe, Vinicius Junior, Rapinha, dan berbagai talenta muda yang luar biasa yang sudah ibaratnya mulai nih menjejaki karir kan. Betul. Nah, kenapa Piala Dunia di tahun ini spesial? Karena mereka ingin membuktikan kualitas mereka di antara GOAT ini tadi kan, diantara Messi dan Ronaldo dan pemain-pemain tua yang lainnya. Nah ini menurutku sebuah hal yang sangat luar biasa, karena ini transisi nih dari sebuah era, karena ini kan merupakan Piala Dunia terakhir yang digadang-gadang orang antara Messi, Ronaldo, dan Neymar. Dan juga pintu baru menuju daripada pemain-pemain talenta muda yang okay. dimana nanti akan melanjutkan dunia sepak bola seperti Rapinha, Vinicius Junior, dan bahkan banyak talenta-talenta lain lagi yang sangat-sangat luar biasa yang mulai naik daun gitu kan. Yeah. Itu sih yang menurut aku yang berarti menjadi bisa, sangat-sangat spesial.
5: Bisa dibilangin adalah pintu gerbang awal pergantian era ya.
2: Benar, benar.
5: Untuk mendapatkan benar, kursi bintang-bintang ini ya, kursi legend lah istilahnya benar. Ya, benar banget nih. Kalau dari Bang Diki sendiri apa nih?
3: Kalau dari aku Kak, sebenarnya benar yang dikatakan oleh Kak Gihon tadi ya, katanya itu perpanjangan tangan dari generasi lama ke generasi baru. Kita mungkin pernah melihat beberapa di sosial media mungkin ya, katanya kalau Messi ini penerusnya itu Mbappe. Nah, sedangkan Haaland itu penerusnya Ronaldo katanya. Karena dengan stigma-stigma begitu, jadi kayak ekspektasi orang terhadap Piala Dunia tahun ini tuh tidak hanya dibebankan pada generasi yang muda. Jadi generasi yang tua juga sebenarnya dapat spotlight, yang muda ini dapat namanya lebih naik gitu kan. Jadi apa yang sekiranya 4 tahun ini kita lewatkan gitu kan, ibaratnya tiap tahun kan cuma 4 tahun ya kan?
5: Iya.
3: Cuma 4 tahun, dan ini kalau bisa mencetak satu rekor ibaratnya yang memorable, itu kan bisa melambungkan namanya nih.
5: Dan akan dikenang 4 tahun ke depan nih, sama Piala Dunia baru ya. Oke. Itu. Oke, kalau dari Bang Said nih gimana Bang Said?
4: Apalagi aku lanjut yang tadi ya, apalagi Haaland kan baru aja kan masuk Piala Dunia, sebelumnya kan Norway gak main.
5: Iya, Norway gak ikut kemarin.
4: Nah bahkan yang tadi dapat bisa membuat namanya lebih naik lagi. Kayak Mbappe waktu 2022 kemarin kan meskipun dia gak menang ya.
2: Bener,
4: cuman dia hat-trick kan.
2: Itu ya, hat-trick
4: di final apa segala macam. Dia penalti, aduh. Jadi dikenang banget, jadi man of the match sampai segala macam kan.
5: Iya.
4: Nah, jadi sangat-sangat berpengaruh banget. Terus aku kalau aku mikirnya juga biaya sih Kak. Kenapa biaya? Karena kan nanti Piala Dunianya kan di tiga negara kan. Amerika,
2: Kanada
4: sama Meksiko. Itu kan mahal banget tuh biayanya. Karena setahu aku ya, dari berita yang kulihat ya, waktu Arsenal sama PSG malam ini ya, itu kan mereka tandingnya di mana ya? Aku lupa. Nah kalau nggak salah itu PSG itu mereka kan berangkat itu kan nggak hanya pemain kan, pasti ada tim medis, manajer apa segala macam kan. Nah itu didanai oleh klub semua. Nah sedangkan Arsenal itu dibebankan sama pemainnya sendiri karena biayanya tadi yang sangat besar,
5: jadi
4: mungkin finansial klub gak kuat apa segala macam. Nah, aku mikirnya apalagi Piala Dunia yang besar banget, yang harus sampai tiga negara gitu. Pasti sangat-sangat mengeluarkan banyak biaya sih. Tapi kan itu memang FIFA ataupun negara yang menyelenggarakan pasti sudah menilai kan. Gimana dampak bagi ekonomi mereka apa segala macam tuh pasti mereka sudah menilai sih.
5: Iya sih. Nah sebenarnya kalau bisa dibilang selain dampak ekonomi nih, apakah itu nanti juga akan berpengaruh nggak sih ke stamina mereka, terutama mereka sampai ke perempat final dengan keliling tiga negara ini. Kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana nih? Akankah mereka bertahan dengan keliling tiga negara ini dengan waktu yang 40 hari ya untuk yang
2: sampai
5: kali
2: sampai
5: ini?
2: Sampai-sampai
5: ya.
2: Tiba-tiba jet lag kan? Waduh, aku yang naik pesawat tiba-tiba kan?
5: Belum lagi kayak latihannya, ininya kayak gitu ya.
4: Makanya itu pengaruh banget sih, karena kan baru aja kan di tahun ini. Terus pengaruhnya juga mungkin menurutku bakal iklim kali ya.
2: Iklim.
4: Karena waktu Club World Cup kemarin kan itu diselenggarakan di Amerika juga ya?
2: Iya, di Amerika.
4: Nah
2: Amerika.
4: Itu kan mereka banyak mengeluh soal iklim Amerika yang cukup panas waktu itu. Bahkan beberapa klub-klub Inggris itu merasa mereka beda gitu kan mainnya di si Amerika tadi. Nah itu menurutku pasti bakal pengaruh juga sih di stamina mereka.
5: Iya benar banget nih. Nah ini kan format baru nih, bahwasannya yang ikut kan ada 48 negara nih. Kalau dari kacamatanya abang-abang ini tuh, ini bakalan jadi lebih seru atau mungkin justru terlalu ramai atau kayak gimana nih? Mungkin kalau dari Bang Diki gimana?
3: Kalau bicara kapasitas Piala Dunia ya Kak, jadi kita mengingat biasanya setahu saya ya 32 negara kan Kak, yang ikut tuh rata-rata cuman tahun ini yang 48. Jadi kalau menurut saya tuh itu lebih seru Kak, karena orang tidak fokus hanya ke negara unggulannya saja lah. Jadi bisa nonton kan negara lain tuh gimana performanya. Jadi di situ ada istilahnya nanti yang bisa muncul kuda hitam.
4: Nah, itu sih itu hitam, seru banget
3: tuh. Kuda hitam tuh. Kalau Piala Dunia sebelumnya kita tahu kuda hitam itu Senegal kalau nggak salah waktu ada Sadio Mane.
2: Benar.
3: Itu jadi menarik aja sih Kak. Kalau 48 negara ini ikut bertanding tuh skemanya lebih ramai gitu kan. Kalau untuk kita bertiga yang istilahnya peminat bola sih makin antusias ya. Jadi tiap hari tuh ada yang ditonton gitu.
4: Benar. Itu sih.
5: Oke. Nah, kalau dari Bang Gihun sendiri nih gimana tuh dari format 48 negara ini kalau gambarannya seperti apa? Kalian bahkan rumit atau wah ini banyak banget. Jadi aku pemilihannya ini akan lebih sulit untuk mendukung satu negara atau mungkin ini jadi opsi ketika yang aku dukung kalah aku masih bisa memilih negara yang lain atau gimana nih?
2: Salah satunya betul tadi seperti yang disebutkan sama Kak Uta tadi karena ya andai kata negara unggulan kita kalah kan nah masih ada opsi lain kan. Jadi memang lebih kalau untuk sistem pemilihan sepak bola tahun ini itu lebih lebih bagaimana meningkatkan exposure ya kalau aku lihat dari pihak FIFA-nya karena meningkatkan dari ya menandai akhir dari sebuah era dan transisi menuju era baru yang bagaimana mereka gencar-gencarnya nih menunjukkan bahwa kadang kan di beberapa negara dominan itu kan spotlight itu kan hanya kepada pemain tertentu nih kayak Argentina, kayak Portugal, padahal di negara-negara itu ada juga banyak-banyak pemain lain tapi sayangnya kalah spotlight gitu kan. Nah, bagusnya kenapa menjadi diperbanyak dalam kelompok grup negaranya yang lebih banyak dari format yang sebelumnya, itu berarti otomatis kita dapat melihat pemain-pemain yang lebih top lagi nih performanya. Yang ibaratnya ketika kita sudah nonton Piala Dunia, melihat performa dia Piala Dunia nanti, bisa nih, oh andai kata ada negara-negara yang ibaratnya jadi kuda hitam, oh ada si ini nih. Kita kan jadi lebih tertarik untuk nonton dia nantinya setelah Piala Dunia selesai untuk nonton di klubnya. Ya, begitu sih.
5: Bener banget sih. Nah, kalau dibilang tadi kita sempat singgung adalah kuda hitam nih. Betul. Nah, saya ingin tahu nih kuda hitam kalau di kacamata kalian, siapa nih kira-kira dari 48 negara yang berpotensi menjadi kuda hitam di Piala Dunia 2020? Kalau dari Bang Said kira-kira siapa?
4: Menarik nih.
5: Iya kan siapa
4: nih? Aku sih udah pasti yang sudah disebutkan juga tadi Norwegia ya.
5: Oke. Okay.
4: Karena ada Erling Haaland ya yang disebut-sebut sebagai penerus Ronaldo ya. Walaupun sekarang ya mungkin dia agak turun dikit ya performanya di Liga Inggris kemarin. Cuman ya tetap Erling Haaland itu mesin pencetak gol ya. Badan dia tinggi, ya khas Norwegia banget lah, Viking banget lah. Terus sama juga mungkin entah ini kuda hitam atau apa, Jepang ya.
2: Setuju saya.
4: Jepang.
2: Saya ambil
4: karena
2: nih.
4: Karena ada Kubo, aduh udah diambil. Gak usah disebut lah ya.
5: Oke, nah kenapa nih kalau Jepang sendiri kenapa? Tadi kalau ke Norwegia kan dengan pemainnya yang tinggi, khasnya sana banget. Nah kalau Jepang sendiri gimana nih Bang Said?
4: Kalau aku mungkin karena sebagai sama Asia ya, tentu kita ngedukung banget ya. Apalagi waktu Pildun 2022 kemarin dia masuk 16 besar ya?
2: Iya,
4: masuk
2: 16 besar. Mengalahkan
4: Arab loh.
2: Iya,
4: mengalahkan Arab loh.
2: Argentina juga sempat.
5: Sempat oleng ya waktu itu.
2: Iya, sempat oleng.
4: Iya.
2: Ngadepin ini.
4: Makanya Jepang jadi bisa disebut kuda hitam sih menurutku.
5: Oke. Kalau dari Bang Diki nih siapa kira-kira?
3: Sudah pasti Kak, sama Jepang.
5: Jepang.
3: Karena saya melihat beberapa musim terakhir ini ya, beberapa pemain Jepang tuh kayak Mitoma, Wataru Endo tuh kan udah masuk klub-klub besar kan gitu kan. Jadi Asia di mata orang sekarang tuh dia bukan lagi pemain yang bermain di liga-liga 2 atau enggak di benchnya atau di cadangan gitu kalaupun di klub besar. Kita dulu kalau dulu ya era MU tuh dia punya Park Ji-sung dari Asia itu dia dari Korea kalau enggak salah
5: Park Ji-sung. Dari Korea.
3: Dan itu cuman satu Kak yang di highlight. Kalau sekarang kan kita banyak nih melihat opsi di Liverpool ada pemain Jepang juga saya lupa namanya siapa cuman itu terspotlight juga. Itu sih Kak kalau menurutku kayak Asia ini sudah mulai menunjukkan taringnya.
5: Udah enggak tidur lagi ya. Iya itu Kak. Oke, selain Jepang ada lagi enggak kira-kira?
3: Kalau di luar Jepang, saya cuma satu sih kak prediksinya.
5: Asia juga.
3: Turki.
5: Nah,
3: ada talenta muda di situ kak. Arda Güler.
5: Arda Güler ya di situ. Oke, kita tunggu di Jepang sama Turki ya. Menggaungkan Asia nih. Kalau dari Bang Gihun, siapa kira-kira kuda hitamnya?
2: Dan tentunya ya, sama seperti mereka dua sebenarnya. Karena kalau bicara tentang Jepang ini, kalau kita melihat performa Jepang ya kak, kalau untuk di tingkat Asia itu yang sangat-sangat stabil tiap tahunnya. Bahkan ya, wacana dari tim timnas Jepang itu akan mengadakan, kalau teman-temannya ibaratnya ini ada anime kan tentang bola gitulah kak, tentang kayak bagaimana dia mentraining bola, dan itu mau diterapkan ke timnas ke timnas Jepang. Dan memang Jepang ini lagi gencar-gencarnya untuk mempush timnas ini bagaimana performanya terus up gitu kan. Kalau kita bicara tentang Piala Dunia kan pasti orang akan memikirkan negara-negara besar seperti Spanyol, Prancis, Argentina, Portugal, Inggris, Jerman. Nah tapi yang sangat-sangat tidak diduga waktu itu adalah di tahun 2022 ya Jepang bahkan bisa sampai lolos 16 besar. Itu sangat-sangat wow, kok orang Asia yang ibaratnya badannya yang rata-rata yang masih
5: ya, kecil-kecil
2: kadang sepundak orang-orang Eropa tiba-tiba bisa tembus nih 16 besar itu sih kak. Itu.
5: Bener banget nih, dan wah ini semoga ya, karena memang banyak yang menilai Jepang ini benar-benar akan jadi kuda hitam
2: bener.
5: Potensi besar sekali ini. Nah lepas dari sepak bola dan tim-tim ini nih, kita kembali ke individu masing-masing. Kalian pernah gak sih Piala Dunia kemarin itu bergadang? Dan apakah ini memang momen yang ditunggu-tunggu setiap Piala Dunia? Dan ada gak sih cerita unik ketika kalian bergadang, entah itu sekolahnya akhirnya bolos atau gimana? Mari kita kulik ya mereka. Kalau dari Bang Diki sendiri gimana nih?
3: Kalau dari saya ya kak, berhubung Piala Dunia kemarin itu adalah awal dari saya dan Gion itu baru masuk perkuliahan ya.
2: Bener.
3: Itu ikonik sekali kak. Ada di kampus kami itu mengadakan nonton bareng. Nah itu di GOR posisinya kak. Jadi momen ikoniknya itu adalah ketika saya itu tidak sengaja bertemu beberapa teman nih yang ikut menonton juga. Jadi kayak oh kamu dari prodi ini, oh kamu dari prodi ini, ternyata kita kenal ya. Oh gitu. Jadi kenalan kayak ya kenalan juga. Jadi ikoniknya itu ya saya rasa kalau Piala Dunia tahun lalu karena itu berbarengan dengan saya masuk awal kuliah gitu sih kak.
5: Berarti awal saya jadi maba ya, dan akhirnya dapat temen lewat bola juga kayak gitu. Oke, kalau dari Bang Said apa nih?
4: Kalau aku memorable juga di 2022 kemarin karena waktu itu kan aku belum lulus nih, belum kuliah. Belum kuliah aku. Waktu itu masih mondok. Cuman waktu itu sudah kelas 3. Kelas 3 SMA lah di pondoknya. Itu kan kalau di pondok itu waktu itu kebetulan aku sudah jadi OSIS apa segala macam lah. Jadi istilahnya bawa HP gitu lah. Nah, jadi tiap malam begadang kayak kalau ada yang seru tuh kami nobar di HP. Sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ada ustadz gitu langsung
5: sembunyiin dulu.
4: Iya, langsung sembunyiin. Pernah itu.
5: Okay.
4: Waktu siapa yang main? Maroko kalau enggak salah. Maroko lawan apa ya? Cuman ingatnya aku waktu itu Maroko yang main. Itu kami lagi main. Syukurnya kami waktu itu aku nontonnya di asrama yang lantai 2. Jadi dari lantai 1 itu sudah ada Ustadz, langsung kami sembunyiin HP apa segala macam, lalu pura-pura tidur lah. Jadi memorable banget sih itu Piala Dunia 2022 kemarin.
5: Jadi akhirnya ada cerita ya, sesuatu yang berkesan.
4: Walaupun waktu di final itu ditayangkan, nobar kami, cuman di final aja. Cuman kan sebagai ya anak laki-laki kan udah ada kebebasan nih, jadi ya gak salah nonton gitu.
5: Gak saja nih, kalau dari Bang Yun sendiri gimana nih?
2: Kalau aku yang paling memorable itu ada dua sih kak, di Piala Dunia tahun 2018 itu sama di tahun 2022 kemarin. Yang pertama di tahun 2022 dulu deh, yang terakhir itu sama kayak Diki, karena kami nobar kan di GOR Indoor Serbaguna. Jadi itu kan diadakan oleh pemerintah daerah waktu itu.
5: Rame. Berarti bener-bener rame ya?
2: Iya bener-bener rame, dan itu kan waktu final antara Argentina melawan Prancis. Aku kan waktu itu pendukung berat Prancis kan. Jadi ketika posisinya aku masih ingat banget masih leg pertama, Argentina kan udah 2-0 nih. Argentina 2, Prancis 0. Wah, terus temanku nih kan yang sampingan kan, "Ah, udah ini pasti kita tutup aja nih, sudah kita pulang aja. Argentina pasti menang," katanya kan. Tiba-tiba pas dia bilang kayak gitu, 5 menit kemudian Mbappe ngecetak gol. Itu langsung aku bilang, langsung banyaklah kata-kata mutiara yang keluar dari mulutku lah waktu itu kan. Dan orang-orang di stadion itu pun langsung di stadion Serbaguna itu pun langsung bergema gitu kan. Dan yang paling kocaknya lagi waktu itu aku ingat adalah gubernur kita waktu itu mendukung Argentina. Jadi ketika Argentina gol beliau senang. Ketika Prancis gol duduk kayak gini beliau kan, gak ada ekspresi apa-apa.
5: Aduh.
2: Agak ketar-ketir kan mau nunjukkan ekspresi tapi atasannya lagi.
5: Aku dukung Prancis nih.
4: Kepotong nih kayaknya.
3: Takut kepotong.
5: Oke.
2: Kalau yang di 2018 itu yang paling ikonik waktu itu adalah ketika aku posisinya lagi mau ada ulangan harian. Okay. Nonton begadang, niat banget nih waktu itu ngedukung Brazil waktu melawan Jerman. Tapi ternyata malah dibantai habis-habisan waktu itu 7-0.
4: Itu tapi Jerman emang lagi serem banget. Iya,
5: jadi serem-seremnya itu lagi. Jadi apanya ya mereka emang.
2: Bahkan fun fact-nya, karena begadang itu kan match-nya waktu itu kalau gak salah jam 1 ya. Jam 1 subuh. Jadi bangun-bangun, aduh udah tim kalah. Begadang gak enak, lesu lagi turun sekolah, mana pulang harian, kacau. Itu sih yang paling memorable.
5: Oke, nah kalau dibilang nih ya, dari nobar dan lain-lain kayak gini, kira-kira nih, di 2026 ini bakalan serame di tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin ada rencana juga nih, wah pokoknya mulai dari awal sampai akhir nih aku harus nobar, harus nonton, gak boleh ketinggalan atau kayak gimana?
2: Oke.
4: Dari siapa dulu nih?
2: Dari siapa?
5: Ya boleh dari Bang Diki. Oh,
3: kalau aku sih Kak, merasa kalau dari momennya ya agak ngurang Kak dari tahun yang kemarin. Okay. Karena kalau tahun-tahun kemarin kan agak banyak tuh nonton ngikut nimbrung bareng teman juga itu kan. Kalau sekarang mungkin yang paling bisa aku lakuin tuh nonton dari kos Kak sendiri dan itu beda banget feelingnya. Dan rasa-rasanya tuh mau seru apa dan semahal apapun pertandingannya, kalau tidak beramai-ramai gitu agak kurang Kak kalau menurutku ya, kalau dari keseruan yang dialamin sendiri. Cuman kalau dari keseruan pertandingan ya balik lagi kataku 48 negara loh. Itu gimana enggak ramai banget tiap hari.
5: Pasti ramai banget ya.
3: Iya, udah sih, kayak schedule banget. Apa itu padat banget tuh.
5: Iya, sebulan setengah lagi ya 40 hari ini. Nah, Bang Ihun, kalau boleh dibilang misalnya kalau nobar nih ya, itu kan yang paling ditunggu sebenarnya bukan nonton barengnya, tapi ceng-cengan sama.
2: Bener
5: gak sih? Itu bener. Gimana sih bener, rasanya kayak gitu?
2: Bener. Jadi memang salah satu momen Piala Dunia yang paling seru itu sih Kak. Karena ya kita ini kan kadang ada ngeliat temen ya, entah dia ini punya mata yang jelek atau punya... selera yang jelek, kadang nukung negara yang jelek gitu kan. Itu jadi bahan ceng-cengan yang sangat bagus gitu kan. Dan itu memang jadi luar biasa, ibaratnya jadi membangun emotional bonding lah. Walaupun dalam bentuk ya ceng-cengan ya ibaratnya. Jadi ada satu contoh waktu itu ya di 2022 ya. Karena waktu itu aku masih ingat Belanda melawan Argentina. Jadi temanku waktu itu kan nukung Belanda nih. Aku mendukung Argentina. Jadi waktu itu kan match itu paling banyak kartu.
3: Iya, kartu kuning.
2: Itu kartu kuning sama kartu merah kuning. Itu banjir ya, pokoknya waktu itu match. Itu match paling terkotor yang ada di dunia. Panas waktu itu kan. Terus temen gue nih kayak, wah Belanda, dukung habis-habisan Belanda ini dan sebagainya. Terus aku bilang lah, karena aku pendukung Argentina kan. Ah kata aku kan, aku bilang, ngapain dukung Belanda? Itu loh, kita ini loh. Aku terus ngingetin lah dia sama sejarah-sejarah kita. Belanda loh pernah ngejajah kita, ngapain kamu orang yang ngejajah kita? Terus kan berarti kamu penjajah kata aku.
5: Akhirnya sampai ke sejarah-sejarah ya di bawah. Sampai ke
2: sejarah, jadi itu lebih seru kayak gitu. Itu sih yang paling ditunggu-tunggu dari momen Piala Dunia.
5: Oke, berarti ceng-cengannya yang sebenarnya yang ditunggu ya. Bukan nobarnya sebenarnya itu. Kita nunggu nanti siapa yang menang, aku yang akan ngecengin kamu kayak gitu ya. Oke, kalau dari Bang Said sendiri gimana nih?
4: Sama sih, aku kayaknya nunggu ceng-cengan juga sih. Bagi jujur ya, aku Messi Ronaldo ya. Messi Ronaldo kan, Messi aduh gak usah dipertanyakan lagi lah ya. Apalagi kan 2022 kemarin kan mereka emang dari awal tuh waktu 2022 kemarin itu kalau seingat aku ya itu mereka udah dikabarkan kayak pensiun-pensiun gitu kan. Dunia terakhir apa segala macam lah. Nah terus kan waktu itu Portugal kan pulang duluan di 8 besar ya.
2: Iya,
4: melawan Qatar lagi kan. Yang melawan Qatar itu aku itu di pondok kan, begadang kayak sembunyi-sembunyi. Cuman kan temanku kayak pendukung Ronaldo garis keras lah. Bukan Portugalnya, bukan misal bukan, kayak kayak dia pendukung Real Madrid. Enggak, kan misal dia Ronaldo pindah Real Madrid, Juve apa segala macam. Yang dia dukung emang Ronaldonya gitu.
5: Bukan klubnya ya, iya, tapi klubnya, personalnya gitu.
4: Ronaldo garis keras gitu. Itu ceng-cengin banget. Apalagi kan dia waktu itu bangun cadangan kan.
2: Iya.
4: Oh God, aku langsung apa? Langsung ceng-cengin. Apa itu God? Mana ada God apa di
5: bangku cadangan?
4: Di bangku cadangan apa segala macam. Itu emang benar-benar sih. Apalagi kalau aku enggak kebayang 2026 nanti 2026 nanti Ronaldo kan harus buktikan banget nih.
2: Iya.
4: Misal kita enggak tahu kan. Jadi kebayang misal kalau emang gugur apa segala macam itu Di internet pasti rame banget sih.
2: Iya sih.
3: Sudah jadi meme sih itu.
5: Yakin. Ini habis-habisan ya mereka berdua harus. Bener-bener habis-habisan nih. Nah, kalau boleh dibilang nih, saya penasaran sama kira-kira nih 4 atau 4 besar yang bakalan masuk ke final, kira-kira negara mana saja kalau dari kacamata kalian nih. Kalau dari Bang Zed kira-kira negara mana aja nih yang bakal masuk ke perempat final?
4: Kalau menurut aku ya, sulit sih diprediksi ya, karena kan sistem gugur langsung kan ya.
5: Oke. Okay. Ya,
4: mungkin aku pertama itu Prancis, itu udah pasti. Terus Argentina, yang ketiga Portugal, sama Inggris.
5: Inggris ya, ya oke. Okay. Wah jubahnya hilang loh, dengan kuda hitamnya nggak ada nih.
4: Kuda hitamnya, aduh sulit sih.
5: Iya.
4: Tergantung ya. Negara mana ketemu negara mana gitu.
2: Iya.
4: Karena kan ada istilahnya kadang kayak final kepagian gitu kan.
2: Iya.
4: Kepagian. Jadi pengaruh banget sih apa skemanya itu pasti pengaruh banget sih.
5: Betul. Bener banget sih. Dapat lawan siapa juga itu juga pengaruh ya. Iya. Oke. Okay. Iya. Kalau dari Bang Diki gimana nih? Siapa nih 4 negara yang kira-kira bakalan masuk ke perempat final?
3: Kalau 4 negara sih Kak tetap sama seperti ini. Abangnya tadi Prancis jelas. Satu
5: okay.
3: Kita melihat ya beberapa pertandingan di UCL itu didominasi oleh pemain Prancis nah, seperti Michael Olise kan. Nah itu dan back-backnya juga saya lihat Prancis itu ya lumayan kalau dibilang disuruh jadi benteng bisa dia disuruh jadi supercar dia maju cepat dia itu sih ibaratnya kalau ini pelari Prancis semua. Itu ya pelari semua lalu yang kedua mungkin Kak aku Spanyol sih Kak. Karena Spanyol. Tidak ada beberapa tuh ada yang sempat bilang Spanyol tahun ini tuh mungkin akan penuh dengan talenta muda kan Kak. Nah kalau dari aku nih sisi aku mungkin ini kesempatan yang bagus deh buat ngelihat kayak timnas tuh tidak selalu tim yang diisi oleh senior gitu. Jadi junior-junior dari akademi juga mungkin bisa main gitu Kak. Kayak Lamine Yamal kan kita lihat dia baru debut waktu itu di Piala Dunia atau Euro ya seingatku itu.
4: Euro.
3: Itu langsung menang kan dia?
4: Iya, langsung menang dia.
3: Langsung menang. Dan itu persis seperti Mbappe. Ya, Mbappe awal terjun Piala Dunia pun langsung menang.
4: Langsung menang.
3: Jadi kayak talenta muda sekarang tuh menurutku boleh-boleh lah diadu sama generasi tua juga. Kalau yang ketiga sih ya kita boleh kasih ke Portugal ya.
5: Okay.
3: kita boleh kasih ke Portugal ya. Bukan karena apa-apa Kak. Tapi Portugal yang sekarang kalau aku lihat sih dari sisi mata aku ya, aku penggemar berat Ronaldo dari kecil sampai punya jersey-nya juga. juga sering dipakai main kemana-mana lah istilahnya. Cuman Ronaldo gak ada di Portugal, itu Portugal tetap main Kak menurutku. Okay. Karena kunci Portugal tuh bukan ada di Ronaldonya, bukan seperti Messi Kak. Kalau Messi di 2022 itu benar-benar Messi kuncinya kalau menurutku. Kalau di Portugal yang sekarang itu banyak. Kita bisa lihat gelandang tengah PSG itu siapa yang agak ini lupa aku namanya Vitinha.
2: Vitinha.
3: Itu yang agak-agak keribut tengil-tengil tuh. Nah itu performanya bagus sekali Kak kalau di klub. Bayangkan kalau dia di negaranya dan rekan gelandangnya itu juga teman satu klubnya juga itu. Kalau yang terakhir mungkin kita bisa kasih sih ke benua Afrika ya. Gak tahu ya aku negara apa, cuman yang pasti prediksiku ada salah satu dari benua Afrika. Mesir masuk gak ya Pak?
4: Mesir?
3: Enggak kan kalau gak salah Mesir tahun ini.
4: Enggak ada.
3: Pokoknya ada salah satu dari Afrika yang ada di bayanganku cuman gak bisa sebutkan negara apa. Karena Afrika tuh selalu menjadi kuda hitam tadi. Betul. Di setiap tahun sih menurutku ya. Itu Kak.
5: Bener banget nih. Oke, kalau dari Bang Gihut nih siapa?
2: Oke, kalau dari aku pribadi ya yang paling pertama jelas kami semua sepakat Prancis ya karena
5: debat ya.
2: Karena baik di penyerang, tengah, gelandang tengah, bahkan di bagian back, bahkan ya untuk kipernya pun cukup stabil lah performanya. Jadi memang untuk masalah Prancis ya itu memang no debat, itu memang di perdebatan dimanapun kalau orang bicara tentang komposisi tim yang paling proporsional itu ada di Prancis. Karena memang ya keseimbangan di seluruh lininya itu memang top udahlah.
4: Betul.
2: Untuk standar dalam Liga Nasional. Nah untuk yang kedua ya Argentina. Lagi-lagi Argentina kenapa aku bilang. Kalau kita melihat dari Piala Dunia tahun 2022. Performa Argentina itu tadi. Nah mungkin agak berseberangan sama Diki nih. Karena performa Argentina itu juga selain daripada ada Messi. performa di gelandang tengah itu kan terlepas daripada ada Messi atau tidak, eksekusinya juga bagus di depan. Okay. Nah itu ya, waktu itu sama Di Maria kan waktu ya, itu ada. Waktu itu. Nah entah Di Maria waktu ini tahun ini dipanggil atau enggak kan, kemarin itu masih belum ada pengumuman final dari Argentina.
5: Ya,
2: masih
5: okay, belum ada line up-nya ya.
2: Jadi Argentina itu menurutku ya komposisinya berada di nomor 2 lah di bawah Prancis yang masih stabil. Bahkan back-nya ya, kalau kita bicara back Argentina itu keras betul. Ibaratnya ya dalam tanda kutip mereka kotor gitu demi menjaga gawang mereka dengan dari halangan apapun. Karena ya memang itu yang membuat Argentina waktu itu sangat-sangat dipandang orang di Liga Piala Dunia adalah salah satunya ya pertimbangan dari backnya juga waktu itu. Okay. Nah lalu yang ketiga itu ada Brazil lah. Kenapa aku bilang Brazil? Karena kalau kita lihat dari komposisi tim, ini banyak pemain talenta muda yang lagi rising star bahasanya kan. Yeah. Ada Vini, ada Rapinha, ada Casemiro, dan juga ada Igor Thiago di belakang dan lain sebagainya. Dan ini komposisinya cukup okay kalau secara overall ya, terlepas daripada ada Neymar atau tidak waktu itu. Aku waktu itu kan setelah aku pikir-pikir, sebenarnya ada Neymar ataupun tidak ada Neymar, komposisi Brazil itu sudah lumayan okay. Nah, jadi kenapa aku bilang lumayan okay ya? Karena performanya ini udah ibaratnya pemain-pemain ini masih mesinnya lagi panas nih di liga-liga klub bola kan. Nah, jadi itu yang menyebabkan Brazil ada di peringkat 3. Dan terlepas aku juga berhubung aku ini penggemar juga Neymar ya, berharap Brazil bisa lah tembus nanti bahkan bisa ke final ya. Lalu yang terakhir itu di Belanda. Kenapa aku bilang Belanda? Ya parking bus mereka yang terkenal. Komposisi tim mereka, Frenkie de Jong, dan lain-lain itu cukup stabil. Bahkan kita gak menyangka waktu itu kan Belanda bisa masuk 8 besar. Dan alasan kenapa Belanda bisa masuk 8 besar waktu itu adalah komposisi tim juga. Jadi kalau aku menilai ya, 4 tim itu kayaknya ada deh nanti di 4 besar.
5: Di 4 besar ya. Itu di
2: perempatnya. Iya, tapi nanti mohon maaf nih, bukan Portugal gak ada, bukan karena aku benci Dodo ya. Tapi karena secara komposisi tim itu di pandangan aku.
5: Oke, siap nih. Wah, sebenarnya ini pembelian kita bakalan lebih luas lagi dan menarik ya, tapi waktu sudah membatasi kita nih. Dan terakhir nih, mungkin kita lain kali juga bisa akan membahas lebih dalam lagi, lebih indip lagi. Dan terakhir nih, apa nih harapannya buat tim yang kalian dukung di Piala Dunia 2026 ini? Dan apa sih harapan kalian untuk Timnas Indonesia? Karena setelah tahun ini akan ada 4 tahun ke depan nih. Apakah kita ada peluang lagi untuk masuk atau seperti apa? Kalau dari Bang Said nih, silakan.
4: Kalau aku sih harapannya mungkin tim yang aku jagokan di Piala Dunia nanti itu Inggris ya. Itu semoga ya bisa mendapatkan kemistrinya. Ya buang jauh-jauh lah rivalitas tim apa segala macam tuh buang-buang jauh lah. Terus untuk Indonesia ya yang diharapkan agar bisa masuk ke Piala Dunia 2030 berarti ya 2030. Ya mungkin harapannya dari segi manajemen PSSI apa segala macam itu ya mungkin diperbaiki lagi, pelatih kayak ya percaya proses lah, jangan kayak dikit-dikit ganti percaya proses lah gitu. Terus ya sama buat netizen Indonesia juga, kalau Indonesia main apa segala macam dia ngelakuin kesalahan blunder itu aduh jangan dihujat. Langsung dihujat sampai kena mental gitu. Itu kan emang kebiasaan netizen Indonesia ya. Sampai kena mental pemain apa IG diserang, Twitter diserang apa segala macam. Jadi moga-moga ya nanti kedepannya kalau emang ada kesempatan Indonesia buat berbenah ya pastinya ada. Itu kita netizen bisa memperbaikinya juga.
5: Oke, okay, berarti lebih bijak bersosial media juga bijak, ya kita sebagai fans.
4: Gak
5: ya.
4: Hanya PSSI-nya saja.
5: Oke, okay, betul. Kalau dari Bang Diki nih?
3: Kalau dari aku harapannya ya, kalau untuk yang klubku jagokan tahun ini sudah jelas Portugal tadi. Karena ini last dance-nya Ronaldo ya. Di hari tua kan setidak-tidaknya ada gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau berkaca dari negara-negara kuat seperti Prancis itu agak hopeless kak. Cuman kembali lagi, saya mengagumi klub ini nih karena saya melihat sejarahnya gitu loh kak. Okay. Mulai dari Eusebio itulah membangun dan segala macam, banyak main bintang juga. Jadi saya rasa percaya proses, layaknya juga seperti yang dibilang oleh Bang Said tadi ya, itu Indonesia juga harus sih percaya proses juga. Dari stop lah istilahnya netizen komen hashtag ini out ini out. Nah itu udah stop tuh. Karena ibaratnya gini kak, tidak pemain itu pressure-nya bukan hanya di dalam lapangan loh, Kak. Dia di luar lapangan juga, kayak gimana sih citra dia di depan ini, di depan orang lain tuh bagaimana. Sedangkan yang dia bawa ini kan negara, Kak. Mm-hmm. Tapi yang dijelek-jelekan orang semata-mata ketika dia bermain tidak baik ataupun harinya tidak pas lah, lagi tidak laki istilahnya. Itu yang disalahkan tuh pribadinya, Kak. Okay. Entah diserang itu sampai sosial medianya, sampai ke pribadinya, ataupun sampai ke kehidupan aslinya. Entah itu konteks keluarga atau bagaimana. Ada saya pernah lihat begitu, Kak. Kasian sih itu, Kak. Okay. Harapannya berbenah sih. Saya setuju juga tadi. Berbenah dari netizennya juga, PSSI juga. Itu.
5: Oke, menyeluruh ya berarti ya. Kalau dari Bang Yuni sebagai closing statement gimana nih?
2: Oke, kalau dari aku tentunya tetap mengidolakan Brazil ya.
5: Oke, tiganya beda ya. Mari kita lihat ceng-cengan mereka nanti.
2: Kenapa aku bilang Brazil? Ya karena ya kalau kita... Aku karena masa kecil itu ditemani dengan seni bersepak bola daripada Neymar. Okay. Karena dulu aku juga ikut klub futsal, ikut sepak bola di sekolah itu ya... Siapa sih yang gak mau main gocek-gocek ya, biar jadiin cewek kan yang belajarnya dari Neymar gitu kan. Dan juga harapannya untuk timnas Brazil bisa menang ya. Nah harapannya juga untuk Neymar nih, jangan cepet cedera kan. Karena performanya lagi ibaratnya naik turun gak stabil. Okay, kan harapannya nanti ya gak cepet down gitu kan dan lain sebagainya. Dan juga semoga nanti bisa merebut kembali lah terah sepak bola itu kan rata-rata dari Brazil. Betul, gitu kan. Seni dalam sepak bola itu kan harapannya bisa menjadi juara. Nah lalu pesannya untuk Indonesia ya tentunya sama kayak Saih dan Diki tadi ya. Proses itu penting, percaya proses. Dan yang kedua itu juga harus ada transparansi juga dalam tata kelola di organisasi sepak bola kita. Karena ya mau gimana pun ya kadang ada nih yang orang-orang non kompeten yang tiba-tiba dimasukkan dalam organisasi sepak bola gitu kan. Kacamata orang yang menjadi pengamat sepak bola dan non pengamat sepak bola ini kan beda nih.
3: Beda.
2: Untuk bisa melihat pemain-pemain yang bagaimana. Nah juga dan harapannya ya yang satu yang paling penting menurut aku semoga talenta-talenta yang memang asli dari Indonesia itu memang tampil di dalam Piala Dunia di tahun 2030 nanti. Karena kita melihat kebanyakan ya.
3: Naturalisasi.
2: Kita harus mengakui kekurangan kita itu adalah naturalisasi meluluk gitu.
5: Betul,
2: kan.
5: Iya,
2: ya, kita melihat ya apakah mungkin dari organisasi memandang pemain kita ini masih lemah atau memang pemain kita ini yang kurang diberikan ruang untuk menunjukkan bakatnya. Iya. Itu sih kalau menurutku. Betul. Dan harapannya ya tetap percaya proses, transparansi dan tentunya ya percaya dengan talenta-talenta kita sendiri.
5: Jadi diperlukan evaluasi menyeluruh ya.
2: Benar.
5: Baik mendengar tak terasa nih ya kita sudah berada di penghujung obrolan malam hari ini dengan tema Euforia Piala Dunia 2026 dari kacamata generasi muda. Lalu malam ini kita belajar nih bahwa sepak bola bukan hanya tentang skor dan pertandingan ya. Ternyata ada banyak cerita di baliknya nih. Dan terima kasih banyak kepada Bang Gihun Asajagat, lalu Bang Diki Maulana Saputra dan Bang Muhammad Nur Said ya sudah hadir di studio malam hari ini. Dan mendengar sampai jumpa lagi tentunya di Variety Show dan obrolan Piala Dunia selanjutnya. Terima kasih dan jangan kemana-mana karena saat lagi tepat pukul 21 lewat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Melodi Memory. Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
6: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
7: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
6: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: UP Kalsoteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini. Dan spesial ya, hari ini adalah hari jadi atau hari ulang tahun Kalimantan Tengah ke-69. Dan kira-kira apa nih harapan dan ucapan dari para pendengar setia Melodi Memori untuk Kalimantan Tengah kita yang berkah ini nih? Baik, pendengar, langsung saja buat Anda yang mau bergabung ya tentunya di Melodi Memori malam hari ini, Anda bisa bergabung di line telepon di 0536 3221779, atau bisa juga di nomor WhatsApp ya di 0811 5203 123. Dan kita langsung saja ke penelpon pertama kita nih. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Halo, selamat malam Melodi Memori.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
1: Bang Tony
0: di Setaji. Bang Tony, gimana kabarnya malam hari ini, Bang Tony?
1: Kabarnya puji Tuhan sehat.
0: Kabarnya puji Tuhan.
1: Mengucapkan yang dirumuskan. Selamat ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah ya.
0: Baik.
1: Yang ke-69. Semoga Kalimantan berkah. Bisa berkelanjutan. Bisa ke depannya lapangan pekerjaan, namun mendapat pekerjaan lebih pekerjaan. Dan bisa dan pertemuan rumah betang yang belum dapat kartu rumah betang kemarin agar diseleksi lebih bagus lagi lah.
0: Betul, amin.
1: Agar bisa menyebabkan yang memang tidak mampu bisa lebih dipedulikan lah.
0: Betul, siap.
1: Bisa jabung utah, lagunya Aku Bukan Boneka, ada ya?
0: Aku Bukan Boneka? Oke, dari siapa nih?
1: Endang Estorina, kalau tidak salah.
0: Endang Estorina.
1: Ya.
0: Sebentar, Endang Estorina. Coba ya kita cek dulu. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya untuk Mbak Sasa, Mbak Sisi. Mbak Sisi yang sehat di Tewah ya, karena ada keluarga mereka yang meninggal di sana ya. Jangan sehat ya. Pak Agal, salam sehat juga. Terus Putar Pangkalambun, Tumai Sampi, Bupandu, Syarian, Putar Sidik Riwut, Mbak Leni, Mbak Wija di Wanasopo, Bang Widi di Jepang. Yang lain kita rangkau aja.
0: Hai.
1: Ketemu ke Bungutah?
0: Aku Bukan Bonekanya milik Hetiko Sendang.
1: Boleh.
0: Baik, siap. Sudah disiapkan.
1: Ya, itu saja Bungutah.
0: Baik.
1: Walaupun akhir bulan ya, penting semangat terus ya.
0: Iya, harus tetap semangat, apalagi minggu depan ada Idul Adha, harus tetap semangat.
1: Iya, bola ini ya, berakhir dunia, kita bisa sukses terus.
0: Amin, ya, iya betul sekali.
1: Lebih maju ya.
0: Betul.
1: Jadi tetap mengudara terus piala dunia ini.
0: Siap.
1: Baik. Selamat malam, selamat bertugas, selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Terima kasih banyak Bang Tony. Sehat selalu ya buat Bang Tony, lancar rezekinya. Dan ya, semoga doanya tentang Kalimantan malam hari ini ya, Kalimantan Tengah khususnya, bisa terkabul ya dengan seleksi penerima Kalhuma Betang lebih didata lagi ya, dan lebih merata ya tentunya, dan benar-benar terlaksana dan sesuai target nih tentunya. Baik, dari Bang Tony kita langsung ke Mbak Sasa nih yang sudah berdiri di depan pintu ya. Oke. Halo, selamat malam Melodi Memori, Mbak Sasa.
2: Selamat malam Melodi Memori. Selamat malam Delta.
0: Selamat malam Mbakku. Gimana nih malam hari ini kabarnya?
2: Kabarnya baik, di rumah aja malam minggu.
0: Di rumah aja, padahal ini lagi rame-ramenya Kalteng Expo penutupan, di bundaran lagi ada Tip X. Mbak Sasa, oke, kita
2: ya, mendengar. Ya, rame tadi kulihat di itu bundaran.
0: Mbak Sasa, kita berdiam ya di ruangan masing-masing.
2: Kita memantau dari jauh aja.
0: Betul. Mbak Sasa, ini ada ucapan dan harapan apa nih di hari jadi Kalimantan Tengah ke-69 nih hari ini?
2: Selamat ulang tahun ya buat Kalteng ke-69. Semoga pembangunannya bagus, jalan-jalan yang berlubang bisa mulus.
0: Amin.
2: Terus pembangunannya baik semua. Ya, semuanya Gimana lah, bagus-bagus itulah harapan kita.
0: Lebih menyeluruh,
2: lebih
0: ya
2: baik
0: semua.
2: Dari yang tahun-tahun kemarin lah.
0: Oke, jadi lebih diperhatikan lagi ya masa saya untuk kayak jalannya, terus fasilitas
2: jalannya,
0: umumnya juga.
2: Lampunya.
0: Bener sekali.
2: Pembangunannya.
0: Cuaca aman Mbak di sana Mbak?
2: Aman ini.
0: Ya hari ini sepertinya benar-benar tidak ada hujan.
2: Panas. Iya.
0: Benar-benar panas ya.
2: Panas hujannya.
0: Betul
2: banget. Panas sekali hari ini.
0: Ini malam minggu udah jajan apa nih? Udah masak-masak apa nih malam minggu?
2: Ini malam minggu tadi kita masak itu aja. Ayam aja, sup ayam aja.
0: Wah, sop ayam. Iya, kangen sama sop loh. Saya beberapa bulan ini belum
2: goreng
0: makan
2: kerupuk,
0: sop.
2: Di sambal, itu aja.
0: Mantap. Nanti kalau pas pulang ke Malang, saya mau minta dimasakkan sop nih sama mama. Oke. Mbak Sasa, malam hari ini mau mendengarkan lagu dari siapa nih Mbak Sasa?
2: Kado ulang tahun aja dari siapa lah?
0: Kado ulang
2: lupa
0: tahun
2: aku.
0: Nih ada dari Elite, ada Elite, terus
2: Elite
0: ya kali ya. Oke, siap. Kado ulang tahun siap. Salamnya mau buat siapa nih?
2: Salamnya buat Petuni tadi, Susi, terus sama Yuda dan Bandungnya, terus apa Meme, Risarian, Bu Wiga, Mbak Weni, Mbak Demi, Putra Pengkelambun, Putra CN, Mas Dede Pengkelambun, Mas Pandu, terus yang di Tegio tuh Mas siapalah, Tegio.
0: Yang Pak Widi.
2: Ya, Mas Widi, kayaknya buat semua aja dari A sampai Z lah.
0: Oke. Okay.
2: Buat Uta dan peraturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Selamat bermalam minggu, selamat menjalankan tugasnya sampai selesai.
0: Siap.
2: Selamat malam, terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Baik.
2: Dadah.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak Mbak Sasa, sehat selalu ya. Dan semoga doa untuk Kalimantan Tengah juga terwujud nih ya, tentang perbaikan jalan dan penerangan jalan nih tentunya yang utama. Baik, dari Mbak Sasa kita langsung menuju ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Iya. Selamat malam Melody Memory.
0: Selamat malam.
3: Dibawakan oleh Deuta ya.
0: Siap Bang Agal.
3: Yang luaskan di Jalan Husni Tamrin ya. Nomor 1 Palangkaraya ya.
0: Betul.
3: Ya.
0: Gimana ini? Oke, Bang Agau, ini ada harapan dan ucapan buat Kalimantan Tengah enggak nih di hari ulang tahunnya ke-69?
3: Oh ya, harapan kami ya selaku masyarakat, yaitu warga negara Kalimantan Tengah ya, harapan kami di usia yang 69 ini cukup matang sudah.
0: Baik.
3: Ya, kalau ibarat umur manusia tunggu jemputan. Ya, sudah tua.
0: Betul.
3: Jadi harapannya kepada pemangku kepentingan ya, ada Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pak Sekda, terus Wakil Sekda, dan lain-lain.
0: Baik.
3: Harapannya supaya pembangunan yang ada di Kalimantan Tengah ini adil dan merata, tidak bermonopoli ke satu wilayah saja. Yang kami inginkan adil dan merata, adil dan makmur, sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
0: Baik.
3: Dan jalan-jalan, betul bilang Mbak Sasa, terutama jalan lingkar luar dan lain-lain yang perlu dibenahi. Oleh sebab itu, dana yang ada dari pemerintah pusat jangan dipergunakan dengan cara yang tidak maksimal. Yang kita utamakan skala prioritas yang mendesak, terutama jalan, kesehatan, sekolah, dan lain-lain. Itu. Jadi harapannya supaya apa yang dijanjikan, diikrarkan. Mm-hmm. Waktu kampanye kemarin, mm-hmm, kami selaku masyarakat Kalimantan Tengah menuntut suatu keadilan yang benar-benar terjadi nyata, bukan hanya abstrak, mm-hmm, melainkan real yang nyata di lapangan. Contoh, bilang Bang Tony tadi rumah betah sejahtera, mm-hmm, tapi dulu janjinya 2 juta, tapi sekarang apa kenyataannya? Satu liter minyak goreng, mm-hmm, 5 kilogram beras, mm-hmm, terus apa lagi, gula, itu nggak sesuai dengan janji. Janji kan 2 juta, aku nggak tahu juga apa per bulan atau per tahun. Mm-hmm. Jadi sebab itu ya, janji harus kita tepati. Mm-hmm. Sebab janji adalah utang. Dan kedua lagi, dulu saya dengar waktu berorasi di waktu kampanye ya, mm-hmm, tiap-tiap kecamatan atau kelurahan harus ada alat eksapator. Mm-hmm. Nah, kami selaku masyarakat Kalimantan Tengah menuntut janji itulah harus ditepati. Makanya kalau berorasi, kalau berjanji, kita hitung-hitung mampu nggak dana yang seperti itu tiap-tiap kecamatan. Coba bayangkan berapa kecamatan seluruh Kalimantan Tengah ini, berapa. Nah, jadi harapan kami berjanji itu harus dipikirkan secara matang. Sebab janji adalah utang. Demikian.
0: Baik.
3: Saya juga bilang Bang Tony berkesinambungan pemimpin ini. Kalau saya enggak mau, jadi harus ada dinasti-dinasti yang ada ini tolong untuk periode 2029 nanti, mm-hmm, ada figur-figur yang lebih cerdas, mm-hmm, lebih mapan, mm-hmm, lebih pintar, lebih bijaksana. Nah, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak nih Bang Godan. Ini benar-benar disampaikan ya harapannya ke depannya bahwasanya bisa merata, menyeluruh, dan adil nih tentunya ya.
3: Jadi pembangunan ini kebanyakannya diarahkan arah ke pangkalan bursana. Iya, mm-hmm, jelas itu sudah. Mm-hmm. Daerah-daerah hilir ini ya apa adanya saja. Ya, demikian Dewa.
0: Baik, oke. Okay. Abang, malam hari ini ada lagu spesial apa nih yang mau didengarkan sama Bang Agau nih?
3: Ya, lagu ini ya, saya mau dengar adalah lagu populis saya juga, sekaligus ya, mm-hmm, penyanyi populis saya, Emen Seran.
0: Oh, siap.
3: Kucoba untuk bertahan.
0: Oke, kucoba untuk bertahan. Salamnya mau buat siapa nih Abangku?
3: Salamnya terutama buat Deuta ya, salam sehat.
0: Siap.
3: Salam berigas ya. Semoga kita diberikan kekuatan kesehatan ya. Dan selalu Amin. Diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dilindungi ya. Mm-hmm. Terus buat ada Mbak Rusiana juga ya, di manapun berada, ada Putra CR, mm-hmm, ada Mbak Sasa, mm-hmm, Bang Tony juga ya. Mm-hmm. Salam sehat, salam berigas. Ada Mama Lili, Mama Sri, ada Bang Lanius juga di Subah Sambas, Kalimantan Barat ya. Mm-hmm. Ada Bang Naparo yang Putri, Mama Yuda, dan Bang John. Mm-hmm. Ada Mas Dede, Mas Jepri, Bang Umay, Bang Pandu, dan saya rasa buat Mbak Weni juga yang tinggalan, ada Mama Sri juga di Murung Raya.
0: Baik.
3: Buat Deuta ya, saya terlalu banyak bijak sini ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kata-kata saya ini agak pedas. Mm-hmm. Ini merupakan koreksi buat pemimpin daerah kita Kalimantan Tengah ini ya.
0: Betul.
3: Demikian Deuta ya. Baik. Salam sehat. Saya undur pamit, selamat bertugas, terima kasih. Baik.
0: Bang Agau, untuk lagunya yang ku coba untuk bertahan ada dari Pance Pondang, gak apa-apa kah?
3: Aku ingin ganti lagu lagi ya.
0: Boleh.
3: Penyanyinya tetap sama ya.
0: Iya.
3: Sinyal Cinta Telkomsel.
0: Oke, siap. Sinyal Cinta Telkomsel. Ya. Baik, Abang, ada kalau
3: ya,
0: itu.
3: Demikian, ya.
0: Siap, terima kasih. Baik, mendengar. Dan itu adalah harapan ya dari warga Kalimantan Tengah tentunya ya. Dan semoga semuanya itu bisa merata. Dan tidak hanya di satu terpusat aja ya, di pusat kota atau apa, tapi benar-benar sampai ke pelosok, terutama pendidikan nih yang paling penting ya, karena itu adalah sesuatu yang berkesinambungan ya, jangka panjangnya nih pastinya. Baik, mendengar dari Geobos, kita langsung jauh ke pulau seberang nih. Ada Ibu Wiga yang sudah menunggu di depan pintu nih. Mari kita sapa. Halo, selamat malam Melody Memory. Iya.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah menunggu di depan pintu tadi Bu Wiga sambil ngintip-ngintip. Wah, habis ini saya nih. Gimana kabarnya Bu Wiga malam hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Masih hujan.
0: Masih hujan ya di sana. Waduh, konsisten sekali nih hujannya di Wonosobo. Oke.
2: Rajin sekali.
0: Enggak pernah absen jadinya. Oke, okay. Bu Wiga, ini malam hari ini dan tepat hari ini itu adalah ulang tahun Kalimantan Tengah ke-69 nih. Mungkin ada ucapan yang mau disampaikan Ibu Wiga.
2: Oke, selamat ulang tahun untuk Kalimantan Tengah, kota cantik. Ya ke-69 ya.
0: Betul.
2: Sudah cukup umur.
0: Siap.
2: Ya, ucapannya semoga untuk Kalimantan Tengah. Masyarakatnya ya, warganya akan lebih nyaman, lebih aman, lebih sejahtera ya. Amin. Tentunya lebih sejahtera. Dan apa keinginannya warga Kalimantan Tengah terpenuhi. Amin. Semoga ya.
0: Semoga
2: sukses selalu untuk Kalimantan Tengah, tetap maju, tetap berkembang, lebih baik, lebih maju. Pokoknya yang baik-baik semuanya.
0: Betul, amin. Okay. Semoga terwujud.
2: Lebih
0: nih.
2: Cantik tentunya.
0: Pastinya, karena kota cantik juga ya ada di Palangkaraya nih.
2: Okay. Palangkaraya kota cantik, lebih cantik
0: lebih
2: lagi.
0: Cantik nih ya.
2: Dan tetap jaga kecantikannya.
0: Nah, itu yang paling penting adalah tetap jaga kecantikannya, tetap jaga fungsi hutannya. Seperti itu ya.
2: Iya, harus begitu. Iya. Agar tetap cantik juga sehat gitu.
0: Betul. Ibu Wiga, hari ini masa kapan nih? Saya penasaran.
2: Hari ini saya masak malu.
0: Loh, kok masaknya masak ikan, malu? Oh, ikan, masak
2: ikan, iya, saya ikan di bumbu merah.
0: Wah, ikan habang enak nih. Biasanya kalau paling nyaman itu emang dipepes nggak di tadi ikannya?
2: Enggak.
0: Oh,
2: jadi dimasak bumbu merah ya, seperti garang asam.
0: Oh, seperti
2: garang asam. Tapi pakai cabai merah. Jadi jadinya warnanya merah. Nanti tak kirim fotonya.
0: Oh, mantap, sampai difotoin.
2: Oh iya, saya kalau masak, kalau yang lagi ini, kalau enggak lupa gitu ya, mesti saya foto.
0: Iya.
2: Gitu. Biar lebih semangat makannya.
0: Betul, banget. Bahkan kalau makan di luar aja di foto, apalagi masakan sendiri ya Bu ya. Mantap.
2: Saya jarang, gak pernah makan di luar.
0: Oh, jarang, wah, mantap sekali nih.
2: Iya,
0: olahan
2: saya
0: sendiri.
2: selalu masak ya. Soalnya saya ada bumbu, ada sesuatu yang saya tidak bisa.
0: Berarti tentu ya ada alergi gitu kah Ibu Wiga?
2: Jadi saya spesial bumbu, memang bumbu alami, enggak pakai bumbu instan itu enggak bisa saya pakai itu.
0: Okay.
2: Sudah bertahun-tahun.
0: Ya, sudah jadi habit ya, jadi kebiasaan juga nih, kebiasaan sehat itu. Oke, Ibu Wiga, malam hari ini mau mendengarkan lagu dari siapa nih malam hari
2: lagunya
0: ini?
2: Lagunya dari siapa ya? Karena sekarang lagi ulang tahun Kalimantan Tengah. Untukmu itu dari Andre Hanusa.
0: dari Andre Hanusa. Oke.
4: Untukmu ya.
0: Siap. Salamnya mau buat siapa, silakan.
4: Salamnya buat semalam saya mohon maaf ya, saya menyebut Mas Amin. Oh,
0: gak apa-apa, memang karakternya kita apa karakter suaranya mirip-mirip ya, jadi bingung.
4: Saya kadang bedakan bingung gitu.
0: Pokoknya ini kalau saya itu tukangnya tukang medok emang. Orang Jawa iya, beneran Jawa emang.
4: Jawa beneran ini.
0: Jawa beneran. Iya, silakan Ibu Wiga salamnya.
4: Okay. Buat Kak Mbak Sasa. Selamat malam, selamat ulang tahun ya untuk Kalimantan Tengah Mbak Sasa. Terus buat Mas Tony, buat Mas Pandu, Mama Sri, terus Mama Yuda, selamat malam. Ada Bang Gali, ada Bang Lai. Oh, semalam ada Kak Puja ya. Kak Puja. Kalau masih mendengarkan, selamat malam. Terus ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam, salam sehat. Ada lagi yang siapa? Bang Nanang, Mbak Susi, Mbak Putri, Pak Freddy dan Bunda Utri. Nah, semuanya saja di Palangkaraya dan sekitarnya. Pokoknya sukses untuk Palangkaraya. Maju terus ya, semoga warganya lebih aman, nyaman, sejahtera.
0: Amin.
4: Oke, Bang Uta. Siap. Termasuk juga Bang Uta ya. RRI-nya juga harus tetap jaya di udara. Siap. Maju terus, pantang mundur.
0: Lanjut.
4: Oke,
0: terus.
4: Terima kasih.
0: Siap.
4: Iya, terima kasih ya Bang Uta.
0: Iya, terima kasih juga Ibu Wiga untuk doa-doanya. Terima kasih banyak, semoga yang diucapkan dan didoakan terkabul ya. Pendengar Kalimantan Tengah semakin berkah nih tentunya. Dan benar-benar ya, kembali lagi kita ulangi bahwasannya akses dan fasilitasnya semuanya merata. Baik mendengar, sebelum kita putarkan lagu, ada satu pesan masuk dari Bang Lanius nih di Kalimantan Barat. Selamat malam Bu. Selamat malam juga nih Bang Lanius yang ganteng banget. Waduh, cuaca subah cerah malam hari ini. Sama kita seharian juga cerah nih. Mungkin karena memang eventnya ulang tahunnya Kalimantan ya, Kalimantan Tengah ya. Jadi benar-benar belum turun hujan dan suasananya itu nyaman aja nih hari ini ya. Salamnya kita rangkul aja nih. Lagunya dari Tipek. Wah, cocok banget. Malam hari ini juga ada konsernya Tipek ya di Bundaran Besar nih. Kebetulan juga ada Huma Betang Naik nih. Waduh, sefrekuensi nih Bang Lanius ya sama ulang tahunnya Kalimantan Tengah ya. Judulnya Happy Birthday. Oke, buang bung ganteng sehat selalu ya. Terima kasih banyak Bang Lanius. Sehat-sehat juga ya tentunya. Dan tak lama-lama pendengar, langsung saja kita putarkan ya. Dari tadi udah cuap-cuap nih. Oke, ada satu lagu nih sebagai pembuka dari Hetikus Endang nih, Aku Bukan Boneka. Mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

Sangkai kambang atau sangkai duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat, yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamu kasai dan hatusu undus atau saling mengupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan.

0: 95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya masih di Melody Memory nih. Dan ada satu pesan masuk dari Mama Sri nih. Selamat malam Melody Memory Pusat RRI Palangkaraya. Request lagu Bang Uta. Selamat hari ulang tahun Kalimantan Tengah ke-69. Semoga semakin maju pembangunannya merata sampai ke daerah pelosok desa. Kirim salam untuk semuanya saja buat Bang Uta bersama operator. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu, terima kasih. Dan request lagunya itu Agustin Teras Narang nih, Mamangun Tuntang Mahagalewu. Baik, sudah kita siapkan ya. Baik, mendengar langsung ke penelpon berikutnya yang sudah bergabung di Melody Memory malam hari ini nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Melody Memory, Bang Uca.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
1: Masa tadi malam juga masuk.
0: Siapa siapa nih gak masuk-masuk?
1: Bang Deden
0: gimana kabarnya malam hari ini di malam minggu nih?
1: Alhamdulillah ini cuacanya panas gerah.
0: Cuacanya panas gerah. Baik Bang Deden, untuk memulai malam hari ini, kan ini Palangkaraya, maaf Kalimantan Tengah nih lagi ulang tahun ke-69. Apa nih ucapan dan harapannya?
1: Harapannya seperti Bang Anggau tadi, kudengar cukup jelas, padat, panjang, padat, dan mewakili masyarakat juga.
0: Betul.
1: Tambahannya ya mudah-mudahan Kalimantan Tengah kan Palangka ya. Nah, mudah-mudahan Kalimantan Tengah semakin kondusif.
0: Amin.
1: Pembangunannya terrealisasi semua infrastruktur ya, semua merata. Di mana-mana, jadi bisa dirasakan oleh masyarakat Kalteng semua gitu.
0: Baik, semoga pembangunannya merata ya dan bisa dimanfaatkan menyeluruh ya, tidak hanya di pusat kota saja nih. Oke Bang Deden, malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih Bang Deden?
1: Pengennya ini Bendera aja.
0: Bendera
1: dari Coklat.
0: Oke, Bendera dari Coklat. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
1: Salamnya buat Bang Agau tadi, buat Sasa juga, buat Bang Widi di Tokyo ya, Jepang. Buat Mama Yuda dan ayangnya di Sampir. Pandu, Putra Pangkalan Bu. Buat semua aja tanpa terkecuali, dirangkul aja.
0: Baik.
1: Soalnya ini udah agak-agak ngantuk ini.
0: Iya karena suaranya sleep call banget nih Bang Deden malam hari ini.
1: Iya. Ya terima kasih. Mudah-mudahan lancar sampai tuntas.
0: Siap.
1: Dan RRI Palangkaraya semoga semakin jaya.
0: Amin.
1: Di udara, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Deden. Selamat beristirahat dan ditemani dengan lagu-lagu Melody Memory ya tentunya. Baik mendengar, langsung saja ya kita putarkan dua request lagu penutup nih ya di Melody Memory malam hari ini. Ada dari Mama Inesri nih ya tadi, Mamangun Tuntang Mahagalewu. Selamat mendengarkan.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Ma Ce?
0: Aman tuh Ma Ce. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto,

Barata pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Gar Barata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Gar Barata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Gar Barata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Gar Barata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Gar Barata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Tokoi Jenis St. John Healthy Center di Santa Monica. Sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau mager.
0: Ayo.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
4: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

95.9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan sampai jumpa lagi di siaran esok hari tentunya di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tetap jaga kesehatan, tetap berhati-hati ketika Anda berkendara, kurangi kecepatan, dan selalu waspada dengan perubahan cuaca yang tidak menentu. Dan hindari dari kondisi hujan lebat ya, tentunya jangan berdiri di dekat pohon besar karena takutnya ada ranting atau pohon tumbang nih. Dan tetap jaga kesehatan tentunya ya, dan tetap waspada terhadap api kecil nih, walaupun entah konsleting listrik atau mungkin yang memicu kebakaran hutan juga ya tentunya. Dan sampai jumpa lagi, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak? Si tukang gorengan lantas menjawab, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak, kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Dokter prostatanya kenapa

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pendengar dan juga pemirsa YouTube Palangkaraya Official, kami hadir kembali dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya yang juga Anda bisa dengarkan di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini kami akan insyaallah hadirkan lagi perbincangan dan juga topik yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tentunya berlandaskan agama Islam. Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam kembali menghadirkan narasumber yang akan membahas kali ini topik tentang filosofi simbol ibadah haji untuk kehidupan. Sudah bersama kami pagi hari ini ada Ustazah Mujibah SAG. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, alhamdulillah. Sehat pian?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Baik Ustazah, filosofi ya. Waduh, dari filsafat. Filosofi simbol ibadah haji. Saya juga bertanya-tanya nih waktu Ustazah ingin menyampaikan topik ini ya. Simbol ibadah haji emangnya ada ya Ustazah ya? Jadi filosofinya nih ada sedikit pertanyaan begitu ya. Filosofinya itu apa sih? Hmm. Jadi memang Ustazah kalau bikin topik itu bikin bertanya-tanya ya Ustazah ya. Baik Ustazah, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Ustazah tentang apa filosofi simbol ibadah haji untuk kehidupan. Dan tentunya pendengar, jika Anda ingin bertanya, silakan bergabung bersama kami di 0811-520-3123 atau di 0536-3221-779. Baik Ustazah, disilahkan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah memberi kehidupan kepada kita, dan semoga kehidupan kita senantiasa adalah kehidupan yang penuh berkah. Salawat teriring salam semoga juga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita tahu setiap agama itu memiliki simbol-simbol keagamaan, ya. Apa yang kita lakukan, ya, apa yang diperintahkan oleh agama itu adalah simbol. Seperti misalnya yang dikatakan sholat itu apa sih simbolnya? Oh, adanya sebuah gerakan, ya kan? Gerakan diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam gitu ya. Itu kan merupakan sebuah simbol-simbol yang senantiasa sebenarnya memiliki makna dan hikmah tentunya. Nah, kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, di mana umat Islam khususnya yang berada di Makkahul Mukarramah ini sedang melaksanakan ibadah haji, ya. Hampir puncaknya nanti adalah Arafah. Nah, itu juga merupakan beberapa simbol gitu ya, yang sebenarnya bukan tanpa makna, tapi harus memiliki makna yang sangat dalam gitu ya. Yang kita tahu bahwa ya, ibadah haji itu adalah perintah Allah, ya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah Al-Imran ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban kita ya, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, kita tentu berikrar di hati kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholat, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, tentu di dalam melaksanakan ibadah itu diawali dari niat yang ikhlas karena Allah. Sebagai umat yang beriman, maka sudah sewajarnya kita patuh dan taat kepada Allah. Sami'na wa ato'na. Pendengar RRI yang dirahmati Allah,

0: Ibadah haji maupun umroh, ada beberapa simbol yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, kita melaksanakan ibadah haji atau umroh itu adalah berpakaian ihram. Ya, berpakaian ihram putih-putih. Ya. Nah, kita tahu pakaian ihram bagi laki-laki khususnya ya, karena kalau perempuan itu berbaju biasa tertutup aurat gitu kan ya. Dan dianjurkan putih. Tapi kalau laki-laki itu hanya dua lembar kain, kain atas dan kain bawah, ya. Dikatakan di dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, pakailah pakaian putih karena itu lebih suci dan lebih baik, ya. Terus apakah boleh tidak memakai putih? Boleh, tetapi lebih utama adalah putih, ya. Nah, yang pertama kita lihat kenapa harus kain putih, yaitu adanya kesetaraan, ya. Kita dilahirkan ya putih, maka kita juga berpakaian putih dan akan meninggal pun dalam berpakaian putih, yaitu kain kafan kita, ya. Nah, ini menunjukkan adalah kesetaraan, ya, bahwa siapapun dia, pangkatnya apapun, ya, dia adalah sama tanpa atribut sosial, ya. Pakaian mahal tidak terlihat di sana, semua adalah putih. Nah, ini menunjukkan hanya jiwa, ya, yang tersisa adalah jiwa masing-masing, ya. Sama putih, jiwanya diharapkan juga adalah putih. Artinya kita harus melepaskan ego-ego kita yang selama ini, ya, penuh ambisi dunia, maka kita hanya berharap kepada Allah. Kemudian warna putih itu merupakan simbol kebersihan hati dan niat kita, ya. Putih bukan berarti kosong, ya. Karena kadang kita memahami putih kosong nih berarti gitu ya. Tapi ternyata tidak, ya. Putih bukan berarti kosong, melainkan siap menerima cahaya. Allah tidak melihat tubuh dan rupa kita, tetapi melihat hati kita. Nah. Jadi putih adalah menunjukkan simbol kebersihan hati dan juga niat kita. Kemudian kita pahami kenapa dua lembar, ya. Itu menunjukkan bahwa ada dua tujuan hidup kita. Kain bawah atau sarung itu menunjukkan bahwa kebutuhan dasar jasmani, ya, seperti kita makan, minum, ya, tempat tinggal, keamanan dan lain sebagainya, itu adalah hanya menunjukkan sukses materi yang diperlukan, tetapi jangan berlebihan, duniawi, ya, bahwa kita harus memenuhi kebutuhan, ya, sandang pangan dan papan kita juga, ya. Tapi kain atas atau kain selendang itu adalah menunjukkan kita perlu kebutuhan rohani, ya. Iman, ilmu, akhlak itu adalah kebutuhan rohani. Karena kebahagiaan sejati hanya ada di sini, ya. Nah, artinya hidup kita itu harus seimbang, ya. Ada dunia, ada juga akhirat. Makanya Nabi mengatakan, kejarlah dunia seolah-olah engkau hidup selamanya, tapi kejarlah akhirat seolah-olah engkau esok akan mati. Nah, ini mengatakan bahwa kita itu keseimbangan, ya, hidup perlu keseimbangan, ya. Kain ihram mudah diatur, mudah dilipat, ya kan? Di bawah. Nah, ini juga mengajarkan, ya, bahwa sikap kita itu harus low profit, ya. Jadi fleksibel, ya. Kita tidak harus menunjukkan, kain saya ini lebarnya segini nih. artinya wah saya ini kayaknya segini nih, jabatan saya segini nih gitu ya. Tidak, tetapi kita harus low profit ya. Jadi di hadapan Allah tuh kan tidak ada tidak ada beda ya, tidak menunjukkan ke pangkat, gelar dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah merupakan kalau kita memahami secara filosofi, filosofi itu apa sih? Berpikir secara mendalam gitu ya, makna dari apa yang ada gitu ya. Nah, sama kita memahami dengan pemakaian kain ihram. Kemudian kita beranjak kepada tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nah, kita pahami bahwa ternyata ya, hidup kita itu senantiasa berputar. Ya. Berputar, berulang, ya kan? Tetapi pada tujuan yang sama, ya. Ini menunjukkan bahwa ya, kesuksesan itu adalah sebuah lingkaran, ya. Jadi bukan garis lurus, ya. Kadangkala kita kan pengen apa gitu ya, yang kita pengenin, kita cita-citain. Kadang kita jangan kita beranggapan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa dapat itu garis lurus, tidak. Ternyata kita juga harus berputar, ya. Karena mungkin ada ujian oleh Allah, ya kan? Menguji seberapa kuat ya iman kita untuk kita mencapai kesuksesan tersebut. Nah, tawaf yang pertama kita lihat ada niat ikhlas karena Allah. Maka dikatakan mulailah segala proyek, segala apapun yang akan kita lakukan itu adalah niat baik dan senantiasa berorientasi pada akhirat. Ya. Jadi apapun yang akan kita lakukan, bismillah kita niatkan karena Allah. Jadi orientasi kita adalah akhirat. Walaupun yang kita lakukan dunia, mohon maaf. Contoh, seorang suami yang bekerja mencari nafkah, kalau dia bismillah niat ikhlas karena Allah, itu adalah tujuan akhirat. Ya kan? Artinya dia akan menambah pahala, ya kan? Untuk tabungan dia di akhirat nanti. Ya. Sama kita melaksanakan ibadah haji, niat ikhlas karena Allah, bukan karena kita pengen mendapatkan gelar disebut haji, disebut hajah gitu ya. Tidak, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, bahwa kita tawaf sebanyak 7 kali itu kan memerlukan usaha keras. Ya. Berjuta-juta manusia berdesak-desakan, ya. Itu kan memerlukan usaha keras dan tidak berputus asa, ya. Capek iya, gitu kan ya. Jalan kayak keong, kadangkala kan karena padatnya manusia gitu ya. Nah, itu menunjukkan adanya kita harus usaha, ya. Begitupun pada sa'i, ya kan? Kita berjalan dari Sofa ke Marwah, ya. Bolak-balik juga 7 kali itu juga harus usaha, menunjukkan adanya sebuah usaha, ya. Maka di sini kita memahami untuk kita mencapai sebuah sesuatu ya, kesuksesan, baik kesuksesan dunia pun dunia maupun akhirat, kita itu harus bergerak aktif ya, tidak pasif, tidak menunggu ya. Ya Allah, saya pengen masuk surga tapi diem aja ya enggak bisa. Ya Allah, saya pengen kaya tapi diem aja enggak bakalan kaya. Ya, harus ada upaya bergerak secara aktif. Ya. Kemudian juga kita tahu ya, tadi saya katakan ujian ya, karena jalan yang begitu padat tadi ya, ujian sadar bahwa ya putaran tak selalu mulus, putaran tak selalu mulus, tetapi tetaplah melingkar. Tawaf, ah capek nih, berdesak-desakan muter, oh, udah saya mau ambil lurus aja, gak bisa. Karena apa? Tawaf itu bahu kiri harus menghadap searah Ka'bah, ya. Jadi mohon maaf, dalam pelaksanaan ibadah tawaf, ya, jangan misalnya, ya, dipanggil teman atau apa, lantas kita berbalik, ya. Nah, sehingga bahu kiri kita ini akhirnya geser, tidak menghadap Ka'bah. Nah, ya, maka kita tetap harus menghadap Ka'bah, ya. Jadi kita harus sadar, ya kan, bahwa putaran itu tuh tidak selalu mulus, ya. Seperti jarum jam, dia berputar aja nggak ada gangguannya gitu, ya. Tetapi tawaf, ya, kita berputar itu penuh perjuangan, penuh usaha, penuh cobaan, ya, untuk kita mencapai atau kita menuntaskan tawaf 7 putaran, ya. Kemudian juga makna simbol selanjutnya adalah adanya taubat, ya, adanya taubat di sana atau evaluasi, berhenti sejenak untuk memperbaiki kesalahan. Mohon maaf, yang tawaf ternyata dia kentut, batal, karena tawaf harus suci. Bagaimana dia harus bersikap? Maka dia harus menjaga kesuciannya. Dia harus keluar untuk dia berwudu kembali. Kemudian, ya, artinya di situ ada titik taubatnya. Oh, saya batal. Ya. Tidak bisa kita beranggapan, ah, anggap aja enggak batal. Nah, enggak bisa. Berarti kita tuh tahu loh bahwa kita itu salah, tapi kita tidak mau memperbaiki. Nah, ini kan bukan taubat namanya, ya. Jadi bagi jamaah yang sedang tawaf, maka silakan keluar dari barisan, dia mengambil wudu kembali dan nah, kembali ke tempat di mana dia tadi batal. Jadi tidak serta-merta dia harus mengulang kepada putaran pertama. Batal pada putaran kelima nih, gitu ya. Dia tidak harus mengulang pada putaran pertama, tetapi dia bisa melanjutkan kembali pada putaran berikutnya, sambung kembali, ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa, ya kan, kita itu harus ada refleksi, ya. Harus ada refleksi, ada taubat, ada evaluasi, ya, berhenti sejenak untuk memperbaiki kesalahan kita. Kemudian yang kelima, ya, adanya doa atau koneksi ilahi, ya. Di mana kita di dalam melaksanakan tawaf itu kita bacaan, ya kan? Bacaan gitu, ya. Terutama pada, ya, sudut akhir, ya, itu kita senantiasa berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Nah, ini adalah doa, ya, yang kita lakukan di dalam kita tawaf. Kemudian lagi yang keenam, simbol yang bisa kita pahami, ya, secara filosofi, sabar, ya, konsisten. Kalau kita mau berusaha, kita harus sabar, harus konsisten untuk kita mencapai sebuah tujuan. Jangan keluar dari lingkaran sebelum pas hitungan, ya kan? Seperti tadi tawaf, ya, 7 putaran, ya, karena tidak sabar keluar, ya, padahal dia belum mencapai 7 putaran. Nah, makanya di sini dikatakan konsisten, ya. Jadi sama dengan kita, kehidupan kita, untuk kita mencapai sesuatu, maka kita harus sabar, harus konsisten, ya. Jangan cepat menyerah, ya. Jangan keluar dari lingkaran, ya, apabila kita tawaf tadi kalau belum tercapai, ya. Oke, pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah penyempurnaan, ya. capai target, lalu mulai siklus baru lagi. Artinya apa? Kita setelah tawaf melaksanakan 7 putaran, kita berhasil nih. Maka kita harus melanjutkan ya untuk sa'i. Ya. Jadi kita pengen umroh atau haji, jangan berhenti. Ah udah tawaf aja dah. Apakah itu bisa dikatakan haji? Apa itu bisa dikatakan umroh? Tidak, tetapi rangkaian demi rangkaian harus kita laksanakan hingga menjadi rangkaian yang sempurna. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita simpulkan ya bahwa 7 putaran tawaf ya pada prinsip utamanya adalah senantiasa konsisten dalam siklus perbaikan. Ya. Tadi sudah kami singgung ya. Kalau kita batal maka ambil wudu dan lanjutkan kembali. Ini adalah siklus perbaikan ya. Maka output hidup kita bagaimana? Ya, output dalam kehidupan kita, karena kami tadi mengatakan untuk kehidupan, simbol filosofi ya ibadah haji untuk kehidupan. Output hidupnya apa? Bahwa untuk kita mencapai sukses itu harus berkelanjutan, ya berkelanjutan. Karena hidup itu ya seperti roda yang berputar, ya seperti bumi yang senantiasa berputar. Nah, begitu juga hidup kita, jangan berhenti, jangan menyerah ya. Kemudian kalau kita ambil kesimpulan dari dua kain ihram tadi ya, tadi prinsip utamanya adalah kesederhanaan dan keseimbangan ya. Putih kesederhanaan, seimbang karena semua sama ya. Output hidupnya apa? Yaitu kita harus mencapai kebahagiaan yang otentik, kebahagiaan yang sebenar-benarnya ya. Bebas dari gengsi sosial ya. Kita pengen masuk surga gitu ya. Maka apa yang kita punya ya, maka itulah ya sarana untuk kita beribadah menggapai ridhonya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, jadi kalau kita gabungkan ya simbol tawaf dan ihram dalam keseharian ya, yang pertama adalah tawaf 7 ya, 7 putaran tadi. Itu juga menunjukkan bahwa satu minggu itu kan 7 hari ya. Jadi evaluasi kita ya, 7 aspek hidup kita. Apa saja 7 aspek hidup kita? Ada ibadah, ada pekerjaan, ada keluarga, ada kesehatan, keuangan, belajar, dan sosial. Nah, ini dalam sehari, dalam satu minggu, 7 hari itu, kita senantiasa melakukan itu. Ada ibadah kita, ya kan? Ada pekerjaan, ada keluarga, kesehatan, keuangan, belajar, dan sosial. Nah, ini senantiasa berputar, ya kan, berputar, ya. Kemudian juga, ya, yang kedua, setiap pagi kita merenungkan 2 kain. Hari ini apa target, ya? Target jasmaniah kita, ya. Dan apa target rohaniah kita, ya? Nah, jadi artinya seimbang. 2 kain, 2 tujuan. Hidup duniawi dan akhirat. Ya, jasmani, rohani. Yang ketiga, ketika sukses ingat ya, pada tawaf hanya 1 putaran ya. Banyak lagi putaran menanti.
1: Baik.
0: Artinya dia tetap harus berputar untuk mencapai tujuan. Jadi tawaf mengajarkan konsisten untuk kita menuju sukses, sementara ihram mengajarkan kesederhanaan menuju bahagia.
1: Baik.
0: Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Itulah renungan-renungan kita untuk kehidupan kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustazah Mujibah mengenai filosofi simbol ibadah haji ya. Baik Ustazah, ada satu pertanyaan langsung saja Ustazah, ini dari Zulakmihaw atau Saiful Haqs. Beliau menanyakan tentang penjelasan yang ditanyakan oleh Ustazah tentang tawaf Ustazah. Tawaf itu kan artinya hidup itu berputar dan ada siklusnya begitu Ustazah ya. Nah, yang ditanyakan kenapa hidupku ini tetap aja jadi tukang beca, tidak berubah katanya gitu.
0: Tidak berubah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah itu tidak membebani ya suatu kaum kecuali sesuai kemampuan kaum itu sendiri. Mungkin pada saat ini kita dianggap sudah mampu untuk itu. Artinya apa? Rezeki itu kan sebenarnya dari manapun, ya, baik dari tukang beca, kuli bangunan, pegawai, developer atau apapun, rezeki itu tetap sama, bersumber dari Allah.
1: Alhamdulillah beliau ini haji sudah Ustazah.
0: Alhamdulillah, ya kan? Apapun profesi kita, kalau haji itu adalah kewajiban bagi kaum muslim yang mampu. Ya kan? Kalau kita lihat ya kan cerita-cerita menarik di dalam ibadah haji, ini kan sangat luar biasa ya. Ada yang menabung puluhan tahun hanya dengan recehan-recehan, tetapi karena niat tadi ya kan, karena Allah, maka Allah mampukan. Allah mampukan dia untuk berangkat haji. Tapi kok tadi dikatakan ya tawaf berputar, tapi kok kerjaan saya tukang beca.
1: Iya, tetap sampai dari dulu sampai sekarang
0: sampai
1: gitu.
0: Sampai sekarang gitu kan ya. Nah, itu adalah salah satunya kan berarti kita itu sabar ya jalani hidup, ya kan? Kemudian ternyata kita konsisten, ya toh? Walaupun tukang beca kita konsisten karena niat kita lillahi ta'ala mencari rezeki untuk keluarga. Ya toh? Jadi bukan berarti tawaf yang 7 putaran ini dari tukang beca harusnya saya jadi tukang apa ya? Jadi apa juragan atau
1: iya,
0: apa
1: juragan. Gitu kan ya? Bosnya tukang beca misalnya.
0: Nah, bisa jadi juga. Ini mengatakan tukang beca jangan-jangan bosnya tukang beca.
1: Tukang beca sudah berubah sedikit ya Ustazah.
0: Jadi kita tuh jangan apa ya? Mengecilkan makna sebuah
1: profesi.
0: Profesi ya. Profesi itu kalau kita nikmati ya, kita niatkan lillahi ta'ala, rezeki itu berkah ya toh. Kan rezeki itu tidak terlihat dari banyaknya ya, tetapi keberkahannya.
1: Berkahnya saja ya. Baik.
0: Jadi jangan berputus asa, tetap konsisten di jalan Allah.
1: Baik. Ya. Iya, terima kasih Ustazah, itulah tanggapan dari Ustazah Mujibah tentang pertanyaan dari Zulakmihaw ya tentang tawaf tadi. Baik Ustazah, karena waktu yang membatasi kebersamaan kita, terima kasih sudah menyampaikan penjelasan tentang filosofi ya simbol ibadah haji dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah dijelaskan sangat cukup kita bisa pahami begitu ya. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita bisa ngobrol lagi Ustazah dan kesempatan dengan topik yang berbeda. Baik pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk pendengar Zulakmihaw yang sudah bergabung. Saya Setia Reseno dan juga Ustazah Mujibah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar dan pemirsa, saatnya kita ikuti Buletin Sepekan pagi ini.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Buletin Sepekan, Minggu 24 Mei 2026. Berbagai informasi selama sepekan berhasil kami himpun dalam Buletin Sepekan pagi ini, di antaranya.
2: Budaya di tengah-tengah bisnis digitalisasi ini, budaya nggak boleh ini, harus kita geliatkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
3: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
1: Inilah Buletin Sepekan selengkapnya bersama saya, Setia Raseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Gubernur Kalimantan Tengah melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival ini masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Budaya di tengah-tengah bisnis digitalisasi ini, budaya nggak boleh ini, harus kita geliatkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
4: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
2: Kita ingin melihatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah-tengah bisnis digitalisasi ini, budaya nggak boleh ini, harus kita geliatkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
4: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval, seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
5: Kita lihat semuanya sangat menarik, ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD ataupun dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
4: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan mahasiswa di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Sain.
3: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Istana Isen Mulang itu dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan mahasiswa merupakan generasi penerus daerah yang perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah. Menurutnya, bantuan sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa, khususnya yang menempuh pendidikan jauh dari keluarga. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mahasiswa, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, Anggraini dan Dela turut menerima bantuan sembako tersebut. Keduanya berharap program serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada mahasiswa. Mereka juga berharap pemerintah dapat menghadirkan program bantuan sosial lainnya untuk mendukung kebutuhan mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
3: Harapannya bantuan ini selalu berkelanjutan di setiap tahunnya agar mahasiswa dapat menerima bantuan seperti ini. Dan juga dapat membantu mahasiswa seperti kami. Kami juga berharap ada program-program baru lainnya bantuan sosial dari pemerintah untuk mahasiswa seperti kami.
6: Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Maulidia dan Maulin mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada mahasiswa.
3: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
6: Menurut mereka, bantuan sembako tersebut sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan pembagian sembako ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terus terjaga seiring peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan generasi muda yang semakin maju. Norsa Emif Tatarik melaporkan.
1: Perum Bulog Kalimantan Tengah mengunjungi mitra Bulog di Pasar Kahayan Palangkaraya untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan harga minyak kita. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
7: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya.
8: Perum Bulog Kalimantan Tengah memastikan harga minyak goreng rakyat merek minyak kita dijual sesuai harga eceran tertinggi di seluruh mitra Bulog. Selain itu, Bulog juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar guna memastikan distribusi dan harga minyak kita tetap stabil di tingkat masyarakat. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta mencegah adanya penjualan di atas harga eceran tertinggi yang dapat merugikan konsumen. Hal tersebut diungkapkan oleh Erwin Budiana saat mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di Mitra Bulog Pasar Kahayan pada Kamis pagi. Bulog berharap masyarakat dapat memperoleh minyak kita dengan harga terjangkau sesuai ketentuan dari pemerintah.
7: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. 5,7
9: yang sudah disalurkan lah ya.
7: 5,7 yang sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan tuh 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter yang sudah kita salurkan.
10: Kurang lebih itu. 5 jutaan liter. Apa sesuai atau ada
9: apa itu? Harga minyak kita, Pak.
7: Oh, harga minyak kita gini. Memang kan kondisinya minyak kita kan sesuai harga kan 15.700 gitu ya. Bagi mitra kita yang menjual minyak kita ya, yang memang pasokannya dari Bulog, itu kita pastikan mereka jual sesuai HET 15.700. Memang ada kejadian yang kami pantau juga langsung di pasar, ada yang menjual di atas itu karena memang pertama bukan mitra kita.
8: Sementara itu mitra Bulog di Pasar Kahayan, yakni penjual minyak kita bernama Ahmad Faisal, menyebut dirinya konsisten menjual minyak kita dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET dan kini semakin diminati masyarakat. Menurutnya, tingginya minat warga dipicu harga minyak kita yang lebih terjangkau dibanding minyak goreng premium di pasaran, sekaligus ketersediaannya yang terus dijaga oleh Bulog.
11: Harganya kan? Dari Bulog harganya 14.500.
9: Dijual?
11: Dijual 15.700.
9: Berapa banyak?
11: 50 bal.
9: 50 bal. Nah, saat ini nih berapa terjual sudah?
11: Saat ini terjual sudah 25 bal.
9: Sisa berapa bal lagi?
11: Sisa 25.
9: 25 bal lagi lah. Ya. Itu cukup lah.
11: Dengan harga segitu 15.700 jualnya satunya. Kalau sebalnya kena 188.
9: Dengan harga segitu pertambang gimana?
11: Alhamdulillah murah. Pembeliannya murah, jualannya enak gitu.
9: Banyak dicari orang?
11: Banyak dicari. Okay.
8: Dalam pengecekan di lapangan, petugas turut memantau stok dan distribusi minyak kita di pasar maupun jaringan mitra penyalur agar pasokan tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan buletin sepekan pagi ini. Penyusunan Raperda Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai komitmen DPRD Kota Palangkaraya dalam melestarikan kesenian dan kreasi produk UMKM karya anak bangsa. Inilah laporan lengkap yang disampaikan Ayu Isti Prabandari.
12: Segera melakukan penyisiran budaya-budaya apa yang merupakan khas asli Kota Palangkaraya.

0: pengembangan UMKM yang lebih maju.
1: Kita supaya dinas nanti segera melakukan penyisiran budaya-budaya apa yang merupakan khas asli Kota Palangkaraya. Apakah kain, benang gintik, perlu kita coba kita anda. Yang sampai kita ini produk kita, tapi diklaim oleh yang lain. Ya kan? Nah, seperti makanan, apa sih yang menjadi khasnya? Tarian-tarian apa sih khasnya kita? Itu tujuan utama supaya kita mendorong generasi muda untuk kembali lepas bagaimana menciptakan kreasi-kreasi setelah mereka menciptakan kita lindungi hak.
0: Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menegaskan, Raperda yang disusun akan menjadi kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam perlindungan karya kreatif dan intelektual. Ia menilai, muatan lokal harus menjadi fokus utama agar perda yang nantinya disahkan dapat direalisasikan dengan baik.
2: Karya kawan-kawan yang ada di lapangan kemudian dituangkan dalam perda dan perda itu nanti akan dilaksanakan oleh eksekutif dan juga kita juga yang mengawasi. Nah, mungkin terkait dengan yang perda ini mungkin tadi sudah disebutkan di Pangkalan Bun ada, kemudian jadi hasil ada, itu sebagai bahan perbandingan. Tetapi muatan lokalnya memang harus diakomodir sehingga ranah perda ini benar-benar terlaksana itu pertama.
0: Dalam penyusunan Raperda ini, DPRD Palangkaraya melibatkan beberapa pihak, termasuk Akademisi FISIP Universitas Palangkaraya. Dengan adanya aturan tersebut, karya budaya dan produk lokal diharapkan semakin berkembang serta memiliki daya saing yang lebih baik. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Kalteng Expo 2026 menampilkan potensi unggulan dari setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Acara ini menjadi wadah bagi daerah untuk mempromosikan berbagai produk lokal, seni, dan budaya kepada masyarakat luas. Lapor selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
4: Antusias pengunjung sangat luar biasa ya, jadi kita tuh penuh. Apalagi kami menjual barang-barang yang mungkin saat ini di pasaran harganya lebih mahal, jadi seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan sayur-sayuran ini kita jual per paket Rp10.000.
5: Kegiatan Kalteng Expo 2026 memperingati HUT Kalteng ke-69 bulan Mei ini diikuti sebanyak 127 peserta yang terdiri dari Porkopimda, Pemerintah Kabupaten Kota, Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, Instansi Vertikal, BUMD, BUMN, Mitra Kerja Perbankan, dan UMKM yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026 di Gor Indoor Cilikriwut, kilometer 5,5 Palangkaraya. Kalteng Expo tahun ini bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi daerah, mempromosikan potensi dan produk unggulan daerah agar dapat menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri, serta memupuk kecintaan dan kepercayaan akan produk dalam negeri dalam rangka mendukung program nasional Bangga Buatan Indonesia. Kepala Disperindak Kabupaten Kota Waringin Barat, Fitriana mengatakan, untuk Kalteng Expo tahun 2026 ini, Kobar akan menampilkan potensi daerah yang dimiliki dan berkoordinasi lintas sektor, juga dengan perusahaan atau pihak ketiga dalam upaya mensukseskan rangkaian Kalteng Expo di Kalimantan Tengah. Selain itu, Kota Waringin Barat juga akan mempromosikan pariwisata daerah ke khalayak ramai dalam kegiatan Kalteng Expo di rangkaian hari jadi Kalteng ke-69 tahun 2026 ini.
6: Target benar pasti, kemudian juga hal-hal lain kaitan dengan promosi daerah, informasi potensi daerah, serta produk-produk lokal unggulan. Supaya semua keterlibatan dan merasa memiliki sebenarnya tidak hanya untuk Kota Waringin Barat ya, tapi Kalimantan Tengah juga. Karena ini memang event yang sangat strategis. Semua kabupaten kota bisa bertemu, sharing, kemudian silaturahmi dan saling melihat keunggulan masing-masing, saling melengkapi.
5: Benar. Sementara itu, fungsional pengawas mutu hasil pertanian di bidang tanaman hortikultura, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kalimantan Tengah, Raisa mengatakan, selama Kalteng Expo berlangsung, antusias masyarakat cukup tinggi untuk datang ke stand TPHP Kalteng. Pihaknya juga menawarkan produk unggulan dari petani lokal Kalimantan Tengah dengan harga yang lebih terjangkau dari tingkat pasaran.
4: Antusias pengunjung sangat luar biasa ya, jadi kita tuh penuh. apalagi kami menjual barang-barang yang mungkin saat ini di pasaran harganya lebih mahal, jadi seperti bawang merah, bawang putih, cabai.

0: dan sayur-sayuran ini kita jual per paket 10.000. Ada juga buah-buahan seperti salak dan jeruk itu di paket satu packnya 10.000. Dan juga ada hasil-hasil petani dari tanaman pangan seperti beras siam empang, beras talun. Dan juga dari peternakan kita ada abon sapi, abon ayam, dan juga ada telur asin dan telur bebek, telur ayam, dan telur ayam kampung.
1: Pemerintah daerah melalui Kalteng Expo mengharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ekonomi daerah, menjaga semangat Huma Betang dalam keberagaman dan kebersamaan pada peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalteng. Juga ikut melestarikan adat budaya Kalimantan Tengah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan Kalteng berkah, Kalteng maju, Kalteng sejahtera, menyambut Indonesia Emas 2045. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Kalteng Expo bukan hanya pameran tahunan, tetapi menjadi ruang strategis bagi UMKM dalam meningkatkan promosi usaha hingga tingkat nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
3: Nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah, tapi bisa ke nasional juga.
4: Kalteng Expo menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 yang berlangsung selama 7 hari, mulai dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Dalam event ini, pelaku UMKM Kalimantan Tengah menampilkan berbagai produk unik dan kreatif hasil karya masyarakat lokal. Salah satu pengunjung Kalteng Expo, Ratna, mengatakan kegiatan ini menjadi acara tahunan yang selalu ditunggu masyarakat. Selain menghadirkan beragam kuliner khas daerah, event ini juga menampilkan produk kesenian dan budaya Kalimantan Tengah yang menarik perhatian pengunjung.
5: Yang saya lihat potensinya sangat bagus dan ini berkembang dari tahun ke tahun, dan kreativitas dari masyarakat termasuk kekayaan dari khasanah budaya itu bisa tercover di sini, bisa terfasilitas di Kalteng Expo.
4: Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Indang Apang Galeri sekaligus mitra binaan Bank Indonesia, Amelia Agustina, mengatakan Kalteng Expo menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Produk yang ditawarkan berupa tas dan alas kaki berbahan anyaman rotan kombinasi yang memiliki ciri khas lokal.
3: Tentu saja kalau dengan adanya event Kalteng Expo yang kami di bawah binaannya BI, itu membantu penjualan kami, untuk kami promosi lebih lagi sehingga nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah tapi bisa ke nasional juga.
4: Amelia menilai dukungan pemerintah terhadap UMKM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam proses pembinaan dan perizinan usaha. Menurutnya, perlu ada tahapan yang jelas bagi UMKM, mulai dari pemula hingga siap ekspor agar pelaku usaha dapat berkembang secara terarah. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, UMKM dinilai mampu membantu meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Ekspedisi ekstrakurikuler SDN 5 Bukit Tunggal merupakan salah satu bentuk komitmen lembaga pendidikan dalam meningkatkan keterampilan dan kecintaan pelajar terhadap budaya Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
6: Kegiatan ekskul yang telah dilaksanakan di SDN 5 Bukit Tunggal, dan acara ini kita laksanakan setiap akhir semester ya, terutama semester genap, semester kedua. Ini sebagai bentuk implementasi hasil-hasil dari pelatihan mereka selama 1 tahun.
7: SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya menggelar ekspedisi kegiatan ekstrakurikuler akhir tahun pembelajaran 2025-2026 sebagai ajang menampilkan hasil pembinaan siswa selama 1 tahun. Kegiatan tersebut menampilkan berbagai kemampuan siswa dari sejumlah ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Musmar Madi mengatakan, kegiatan itu rutin dilaksanakan setiap akhir semester genap sebagai bentuk implementasi hasil pelatihan siswa sekaligus memberikan ruang apresiasi bagi peserta didik. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan menarik minat adik-adik kelas agar ikut aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Menurutnya, siswa perlu memiliki panggung untuk menunjukkan bakat dan kemampuan yang telah dilatih selama ini.
6: Jadi kegiatan kita hari ini adalah bertajuk pentas seni, yaitu menampilkan kegiatan ekskul yang telah dilaksanakan di SDN 5 Bukit Tunggal. Dan acara ini kita laksanakan setiap akhir semester ya, terutama semester genap, semester kedua. Ini sebagai bentuk implementasi hasil-hasil dari pelatihan mereka selama 1 tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti tujuannya adalah agar mereka merasa diapresiasi. Jadi mereka ada panggung seperti itu, dan juga untuk menarik siswa adik-adik kelas lainnya.
7: Musmarmadi juga berpesan kepada siswa kelas 6 yang akan lulus agar terus mengembangkan bakat mereka di jenjang pendidikan berikutnya, baik di bidang olahraga, seni, dan drum band, serta kembali untuk mendampingi adik-adik kelas mereka. Sementara itu, pembina kegiatan ekstrakurikuler SDN 5 Bukit Tunggal, Gruanita Nelly, mengatakan, berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah bertujuan melatih kedisiplinan dan membangun kekompakan siswa. Menurutnya, melalui latihan rutin setiap minggu, para siswa dibiasakan untuk fokus dan tertib dalam menampilkan kemampuan mereka pada setiap kegiatan bersama. Ia menilai kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi sarana positif untuk mengembangkan potensi dan rasa percaya diri anak-anak sejak dini.
8: Di awal kita sudah mendisiplinkan dari latihan-latihan mereka, latihan-latihan rutin mereka setiap minggu. Di situ kita melatih kedisiplinan terutama. Jadi akhirnya pada kegiatan kebersamaan mereka sudah fokus untuk melaksanakan itu dengan tertib, dengan sesuai dengan yang mereka tampilkan.
7: Nelly menjelaskan SDN 5 Bukit Tunggal memiliki beragam pilihan ekstrakurikuler mulai dari tari, pramuka, karate, bulu tangkis, futsal, hingga seni seperti solo vokal dan barongan. Berbagai kegiatan tersebut disiapkan untuk menumbuhkan bakat dan talenta siswa sesuai minat masing-masing. Ia pun mengajak seluruh siswa, khususnya kelas 1 dan 2, agar aktif bergabung dalam ekstrakurikuler yang tersedia guna meningkatkan kemampuan sekaligus menambah semangat belajar dan kebersamaan di lingkungan sekolah. Ia pun mengajak seluruh siswa agar aktif bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia guna meningkatkan kemampuan sekaligus menambah semangat belajar dan kebersamaan di lingkungan sekolah. Edi Suroso melaporkan.
2: Demikian Buletin Sepekan Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
9: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, pagi hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026 masih terus menemani Anda dengan rangkaian acara yang akan terus hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang mudah-mudahan bisa menginspirasi setiap pagi hari Anda ya. Ya, pagi hari yang cerah di hari yang Minggu, langkah baiknya jika pagi hari ini menyempatkan diri untuk berolahraga. Wah, ada sih yang sudah jalan-jalan gitu ya ke tempat yang bisa merelaksasikan pikiran dan hati. Wah, karena selama sepekan sudah banyak aktivitas yang dijalani ya. Mudah-mudahan pagi hari ini Anda sudah bangun pagi dengan sarapan pagi yang ada di depan mata. Nikmatnya sarapan pagi tentu saja dibarengi dengan kesehatan yang sehat juga. Kesehatan yang dinikmati, rasa sehat yang dinikmati begitu ya. Rasa sehat yang ada, yang dimiliki oleh badan yang dirasa memang pikiran dan hati dan badan yang sehat gitu. Karena terkadang ada hati yang kurang sehat, badannya sehat gitu ya. Tapi ada juga yang pikirannya kurang sehat gitu ya, badannya sehat. Nah ini tergantung pada orang masing-masingnya. Yang jelas pagi hari ini kami harapkan Anda mendapatkan hiburan tersendiri dengan mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kami juga hadirkan sejumlah informasi. Seperti halnya pada hari ini di tanggal 24 Mei di mana banyak hal yang sudah juga dianggendakan begitu ya. Momen penting yang terjadi sepanjang sejarah pun sudah pernah disampaikan sebelumnya. Namun kami ingatkan kembali begitu ya. Nah, pendengar, salah satunya mungkin adalah peringatan hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian. Tujuannya tentu saja kembali mengingatkan tentang arti perdamaian bagi kita semua di saat situasi global saat ini, di mana ada pertikaian yang terjadi begitu ya. Tentunya peringatan perdamaian juga berkaitan dengan perempuan, tentu saja kembali mengingatkan kita kalau sangat penting adanya dukungan terhadap keterlibatan setiap orang dalam menciptakan perdamaian, khususnya perempuan. Dan ini bisa ditegaskan dengan pentingnya para perempuan menyuarakan upaya mewujudkan dunia yang aman dan bebas konflik. Sejak lama peringatan ini digunakan untuk menyerukan perlindungan hak asasi manusia dan mendesak berbagai negara agar menghentikan produksi maupun penyebaran senjata yang berpotensi mengancam keselamatan dunia. Walaupun nampaknya sangat susah untuk dilakukan, begitu ya. Baik pendengar, 15 menit dari sekarang kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
5: Ya, pendengar setia, kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
6: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
8: Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suapnya pemerintahan bagi nama.
6: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650.